0: مُنْقَلِبُونَ.
1: راديو تربية سنة لله نُنة مرنة.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan,

0: Lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih, anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi AS. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa. Ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynayhi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah al-fatihah atau ruku? Ruku. Al-fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam, lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi di hari Sabtu tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 19 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, kajian parenting khusus kepada orang tua murid An-Nasir Islamic School Cianjur bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam tema Umi Abi Pena Pertamaku. Ikhwatiman ajanillahu ayyakum, kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid An-Nasir Cianjur, Jalur Lingkar Selatan Hegarmanah Cianjur. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nasir Cianjur di kompleks An-Nasir Islamic School Cianjur, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di kota penghasil beras Anopulen, beras Cianjur, untuk membahas satu tema yang penting diketahui bagi setiap orang tua. Umi, Abi, apa? Pena pertamaku. Ikhwan, azanillah wa iyakum, anak-anak itu penyebab pokok bahagia atau menderitanya kehidupan kita dunia sampai akhirat. Kita bisa berbahagia karena anak-anak. Kita juga bisa menderita karena anak-anak, dunia sampai akhirat. Karena itu, jangan abaikan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi penyebab penderitaan lahir batin dunia akhirat. Jadikan anak-anak itu penyebab utama kita bahagia lahir batin dunia akhirat. Itu kan doa yang selalu kita minta. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Bahasa kitanya tiis jeli herang mata, itu ungkapan. Tiis jeli itu bukan jelina tiis, mata na herang. Artinya telinganya enggak mendengar perkara-perkara buruk yang menyakitkan. Matanya tidak melihat peristiwa-peristiwa yang bikin sedih. Jadi tiis jeli herang mata itu bahagia. Qurrata a'yun itu begitu. Jadikan istri-istri dan anak-anak sebagai sumber kebahagiaan kami. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sebenarnya bukan hanya Imam Al-Qurtubi, Fudail bin Iyad juga menyatakan ini. Dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dan ulama-ulama lain. Mereka mengatakan laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa dhurriyyatahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mu'min dibanding melihat istri-istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah. Itu yang bikin hati adem, tenang, tentram. Lihat istrinya ahli ibadah, lihat anak-anaknya ahli amal soleh, tentram jiwanya. Kebahagiaan ditentukan oleh kesolehan. Karena itulah maka doa kita agar menjadikan isi anak-anak sebagai orang-orang yang menjadi sumber kebahagiaan, artinya mendoakan agar istri dan anak-anak itu soleh solihah, dan itu salah satu ikhtiar syar'i. Semoga Allah memberi hidayah ke istri kita, ke anak-anak kita, agar mereka beriman dan beramal soleh. Itu yang membuat hati tenteram. Tapi ada tapinya, ikhtiar tidak boleh sebatas satu jenis ikhtiar mengabaikan ikhtiar lain. Ikhtiar syar'i berupa berdoa, ya harus. Para nabi, para rasul juga berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ja'alni muqimis sholah wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardaw wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu doa-doa para nabi mendoakan istrinya, anak-anaknya, supaya Allah beri hidayah untuk menjadi anak-anak soleh solihah yang menegakkan sholat dan seterusnya. Itu dicontohkan oleh para nabi. Karena itu doa ibadur rahman pun begitu. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina, sampai akhir ayat di dalam surah Al-Furqan itu. Jadi itu ikhtiar syar'i dalam bentuk doa. Ada lagi ikhtiar hissi. Anak tidak bisa soleh dengan sendirinya, hanya didoakan semata-mata. Tapi ikhtiar hissi berupa usaha real yang nyata untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh, solihah. Sama dengan ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya rizki. Ya, doa itu dianjurkan. Tapi ikhtiar hissi keluar rumah berusaha mencari rizki, ya diperintahkan. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtabu min fadlillah. Kalau selesai sholat, kamu keluar bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah, karunia Allah. Berdoa minta rizki diperintahkan, ikhtiar nyata juga diperintahkan. Berdoa minta hidayah untuk istri dan anak-anak diperintahkan, tapi ikhtiar nyata menjadikan istri dan anak-anak menjadi soleh-solehat juga diperintahkan. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri anak-anak kalian dari api neraka. Lalu Allah menakut-nakuti sedahsyat semengerikan apa itu neraka. Wa quduha an-nas wal hijar, kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia maksudnya penghuni neraka. Batu-batu maksudnya bisa batu berhala yang disembah. Terus sebagian ulama menyatakan batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya belerang. Kenapa kayu bakar neraka itu batu kibrit? Ada 5 keistimewaan tuh. Pertama, siratul iqad, bahasa Cianjur nama nyentok kana seuneuna teh.
7: mudah sekali terbakar kayak bensin. Didekatkan api tuh langsung kan, atau gas gitu. Batu kiprit begitu. Kedua, panasnya syiddatul har, lebih dahsyat dibanding kayu bakar yang lain. Kayu bakar dengan satu kayu bakar dengan kayu bakar lain kan kualitas apinya beda-beda juga kan. Nah, kalau dengan belerang lebih panas dibanding kayu bakar lain. Ketiga, iltisok bil jalad, lengket di kulit sampai kulitnya juga ikut terbakar. Keempatnya, menimbulkan bau yang menyengat. Pernah ke kawah Tangkuban Parahu? Pagi sore lewat Tangkuban Parahu Bandung Subang, ada bau belerang atunya, bisa muntah kita. Dan yang kelima, menimbulkan asap yang pekat dan perih di mata. Itu memberi tambahan azab di neraka. Itu aja sudah mengerikan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang ghilad dan syidad. Ghilad, bahasa kitanya si raja tega. Ghilad artinya malaikat yang sudah tercabut rasa cinta dan belas kasihan dari hatinya. Enggak berbelas kasihan, tegaan. Karena tugasnya nyiksa kan, mengazab. Kalau mengazab ada rasa kasihan, alah mual tega, harus ditonjok, disintre, kan gitu. Ini mah gilad, gilad itu gak ada rasa belas kasihan, nyiksanya benar-benar maksimal. Syidad yang kuat fisiknya, mereka tidak merasakan penderitaan. Walaupun ada di neraka, tidak terbakar oleh api neraka, tidak merasakan panasnya api neraka, tidak menderita dengan suasana yang ada di neraka, itu syidad. Nyaman-nyaman aja, enjoy-enjoy aja gitu. Jadi digambarkan kengerian neraka agar kita takut lalu tidak mengabaikan tugas qu anfusakum wa ahlikum narom. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana caranya? Banyak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Allimuhum al-ilma wal adab. Allimuhum al-kitab was sunnah." Ajarkan kepada mereka ilmu dan adab. Ajarkan kepada mereka Quran dan sunnah. Hanya itu yang bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Fahami Al-Quran, terus aplikasikan, dakwahkan, ajarkan. Hanya itu yang menjadi penyelamat dari api neraka. Tanpa demikian, gak bisa orang selamat dari api neraka. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu mengajarkan Quran dan sunnah. Baru akan terselamatkan. Ini tanggung jawab dan ini amanah. Nanti akan ditanya tentang tanggung jawab dan amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita kepemimpin bagi keluarga. Ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki pemimpin bagi rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, cara mimpinnya itu hanya satu tujuannya, selamatkan istri, anak-anak. Mereka Quran dan sunnah. Nah, ini nanti akan ditanya. Ini amanah. Gak boleh kita menyia-nyiakan amanah ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, khianati Rasul, dan khianat kepada amanat-amanat kalian. Salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman, orang yang menjaga, menunaikan amanah-amanah dan janji-janji. Bahkan para sahabat, saking pentingnya amanah dan janji, itu menekankan kepada anak-anak mereka untuk menjaga. Begitu janji dilanggar, begitu amanah disia-siakan, mereka dipukul. Padahal masih anak kecil, 6 atau 7 tahun. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menukil perkataan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu seorang tabi'in. Orang tuanya sahabat Nabi. Apa kata Imam Az-Zuhri? Kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa

sampai terkena azab dengan cara apa? Ajarkan kepada mereka Quran Sunnah sampai mereka faham, mengamalkannya, mengajarkannya. Itu yang bikin bahasa.

Batman kan ini. Yes. Jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan cara apa? Mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka.

0: Sekarang apa cara saya kantor?
1: Perlu teknisi yang ahli nanti. Itulah sumber kebahagiaan. Quran sunnah yang difahami, diamalkan, diajarkan, itu menjadi sumber kebahagiaan. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa tes kurma ukurnya sound sistemnya jelek. Ahmad ala yang ngobrol lagi, obrolnya kedengaran itu. Sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.

0: Ya, apa lagi?
1: Nyala lagi yang ini nih.
2: Cek satu dua.
1: Cuma secara sekarang tetap ahwat ngobrolnya.

Yes. Sebenarnya kita di Bandung punya sound system yang bagus. Kemarin itu nanya, perlu kru enggak ke sana? Dijawab enggak, di sini juga udah bagus. Jelek ternyata. Qadarullah masya'a. Nanti mah kru datang aja. Kalau bagus sudah, kalau jelek kru kita ya. Gratis enggak bayar.

seluruh dunia. Al-Nasir Salih. Iya. Ini ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram, di beberapa TV, di radio. Semoga jadi bahan evaluasi. Berkata Nabi SAW tentang kebahagiaan yang dijamin bagi orang-orang pelajari Quran. Kata Nabi SAW, Nadzarallahu imro'an sami'a ma'ati faballaghaha ghairahu. Nadzarallahu lebih kuat pendapat min babil ikhtiar daripada bidu'a. Dan ulama menyatakan ini doa Nabi SAW. Allah mencerahkan wajah itu kalau doa. Maknanya ini informasi pasti akan wajah seseorang yang bagaimana sami amati, dia mendengar ucapanku Nabi tentang syariat ini, fahafidhoha, dia menghafalkannya, faballaghaha ghairahu, lalu dia sampaikan, dia ajarkan kepada yang lain. Makna mencerahkan wajah membahagiakan. Allah pasti akan membahagiakan orang tersebut. Orang yang belajar Quran Sunnah, dihafalkan maknanya, diamalkan dan diajarkan kepada yang lainnya, Allah pasti akan bahagiakan dunia sampai akhirat. Yang dimaksud mencerahkan wajah bahagia. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat, mengenal mereka dalam wajah mereka, nadratan na'im, yang mengekspresikan cerahnya wajah karena penuh kenikmatan, bahagia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah. Sumringah itu bahagia. Jadi sumringahnya wajah kebahagiaan. Kita bisa melihat atau sedihnya orang dari ekspresi wajah, ya. Sehingga nadzarallahu imran, seseorang mendengar ucapanku, mempelajari Quran Sunnah, dihafalkan, dipelihara, dijaga dalam bentuk amalan, lalu diajarkan, Allah akan bahagian dia dunia akhirat, Allah akan muliakan. Inna allaha yarfa'u qawman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kaum dengan kitab. Khairukum man ta'allama Quran wa'an. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran. Belajar Quran bukan hanya bacanya, tapi yang terutama adalah isinya, tafsirnya, lalu diaplikasi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan dimuliakan, menjadi manusia terbaik, akan dibahagiakan. Nabi SAW tidak menyebut di mana dia dibahagiakan. Mutlak berarti di setiap waktu, di setiap tempat, di dunia sampai di akhirat dibahagiakan. Bukankah orang yang belajar Quran, memahaminya, mengamalkannya, dakwahkannya, akan banyak ujian, cobaan yang membuat dia menderita, dicaci, dibuli, dihina, ya. Jangankan kita tuh, Nabi SAW dan seluruh para nabi, kurang bagus gimana, kurang baik gimana cara dakwahnya, ada enggak yang menentang? Banyak. Ada yang menghina? Banyak. Ada yang memusuhi?
yang mau membunuh banyak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat makar untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu, Nabi Muhammad SAW mau dibunuh, tidak ada yang berhasil. Kurang apa baiknya cara dakwah beliau? Tetap dibuli, dihina, dicaci, dimaki, diberi gelar-gelar yang buruk. Gelar itu jauh panggang. Gelar itu tidak sesuai fakta. Beliau dipanggil tukang sihir, beliau disebut ahli syair, beliau disebut macam-macam sebutan itu. Itu bulian, hinaan. Apalagi kita, kalau kita sebagai dai lalu dibuli, jangan baper, jangan cengeng, nangis atau sedih atau udah saya berhenti aja jadi usan, mau janting banting setir jadi pebisnis, tukang bala-bala, itu cengeng. Kalau benar paham Quran Sunnah, semakin dibuli semakin senang, semakin bahagia. Lihat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Selama hidupnya beliau itu sibuk dengan ilmu dan dakwah, debat dengan orang-orang sufi, orang-orang filsafat, orang-orang pelaku kebid'ahan, sampai berperang juga di penjara, matinya juga di penjara. Gak ada waktu untuk nikah sekalipun. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah menikah. Dibuli, dizolimi, macam-macam, difitnah ini dan itu. Apa kata beliau? Ana jannati wa bustani fi sadri, sijni khulwah, ikhraji siyaha, qatli syahada. Aku taman dan surgaku selalu ada di dalam hatiku kemanapun aku pergi. Di penjaranya aku adalah khulwah. Khulwah itu berdua-dua dengan Allah. Ulama sekali berbeliau, enggak perlu mushaf Al-Quran, enggak perlu kitab-kitab, semua sudah ada di sini. Tinggal murojaah, tinggal baca berulang-ulang, tinggal sholat, doa, semua ribuan lafaz doa sudah ada di sini, tinggal dibacakan. Zikir juga begitu. Di dalam penjara enggak ada gangguan, enggak ada kesibukan lain. Kalau di luar kan harus berinteraksi dengan orang, ngajar orang, amar ma'ruf nahi munkar, banyak gangguan. Tapi ketika ditahan, wah khulwah, kenikmatannya itu luar biasa, kenikmatan, kelezatan rohaninya. Diusirnya aku adalah siyaha, berjalannya aku adalah jihad fisabilillah, dibunuhnya aku adalah syahadah. Enggak ada keburukan. Ini yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dengan apa? Inna fil fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannat. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia enggak akan masuk surga di akhirat. Sayang beliau tidak menjelaskan itu surga dunia. Cuma muridnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang dimaksud dengan surga dunia adalah kelezatan rohania ketika melaksanakan syariat dan ketika menerima konsekuensi dari melaksanakan syariat. Ketika ibadah nikmat, ketika beramal soleh lezat, ketika melakukan kebaikan merasakan ketenangan dan kenyamanan, ketika dibuli enggak sedih, enggak kecil hati, enggak baper, enggak cengeng. Kenapa? Yang dilihat dari bulian hinaan apa? Yaitu keuntungannya. Orang yang dibuli, yang dihina, gugur dosanya tuh.
dapat pahala tuh, transfer pahala dari orang, dia mentransfer dosa ke orang yang membulinya. Kalau ada orang yang zalim ke kita, menghina kita, membuli kita, itu doakan kebaikan karena dia baik kepada kita. Di mana baiknya? Orang yang membuli kita, mendolimi kita itu sama dengan begini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Siapa yang untung? Yang dibuli, yang dihina, yang dicaci, yang dimaki, itu yang untung. Dapat transferan pahala, diambil juga dosanya. Siapa yang rugi? Yang membuli, yang mendolimi. Karena dia pahalanya berkurang, di over, ditransfer kepada korban buliannya, dan dia dapat tambahan dosa dari korban kezolimannya. Rugi dua kali. Rugi yang pertama berkurang pahala, rugi yang kedua bertambah dosa. Coba. Jadi kalau kita dizolimi orang, dihina orang, dimaki orang, apa

tidak memberikan apresiasi yang kita harapkan, baru kita kecewa, ya enggak? Orang yang kecewa ketika dibuli dengan dakwahnya, berarti dia masih menginginkan penilaian dari kalangan manusia atas dakwahnya. Rusak itu ibadahnya, rusak dakwahnya. Ingat, dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak, seru, panggil manusia ke jalan Allah, bukan memanggil manusia untuk mengikuti diri si dai, bukan. Qul hadhihi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan olehmu, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, agar manusia ibadah salah kepada Allah. Tak peduli diri kita disebut atau tidak, tak peduli kita itu dihargai atau tidak, bukan itu tujuan dakwah kita. Tapi tujuan dakwah kita agar orang taat kepada Allah SWT. Orang seperti ini enggak akan baper ketika ada kritikan kepada dirinya, ketika kekeliruan kesalahannya. Orang senang dia. Alhamdulillah. Saya dulu ya pernah menyampaikan perkara yang salah, saya akui, sampai viral, diviralkan gitu. Oh iya, apa kesalahan saya pernah dulu ketika saya ditanya bagaimana hukumnya membaca Quran di kuburan, saya bilang Imam Syafi'i mengharamkannya. Oh, ada yang mengkritik tuh. Saya kaji ulang. Saya dulu pernah menerjemahkan sebuah buku judulnya Asyirku wa wasailuhu inda ulama Syafi'iyah, syirik dan penyebabnya menurut Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Itu saya terjemahkan. Itu lebih dari 20 tahun yang lalu dan sudah diterbitkan. Jadi dalam seingat saya di sana disebutkan kalangan Syafi'iyah melarang ini. Seingat saya ada membaca Al-Qur'an di kuburan, hanya ingatan puluhan tahun yang lalu. Saya murojaah lagi, salah, keliru. Imam Syafi'i menyatakan bagus membaca Al-Quran di kuburan. Aduh, saya keliru, salah. Saya ralat. Gak malu untuk melihat, seneng aja. Karena kesalahan saya tidak berlangsung, tidak terus-terusan menyesatkan orang. Gak ada gengsi, gak ada malu, gak ada yang seperti itu di dalam dakwah. Dakwah itu bukan untuk mengangkat gengsi pribadi, kehormatan pribadi, enggak. Dakwah itu mengajak orang kepada Allah SWT. Kedua, saya juga pernah ditanya, bagaimana kalau minjem motor lalu disyaratkan boleh asal isi bensinnya?

sahabat sekaligus guru saya menegur saya, Ustaz Musyafar dari ini tahu. Beliau jauh lebih muda dari saya, tapi ilmunya dalam masalah usul fikih, beliau dokter dalam usul fikih. Menegur saya dengan baik. Astagfirullah, itu sulfa itu yang dimaksud qard di sana beralih kepemilikan. Meminjam uang, uang yang dipinjamnya itu beralih menjadi milik si peminjam, kan gitu. Kalau minjam motor, apakah motor itu menjadi milik si peminjam? Bukan, minjam sementara itu bukan qard, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Saya tidak gengsi menyatakan itu salah. Saya ralat. Salah, tolong dicabut, tolong di apa namanya? Dihapus. Alhamdulillah sekarang sudah dihapus ya. Jadi kalau kita keliru, salah, ada yang mengkritik, ada yang apa namanya? Mengkoreksi, senanglah kita.

gengsian lalu membela diri. Orang balik orang yang mengkritik, ya itu kelihatan dakwahnya demi kehormatan dan gengsi pribadi. Jadi orang-orang yang berdakwah walaupun dibuli tetap bahagia hatinya. Karena apa? Bulian itu menggugurkan dosanya, bulian itu menambah pahalanya, bulian itu menjadikan doa kita dikabul. Karena didolimi, orang yang didolimi doanya dikabulkan. Bulian itu mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Lalu untuk apa kita bersedih? Itu yang membuat orang-orang yang faham Quran Sunnah ketika dakwahnya mengundang bulian hinaan dari orang-orang yang tak suka kepada dakwahnya, selama dakwah kita benar hanya diserang oleh orang-orang yang menyimpang, orang fasik, ahli maksiat, ahli bidah yang tersentil dengan penjelasan kita, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih, untuk marah, untuk dendam, untuk malu, untuk yang sejenisnya, enggak ada. Tetap senang, tetap bahagia, karena itu menguntungkan. Itu yang dirasakan oleh para ulama. Jadi nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhoha wa ballaghaha ghairahu. Allah pasti akan membahagiakan orang yang mendengar ucapanku, dijaga, dipelihara dalam bentuk diamalkan, dihafalkan, lalu disampaikan kepada orang lain. Orang itu bahagia dunia dan akhirat. Ini menunjukkan sumber kebahagiaan adalah Quran Sunnah, ajaran yang disebarkan, didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita sebagai sumber kebahagiaan kita, maka ajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Baru mereka akan menjadi orang yang taat, yang soleh dan solihah, dan itu menjadikan kita menjadi orang yang bahagia. Ini baru mukaddimah dari judul kita. Judul kita Umi Abi adalah pena pertamaku. Ikhwah sekalian, dalam mendidik anak-anak, berupayalah agar anak-anak itu solehnya di tangan kita sebagai orang tuanya. Berupayalah agar amal-amal soleh, ibadah yang dilakukan anak-anak kita menjadi pahala jariah bagi kita. Berupayalah agar anak-anak kita bisa sholat gerakan yang benar sesuai sunnah, hafal bacaan-bacaannya karena kita yang mengajarkan. Berupayalah agar anak-anak itu bisa baca Al-Quran, menuliskan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Agar apa? Agar semua amalan mereka, ibadah mereka, kebaikan mereka menjadi jariah bagi kita, karena solehnya mereka itu kita yang ajarkan secara full. Berupayalah untuk itu. Berupayalah kesolehan anak itu penyebab pokok dan utamanya adalah kita. Kalau mampu, mampu dari segala segi. Pertama, mampu mengajarnya. Kedua, juga mampu dari aspek waktunya. Ketiga, juga waktu mampu dari aspek fisik, kemampuan fisiknya. Dan ini yang susah, terus terang ya, rahasia. Para ustaz pun gak bisa langsung didik anak-anaknya. Bukan tidak mampu mengajarkannya, tapi kadang waktu dan stamina habis. Karena sibuk dengan belajar, mengajar, belajar, mengajar. Yang diajarkan bukan keluarganya, orang lain. Ngajar di sana, ngajar di sini, ngisi di sana, ngisi di situ. Waktunya habis, pulang ke rumah udah malam, udah lelah, tinggal dugsek gitu ya.
anak-anaknya tidak memiliki waktu dari ayahnya untuk belajar langsung ke ayahnya. Tapi ini rahasia, jangan dibilang-bilang ke orang. Apa yang dilakukan untuk tetap bisa menunaikan tugas orang tua kepada anak untuk ku angfusakum wa ahlikum naro, ya dipondokan, ya dikirim supaya memondok, supaya mesantren. Kalau zaman baheula Imam Ahmad, beliau menyusun kitab Musnad Ahmad, tiap hari diajarkan ke murid, ke anak-anaknya di rumah. Pokoknya anaknya harus faham isi dari Musnad Ahmad. Bukan faham saja, hafal dengan sanadnya, bukan hanya matannya. Dan banyak orang-orang berdatangan, ikut, cuma ikut dengar, gak ikut ngomong, gak ikut nyatet, hanya melihat adab dan akhlak Imam Ahmad selama mengajarnya. Selama puluhan tahun itu begitu. Jadilah Imam Ahmad itu memiliki anak yang juga menjadi ulama, Abdullah bin Imam Ahmad. Dan beliau memiliki kitab hadis yang diambil dari bapaknya, dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi para ulama zaman dahulu itu meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya. Ustaz-ustaz sekarang jarang begitu. Maka yang lebih banyak peran untuk mendidik anak di rumah ibunya. Ibunya kan yang ada di rumah kan. Tapi seringkali ibunya juga habis waktu dan staminanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Makin banyak uang, makin gede rumahnya, makin sibuk dengan urusan rumah tangganya. Kalau zaman baheula kan rumah itu cuma satu petak, satu kamar, satu ruangan, gak perlu dipel. Karena lantainya bukan keramik, tanah, biarkan disapu mah iya mungkin ya. Gak perlu dielapan kaca, gak ada kaca zaman baheula mah. Gak perlu umpamanya macam-macam, paling sederhana. Sedikit dua dikit, sebentar dua bentar beres. Waktu tersisa untuk anak-anak. Kalau sekarang makan rumah gede, satu rumah kamarnya ada 6, WC-nya aja ada 4. Ruangan tamu, ruang keluarga, ruang dapur beda lagi. Jadi untuk membereskannya tiisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dug hulu petnyawa hulu dijen suku, suku dijen hulu, itu pekerjaan di rumah tidak beres-beres. Betul apa benar mama? Betul dan benar. Gak ada waktu untuk ngajar anak-anak. Pas sudah selesai semua, lelah, istirahat. Ada anak mah mau belajar ikro, capek mamah malah. Engke dewe ka bapak maneh. Bapaknya pulangnya jam 9, anaknya sudah tewas, sudah tidur. Enggak ada waktu. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Rata-rata para ustadz juga begitu. Tapi berusahalah agar anak tuh pertama kali bisa sholat di tangan kita. Anak tuh pertama kali bisa baca Quran di tangan kita. Anak itu pertama kali hafal juz amak di tangan kita. Sehingga itu setiap kali anak sholat, setiap kali anak baca Al-Quran, setiap kali anak melakukan ini itu pahalanya ngalir terus ke kita. Kita sebagai orang tua menjadi pena pertama bagi anak-anak kita. Maknanya mampunya anak melakukan ibadah dan amal soleh karena didikan kita. Selebihnya seperti mempelajari ulum-ulum syariah, mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsir, mempelajari ilmu hadis,
mempelajari ilmu fikih usul fikih, silakan ke yang lain. Kita mungkin seperti itu karena kurikulumnya harus jelas, metodologinya juga harus jelas, silabusnya juga harus jelas. Kita nggak punya kemampuan, silakan kepada yang lain. Tapi tata cara sholat, tata cara baca Al-Quran, tata cara menulis huruf Arab dan Latin harus kita yang menyebabkan anak memiliki kemampuan untuk semua itu. Kita menjadi pena pertama bagi anak-anak kita. Ada beberapa langkah real dan konkret untuk mengkondisikan anak agar terdidik. Jadikan agen di keluar kita. Pertama, coba agendakan ngaji bersama di rumah. Bisa maghrib sampai isya, bisa subuh sampai syuruq. Agendakan beberapa jenis kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran. Eleh, waktosna 5 menit deh. Ini baru mukadimah. Pertama, coba antara maghrib isya atau kapan saja, tergantung situasi ke kondisi dalam rumah tangga, diinstruksikan kepada seluruh anggota keluarga untuk membaca Al-Quran sing secara musalsal. Musalsal itu berkesinambungan terus, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas. Balik lagi di kamar masing-masing, sehingga suara bacaan Quran di masing-masing kamar bergemuruh. Anak kita di kamar kita, kita di kamar kita, pembantu kalau ada pembantu di kamar pembantunya. Kalau ada kelebihan anak dan tidak memiliki ruangan tersendiri, silakan di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di perpustakaan kalau ada di rumah itu. Semua ruangan dipakai bacaan Al-Quran. Itu mengundang rahmat, mengundang barokah, mengusir keberadaan setan yang ada di rumah kita. Ini pertama. Kedua, adakan murojaah atau sistem setoran hafalan bareng-bareng secara bergilir. Yuk kita bareng-bareng sekarang dari juz amma dulu nih, kita hafalkan umpada an-naba dulu sehari 10 ayat. Maghrib sampai isya, ayo masing-masing setor, disimak oleh yang lain, kalau ada yang keliru yang salah dikoreksi, giliran gitu. Itu yang kedua, sehingga hafalnya itu surah yang sama secara berbarengan, dan itu akan memotivasi. Yang kedua, mengkondisikan suasana rumah lebih barokah, lebih penuh rahmat. Ketiga, mendekatkan hubungan keharmonisan antara anggota keluarga. Ketiga, bila perlu undang ustadz untuk ngajar tafsirnya ke rumah, didengar bareng-bareng ya. Ini agenda pertama. Agenda kedua, coba adakan saum sunnah bersama. Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, kalau Muharram atau Arafah, pokoknya ada saum-saum sunnah. Yuk saum bersama, sahur bersama, buka bersama. Rasakan sensasinya, rasakan kebersamaannya, rasakan barokah dan rahmat Allah yang turun. Rasakan suasana ketika menjelang maghrib di ngumpul di ruang keluarga, dan makanan takjil siap gitu ya, makanan untuk berbuka siap gitu ya. Kalau perlu setengah jam sebelum maghrib ngumpul bersama, ada obrolan, ada tausiah dari ayahnya, dari anaknya yang sudah memungkinkan. Setelah itu sampai buka, takjil dulu, laki-laki pulang pergi ke Mesir, sholat, sepulang sholat makan bareng-bareng. Bila perlu coba makan bareng-bareng itu tidak masing-masing satu piring, pakai nampan suami, istri, anak-anak bareng-bareng di sana.
Rasakan sensasinya, rasakan suasananya, rasakan keakrabannya, rasakan turunnya barokah. Ini agenda yang kedua ya, saum bersama. Agenda ketiga, coba khususnya suami istri, boleh anak-anak gabung, boleh tidak gabung, adakan tahajud bareng atau tahajud masing-masing tapi saling membangunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah akan merahmati seseorang yang bangun malam lalu salat tahajud lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan bangun, diciprati air ke wajahnya lalu salat. Suami bangun tahajud, istri bangun, atau istri bangun duluan membangunkan suami, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Tak perlu berjamaah, boleh berjamaah. Tapi kalau saya pribadi lebih suka sholat masing-masing. Karena apa? Karena surat yang dibacanya akan sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Setiap orang akan merasa klop dengan surat tertentu. Semua surat bagus, tapi kadang temanya lebih sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Dan itu berbeda. Saya mah sekarang lagi banyak dosa, ingin membaca surat-surat tentang azab, tentang neraka, biar takut lalu saya terdorong tobat, nangis. Nah, ada yang begitu. Saya mas sekarang sedang risau dan galau, jadi saya akan berbicara, akan membaca ayat yang akan mengobati kegalauan saya. Pasnya ini nih ya, beda-beda ya. Boleh dikeraskan? Boleh, bagus. Asal tidak saling mengganggu. Gimana tidak saling mengganggu, kan di rumah yang sama ya, beda ruangan. Semua ruangan dipakai, ruang tamu ada yang sholat tahajud, ruang tengah ada, setiap kamar ada. Oh masya Allah, itu malaikat berdatangan memenuhi, itu setan-setan lari, itu rahmat barokah Allah turun ke sana. Bergemuruh dengan suara bacaan Al-Quran di waktu dini hari, masya Allah, ini rumah tangga luar biasa. Kalau tidak ingin mengganggu masing-masing umpamanya berbisik, coba. Kalau bisa entah di Alkes ada enggak, di toko Alkes ada namanya earplug. Earplug itu terbuat dari apa namanya, busa untuk nyocok telinga gitu ya. Sehingga telinga itu tercocoki, suara apapun enggak dengar. Kita ngagrendeng sedikit aja terdengar jelas kan? Pakai itu ketika kita baca sedikit aja, gak mengganggu orang, oleh kita terdengar jelas. Kadang suara bacaan kita lebih mengkondisikan jiwa dan hati kita ketika sholat. Ini agenda ketiga, adakan tahajud bersama. Kalau tiga agenda ini saja diterapkan, ini luar biasa. Baca Quran bareng-bareng ya, menyimak bareng-bareng, memurojaah setor hafalan bareng-bareng, saum bareng-bareng, sahur berbuka bareng-bareng, tahajud bareng-bareng. Ini rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang akan menjadi sumber kebahagiaan kita dunia sampai akhirat nanti. Poin-poin yang lainnya belum kita bahas, tapi waktunya sudah habis, cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.

0: Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Orang tua menginginkan anaknya mondok, tapi anaknya tidak mau. Dia menolak, dipaksa kabur. Ada yang begitu? Ada. Kita di Bandung, di Selaco punya pondok. Ada gak santri yang kabur? Ada. Tapi sedikit ya, paling satu, pernah lah ada satu atau dua orang. Tapi kesini-kesini enggak, alhamdulillah. Kenapa? Karena ayah orang tuanya, ayahnya, ibunya ingin anaknya mondok, anaknya enggak mau dibujuk-bujuk. Akhirnya mau dengan terpaksa. Sehari dua hari kabur pulang. Sudah bayar full gitu ya, sudah membeli fasilitas untuk dia di kamar, kasur, lemari dan seterusnya, kabur dia. Tapi sekali lagi ini tidak banyak, hanya satu atau dua yang pernah selama sekian tahun kalau di Selasau. Mungkin di pondok lain banyak. Gimana caranya? Barakallahu fiik. Saya punya 7 anak, semuanya mondok. Dari satu bibit. Semua saya pondokkan sejak SMP. SD masih di rumah. Pernah SD dipondokkan nggak bisa, belum bisa mandiri. Setiap kali ditengok setiap bulan, bajunya habis, nggak tahu kemana. Pakai baju orang, beli lagi yang baru. Habis lagi gitu, karena belum bisa nyuci. Mungkin di pondok itu juga tidak dikondisikan. Akhirnya tarik lagi SMP baru. Ada kak penolakan? Alhamdulillah selama ini gak ada. Kenapa? Karena pertama, sejak kecil kita sudah mengkondisikan anak bahwa hidup mereka kelak akan mondok. Lalu kita beri kisah-kisah para ulama zaman baheula, Imam Ahmad, imam-imam yang lain, sejak kecil oleh ibunya diantar untuk belajar ke ulama sejak usia TK. Diberi motivasi dari kisah-kisah heroik para ulama zaman dahulu. Semua orang besar adalah orang-orang yang ketika sejak kecil sudah bisa tua untuk belajar. Anak itu sudah terframing di dalam pikirannya untuk hidup seperti itu. Mulai dari anak pertama, beratnya luar biasa. Sampai orang sebagai orang tua kita nangis-nangis karena kangen ke anak, khawatir ke anak, kan gitu ya. Anaknya juga mungkin begitu. Nah, melihat anak yang pertama sudah betah dan seterusnya, diceritakan ke adiknya. Jadi adik-adiknya itu sudah terinspirasi oleh kakaknya. Begitu pulang liburan, cerita keseruan di sana. Yang diceritakan itu walaupun kesedihan, walaupun masalah, tetapi dikemas dalam bentuk cerita yang menyebabkan semua tertawa. Semuanya mengatakan itu seru banget nih, lucu banget gitu, ingin segera begitu. Dan terbukti ketika libur panjang di rumah bete, ingin segera masuk lagi. Dan itu menginspirasi adik-adiknya. Jadi siapkan mental dan pikiran anak-anak jauh sebelum mondok. Kasih cerita-cerita, kasih contoh tuh orang ini, orang ini, orang ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ceritakan efeknya kepada mental si anak. Anak ketika dipondokan, mental kemandiriannya menonjol banget. Karena ketika mereka ke sana, mereka sakit, nangis sendiri. Biasanya ada ibunya yang mengurus, ini harus sendiri. Anak sakit, tidak diobati, ngurus sendiri, sembuh sendiri. Anak ada bentrokan dengan kawannya, dibully. Anak ada benturan masalah dengan gurunya. Anak ada begini begitu. Awalnya mereka stres, nangis menghadapi itu sendiri. Tapi karena itu sering, akhirnya jiwanya menjadi mandiri. Akhirnya mereka terbiasa. Sampai sekarang semua anak-anak saya jiwa kemandirian itu menonjol loh. Ketika umpamanya adiknya sakit, oh, sakit segini mah jamak atau nanti juga sembuh sendiri, jangan cengeng. Seperti itu loh. Dia merasakan dulu ketika di pondok sakit sendirian, gak ada yang ngurus, ngurus sendiri, nangis sendiri. Oh, itu terbiasa lama-lama seperti itu. Ya, ceritakan kisah-kisah itu mempersiapkan mental dan pikiran anak untuk mondok. Ceritakan kisah-kisah yang heroik, menarik dan seru kehidupan di pondok. Ketika umpah anak-anak saya liburan, itu di rumah itu masing-masing cerita tentang pengalamannya masing-masing. Dan ketika cerita itu terkesan seru, semua orang tertawa sampai keluar air mata. Bukan sedih, bukan nangis, tapi air mata lucu gitu. Saya ngebayangkan ketika anak saya mengalami itu menderita, tapi ketika diceritakan menjadi lucu. Keseruannya itu luar biasa. Nah, ceritakan itu, maka itu akan mempersiapkan mental anak-anak kita dan bisa memframing pikiran kita bahwa pesantren itu seru, pesantren itu positif. Pesantren itu sesuatu yang memang harus teralami oleh orang-orang yang ingin meraih kehidupan yang lebih bagus di masa yang akan datang. Jadi ceritakan aja kisah-kisah para ulama zaman dahulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik di sana. Ahwat nih ada mic-nya kalau ada yang mau nanya. Kalau enggak ya udah. Ada Ahwat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, bagaimana cara menanamkan tauhid, mengenalkan Allah dan Rasulnya, mengenalkan rukun iman dan rukun Islam agar anak paham, bukan sekedar hafal, kepada anak yang pas sesuai usia dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan gampang banget. Yang susah jawabnya. Panjang kali lebar alam. Barakallahu fiik. Sebenarnya ini sama dengan pertanyaan bagaimana cara mengajarkan tauhid, rukun iman, rukun Islam kepada masyarakat umum. Cuma nanti bahasanya aja disesuaikan dengan daya tangkap si anak. Tidak seruwet untuk orang tua. Intinya pertama, memang anak ditanamkan menghafal terlebih dahulu. Mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, tapi hafal. Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, hafalkan dulu. Itu hafalan itu tertanam, walaupun belum paham, belum mengerti. Kedua, dan itu juga diajarkan kepada orang-orang dewasa. Kedua, baru ada syarah, ada penjelasan. Kita sejak kecil tahu kan rukun iman, rukun Islam, tapi penjelasan detail rukun iman, iman kepada Allah itu mencakup apa saja, itu baru kita ketahui setelah kita berkeluarga. Ada syarah arkanil iman, atau dalam kitab Al-Usulul Thalasah dalam syarahnya ada rukun iman, atau dalam kitab umpama Mukhtasar Ma'arijil Qabul ada penjelasan rukun iman. Ternyata di sana dijelaskan iman kepada Allah mencakup poin ini, kita baru paham. Iman kepada para malaikat mencakup ini, apalagi iman kepada hari akhir lebih banyak poinnya. Apalagi iman kepada takdir itu harus lebih detail lagi biar tidak salah paham. Nah, syarah atau penjelasan rukun iman setelah hafal perlu dijelaskan, termasuk ke anak-anak, termasuk ke anak-anak. Cuma bahasa pengantarnya disesuaikan dengan kemampuan dan daya tangkap mereka. Paling itu, gimana tuh caranya? Ya sesuaikan aja dengan bahasa yang mereka fahami. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Umpamanya, iman kepada Allah mencakup 4 poin. Pertama, beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada walaupun kelihatan tidak terjangkau oleh panca indera gitu. Terus gimana untuk membuktikan Allah itu ada? Syaikhul Utsaimin merinci ini. Coba dibaca. Dan anak-anak bisa faham. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Ketiga, uluhiyah. Keempat, asma dan sifat Allah. Ini 4 poin iman kepada Allah. Jelaskan dengan bahasa yang bisa difahami oleh mereka. Begitu juga iman kepada para malaikat. Pertama, iman tentang keberadaan malaikat. Malaikat itu ada walaupun tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera. Gimana untuk membuktikannya? Ada ini poinnya, dan seterusnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana yang dipahami oleh anak-anak ya. Dan seterusnya. Bagaimana bahasa yang dipahami? Sesuaikan aja dengan kemampuan si anak. Dan anak-anak bisa kadang-kadang berbeda daya tangkapnya. Tapi ada standar umum yang bisa dipahami oleh anak begini nih, yang sederhana. Paling begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, waktunya sudah habis. Kita cukup sampai di sini untuk sesi pertama. Kita istirahat. Sesi kedua kita akan bahas materi lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini langsung dari Masjid An-Nasir Cianjur ya. Dan insyaallah akan hadir sesi kedua dari kajian bersama Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala. Insyaallah akan hadir kajian dalam tema muhasabah saat bencana, masih disampaikan di Masjid An-Nasir Cianjur, Jalan Lingkar Selatan, Hegarmanah, Cianjur. Insyaallah kajian akan dimulai pada pukul 10:45. Yukhatiman azanillahu ayyakum. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu kembali pada liputan kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita, kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gak persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. Laruziktum kama yurzakut tayir. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore? Bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat, Sholat kuwi jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100.000. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Mereka disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100.000 itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum Allah akan menyiapkan kalian wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat sumusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia

0: sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabar. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ba'da sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggal

Tanya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayah, Allahumma gfir li walidayah, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya.

0: kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat? Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara

meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka

0: kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan.

0: Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya. Dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran 14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud, terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit, tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat surga dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat enggak? Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang melakukan ibadah. Maka dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika di masalah ini beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Malaikat manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh setan, malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat.

0: Akhirnya diberikan reward pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga, surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu di 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri atau 19 September 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema Muhasabah Saat Bencana bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid An-Nasir Cianjur, Jalur Lingkar Selatan Hegarmanah Cianjur. Dan kami masih menunggu koneksi bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah yang saat ini sudah berada di Masjid An-Nasir Cianjur. Dan ini merupakan kajian kedua yang beliau sampaikan di Masjid An-Nasir pada hari ini. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah. Untuk itu kami mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'an. Hadirin bapak-bapak, para pemuda, ikhwan di Masjid An-Nasir Cianjur yang sudah pada tenang, mama ahwat yang masih ribut, ahwat mau ngobrol mau ngaji, ahwat Cianjur mau ngobrol mau ngaji. Mengobrol di luar, jangan di masjid. Kita mau ngaji. Ahwat mah di mana kitunya. Tapi asana mah di Cianjur hungkul, nak. Di Bandung mah henteu. Sabar dulu ahwat ya. Insya Allah gak lama kok, sebelum maghrib kita selesai. Sebelum maghrib kita bisa jam 11:30. Sekarang kita mengangkat tema muhasabah di saat musibah. Muhasabah itu introspeksi. Kita harus mengetahui hakikat dari musibah, apa penyebabnya dan apa hikmah di balik musibah. Setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa memulai ikhtiar menghindari musibah atau menghentikan mengurangi musibah. Dan bila musibah itu belum menimpa kita, belum terjadi, Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa pertama, seluruh yang terjadi, baik itu musibah yang membuat kita menderita atau

kesenangan, kegembiraan yang membuat kita bahagia itu ditetapkan oleh Allah atas kehendak Allah. Dan itu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 22-23, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha wa dhalika 'anallahi yasir. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Kitab itu namanya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan ayat ini, beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Innallaha alfasana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, makhluk yang hidup di langit dan di bumi belum ada. 50 ribu tahun sebelumnya Allah telah tetapkan seluruh takdir. Makanya semua yang terjadi itu takdir Allah atas kehendak Allah. Allah berfirman dalam An-Nisa 79, Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang menimpa kamu, itu semua anugerah dari Allah. Itu semuanya adalah karunia. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi apa saja musibah keburukan yang menimpa dirimu itu disebabkan karena dosa-dosamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena dosa-dosamu. Dan Allah memaafkan lebih banyak lagi dosa. Tidak semua dosa yang dilakukan oleh manusia lalu diazab, dibalas di dunia oleh Allah. Enggak. Kebanyakan dosa diampuni. Hanya sebagian kecil dosa yang dibalas dengan musibah. Dalam ayat lain surah fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah muncul kerusakan di daratan, di lautan, itu karena akibat ulah-ulah tangan-tangan manusia. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah bala atau musibah turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah ini terangkat, maksud terangkat dihilangkan, kecuali karena taubat. Ayat-ayat tadi beserta apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib yang barusan semua menerangkan salah satu penyebab turunnya musibah, yaitu apa? Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan musibah tersebut sebagai hukuman atas dosa manusia itu wujud dari kasih sayang Allah kepada mereka. Kenapa Allah menyayangi manusia tapi bukti wujud kasih sayangnya itu berupa musibah? Kenapa? Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa akibat

kesalahan manusia. Kalau manusia melakukan dosa, Allah tunggu tobatnya supaya dosanya terhapus. Ditunggu istighfarnya. Ternyata tidak ada tobat, tidak ada istighfar. Kedua, Allah tunggu dia melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa tadi. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'at bisayyati hasanatan. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ilal ramadan fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi. Nanti sebentar lagi kita sholat duhur di sini. Sejaman lagi lah. Sholat duhur itu menghapus dosa antara subuh tadi sampai duhur nanti. Dosa dari apa? Ah, macam-macam, dari mulut. Lagi ngaji, ngobrol, dosa tidak? Dosa karena mengganggu orang yang ingin khusyuk mendengarkan, menulis. Diganggu oleh akhwat mak-mak Cianjur yang ngobrol. Atau perbuatan dan ucapan lainnya. Coba ibu-ibu ngobrol terus. Jadi, semua kebaikan menghapus dosa. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh. Karena sholat Jumat. Itu menghapus dosa-dosa. Jadi kalau seorang hamba berdosa, pertama Allah tunggu tobatnya, istighfarnya. Gak tobat, gak istighfar. Allah tunggu kebaikan yang bisa menghapus. Ternyata tidak juga. Tapi Allah kekeh ingin menghapus dosa hamba yang melakukan dosa tadi, maka diberilah musibah. Dengan musibah tersebut berguguran dosa-dosanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata beliau dalam salah satu hadis yang sahih, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu berguguranlah dosa. Ini menunjukkan salah satu di antara penyebab musibah adalah dosa. Lihat lagi Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Lihat ujung ayat ini. Walakin kadzabu, tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Durhaka. Apa akibatnya? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab mereka dengan cara diberi musibah di dunia karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah penyebab pertama dari musibah, yaitu apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika kita memperoleh musibah, coba introspeksi dosa apa yang kita sudah lakukan.

Kita mulailah dari sana. Tobati itu dosa, supaya azab berupa musibah yang lahir dari dosa itu segera dihentikan oleh Allah, segera diangkat oleh Allah, segera di stop, segera kita dikeluarkan. Itulah yang dimaksud oleh perkataan Ali bin Abi Thalib, wa ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Tidaklah musibah turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat, dihentikan, di stop oleh Allah kecuali karena tobat. Jadi kalau penyebab musibahnya adalah dosa-dosa kita, maka solusinya adalah tobat. Solusinya adalah hapus dosa itu dengan tobat, dengan banyak istighfar, dengan memohon banyak ampunan, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, infak, sedekah, itu semua bisa menghapus dosa, terhapusnya dosa, menghentikan musibah, karena musibah lahir karena dosa. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, musibah bisa turun sebagai ujian atas keimanan. Ada orang yang tak punya dosa tapi diberi musibah. Siapa contohnya? Para nabi, para rasul. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para auliyaullah, para wali Allah, para solihin, para muttaqin. Mereka jarang sekali berbuat dosa, sedikit sekali berbuat dosa, lebih banyak ibadah amal solehnya. Tapi musibah yang menimpa mereka lebih dahsyat, lebih hebat daripada musibah yang menimpa orang durhaka. Musibah bagi mereka itu bukan sebagai hukuman atas dosa, tapi sebagai ujian atas keimanan, pertama. Kedua, sebagai penyebab untuk meningkatkan derajat mereka lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Maka musibah untuk orang soleh pun sama seperti tadi, sebagai bukti wujud kasih sayang Allah kepada mereka. Mereka sudah soleh, sudah tinggi kedudukannya. Allah ingin mengangkat mereka lebih tinggi lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman padahal belum diuji, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang imannya benar, siapa yang palsu. Di sini fala ya'lamannallah, Allah mengetahui. Dengan ujian itu Allah tahu. Jangan difahami oleh otak, oh kalau tidak diuji Allah tidak tahu. Itu otak kita kan? Otak yang terbatas pengetahuannya tentang bahasa Arab dan tafsir. Makna Allah di sana mengetahui, maksudnya al-alima atau ilman di sana jaza, kata para ulama. Dengan ujian itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang benar imannya, kepada orang yang dusta imannya. Kalau yang imannya benar, dengan ujian itu dia tambah hebat, tambah kuat, tambah mendekat kepada Allah. Tapi kalau imannya palsu, dengan ujian itu gugur dia. Dengan ujian itu dia berhenti taat. Dengan ujian itu dia beralih kepada dosa dan maksiat.
Dengan ujian itu dia mencari pelampiasan pelarian kepada hal-hal yang maksiat. Jadi musibah bisa turun karena ujian. Kalau sebagai ujian, maka makin hebat imannya, makin hebat ujiannya. Karena itulah ujian yang paling berat siapa? Para nabi. Nabi SAW menyatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkana fi dini salabah zidalahu fil bala. Manusia yang ujiannya paling hebat adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat imannya, makin hebat penderitaannya. Makanya tidak heran orang yang paling hebat penderitaannya para nabi. Kurang apa solehnya, kurang apa baiknya, kurang apa mulia akhlaknya para nabi itu. Tapi permusuhan, kebencian, bulian, hinaan orang kepada para nabi luar biasa hebatnya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau mendakwahkan tauhid, beliau dipuji oleh semua orang. Yang memberi gelar Al-Amin kepada beliau siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Al-Amin itu orang yang paling terpercaya, enggak pernah dusta, selalu jujur. Akhlaknya baik, mulia, semua orang mengakui dan memujinya. Itu sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, pujian itu berbalik menjadi celaan. Tadinya digelari Al-Amin, sekarang digelari Al-Kadzab. Tadinya digelari pemersatu persatuan bangsa Arab. Ketika Hajar Aswad jatuh dari Ka'bah, seluruh kabilah berebut ingin kabilah mereka yang memiliki kehormatan mengangkat Hajar Aswad dan menempelkannya kembali ke Ka'bah itu. Semuanya pingin tuh berebut. Sampai mau pecah, berantem, tawuran, perang antar kabilah. Tapi datang Nabi SAW melerai, memberi solusi yang tepat, menyatukan seluruh perbedaan. Oleh Nabi SAW dihamparkanlah imamahnya, diangkatlah oleh beliau Hajar Aswad dan disimpan di hamparan imamah atau sorbannya, masing-masing kepala kabilah silakan memegang ujung atau bagian tepi dari imamah tersebut, diangkat bareng-bareng, celak, selesai semua perselisihan, hilang semua pertengkaran, pemersatu bangsa Arab. Dan setelah jadi nabi mah dituduh pemecah belah tuh. Jadi semua tuduhan itu berbalik. Bukan karena mereka benar-benar meyakini nabi itu pendusta, nabi itu ahli sihir. Itu mah hanya ikhtiar yang diada-adakan untuk apa? Untuk ada istilah yang agak keren, namanya apa? Character assassination. Pembunuhan karakter agar wibawa nama baik nabi itu tercoreng gitulah. Jatuh dihinakan di mata orang gitulah. Maka dicari gelar-gelar yang menurut semua orang buruk. Diseduh, dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, dituduh ini dan itu. Padahal kenyataannya jauh panggang daripada api. Kenyataannya nabi tidak begitu. Dalam sebutan Abu Jahal. Masih ada saudara dengan nabi, saudara sepupu jauh gitulah. Abu Jahal ini orang yang paling getol memprovokasi orang untuk menolak dakwah.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keponakannya yang Muslim. Dia nanya keponakan, ya kata keponakannya itu, ya ammi, wahai pamanku, apakah engkau pernah menemukan, menyaksikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta sejak muda sampai sekarang? Apa jawabannya? Ya bna akhi, wahai anak dari saudaraku, Muhammad itu tidak pernah berdusta sejak muda. Apa mungkin dia setelah tua dan beruban berani berdusta atas nama Allah dengan cara mengaku Nabi? Gak mungkin, mustahil. Itu kata Abu Jahal. Riwayat dialog antara Abu Jahal dengan keponakannya ini dikutip oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kitab Miftahud Dari Sa'adah. Miftahud Dari Sa'adah itu artinya kunci negeri kebahagiaan, kunci surga gitu. Ternyata kata Imam Ibn Qayyim, kunci surga itu satu, ilmu itu saja. Di kitabnya tersebut beliau menjelaskan ratusan poin keutamaan ilmu. Salah satunya ilmu itu adalah pengundang hidayah. Lalu ada penjelasan apakah setiap orang yang mencari mempelajari ilmu syar'i itu pasti memperoleh hidayah? Ternyata tidak. Ada banyak orang yang sudah sampai ilmu tapi enggak dapat hidayah. Ini yang disebut dengan kafir inad, kafir karena menentang. Sudah tahu tuh bahwa ini benar tapi sengaja dibantah, ditolak karena kepentingan dunia. Banyak contoh seperti Fir'aun. Fir'aun meyakini dakwah Nabi Musa ini benar. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan wajahadu biha wastaikonat ha'angfusuhum zulman wa'uluwa. Si Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaikonat ha'angfusuhum. Kalau hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau yakin kenapa ditolak? Zulman wa'uluwa. Karena kedoliman dan kesombongan. Salah satunya gengsi. Musa ini dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu kaum yang mereka jajah. Bani Israel diperbudak, dijajah oleh kaum Qutbi, kaumnya Fir'aun. Musa dari Bani Israel, kalau umpamanya harus mengakui kenabian Nabi Musa, oh hina mereka, maka ditolak. Walaupun hatinya meyakini, dia berilmu tentang kebenaran dakwah Nabi Musa, tapi sengaja ditolak karena kepentingan dunia. Itu juga Heraklius. Dia meyakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi akhir zaman yang diceritakan dalam kitab Injil yang mereka miliki. Tapi kata Heraklius, kalau saya beriman, niscaya rakyat dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan berontak. Saya akan kehilangan tahta. Maka ditolak. Demikian juga Abu Jahal. Dia tahu ini Nabi asli, jujur. Kejujurannya, tuh kan mama ngobrol liwai tuh, liur. Kita sebenarnya gak peduli mama mau ngobrol atau tidak. Cuma di luar lah, jangan ganggunya. Orang mau husu, mau ngaji gitu. Kita husu ngaji, mama ngobrol dari wehnya. Ini live loh. Sedunia dengar. Nanti kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajanafri ya. Bahasa kitanya viral. Mak-mak di Anasir Cianjur ngobrol waktu ngaji. Di Bandung hari ini ada tablik akbar oleh Ustaz Firanda. Nanti saya juga ngisi ba'da asar. Di Pusdai kapasitasnya 3.000. Itu sampai meluber keluar. Nggak ada yang ngobrol kayak emak-emak begini, dak. 1.000 orang kapasitasnya. Tenang, anteng. Nggak ada suara-suara. Di sini mah kedengaran suara. Sekarang

0: kompling dari sindir. Dah 5 menit deh sok. Ribut deh ya tuh.
1: Jadi si siapa Abu Jahal tahu nabi ini nabi yang asli. Kenapa kata keponakannya, kenapa engkau tidak beriman kepadanya? Kalau tahu Muhammad itu jujur, enggak pernah dusta sejak muda dan tak mungkin berdosa setelah tua, setelah beruban mengatasnamakan Allah, dia utusan Allah, enggak mungkinlah berdusta begitu. Lalu kenapa engkau tidak mengikutinya? Nah, baru kebongkar tuh. Apa alasannya? Kana bainana wa bainahum, di antara kami dengan mereka, jadi kabilah Bani Abdul Muthalib dengan kabilah Abu Jahal ini sama-sama kabilah terhormat dengan level yang sama, dihormati oleh kabilah-kabilah lain di daerah Arab itu. Sama, gak ada yang lebih dilebihkan, gak ada yang lebih direndahkan, gak ada. Levelnya sama. Tapi setelah muncul Nabi SAW, orang-orang dari kabilah Bani Abdul Muthalib menyatakan, wa minnan nabiyun, di kalangan kami ada nabi. Ini yang tidak dimiliki oleh kabilah si Abu Jahal ini. Kalau diakui itu nabi, di kalangan Bani Abdul Muthalib ada nabi, di kalangan mereka tidak, kalah pamor tuh. Satu-satunya cara agar tidak kalah pamor di dalam pandangan orang-orang Arab, maka diingkarilah. Enggak, di antara kalian enggak ada nabi, itu nabi palsu. Bahkan jadi aib kalau ada orang yang ngaku nabi padahal palsu, jadi aib. Dengan cara ini kabilahnya terangkat, kabilah Bani Abdul Muthalib terendahkan. Itu yang jadi alasan. Tetap gengsi-gengsi kene, tetap kehormatan ataupun kemuliaan yang menjadi tujuan mereka. Demi itu ditolaklah kebenaran. Jadi kita bisa melihat salah satu penyebab orang menolak kebenaran adalah karena kepentingan duniawi. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk meyakini, mengakui semua kebenaran yang datang dari kita supaya tidak menjadi penghalang dari sampainya hidayah Allah kepada kita sekalian. Kembali kepada materi yang tadi. Bahwa para nabi walaupun benar, banyak yang menentang. Walaupun memusuhi, membenci, memerangi, membunuh. Karena itulah maka para nabi penderitaannya paling besar, paling dahsyat, paling hebat dibanding yang lain-lainnya. Dan itu ujian bagi para nabi tersebut. Itu pula yang dialami oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang beriman. Ujian penderitaan yang Allah turunkan kepada mereka hanya sekadar untuk menaikkan pamor mereka, kemuliaan mereka, kehormatan mereka dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Apa hikmahnya? Pertama, dengan diberikan musibah, maka berguguranlah dosa-dosa orang tadi. Kata Nabi SAW, al-masa'ib wal-amrad wal-ahzan fid dunya jaza'un. Sesungguhnya musibah-musibah, termasuk sakit, termasuk kesedihan yang dialami di dunia, itu adalah balasan atas dosa-dosa yang dilakukan. Apa akibatnya? Akibatnya dosanya berguguran. Jadi hikmah

dari musibah dosa-dosanya berguguran. Ini yang pertama. Kedua, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma musibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan. Kalau kita lelah, musibah bukan musibah. Apapun penyebab kelelahannya. Walaupun kelelahannya lahir dari amalan yang mubah. Contoh kita olahraga, lelah apa tidak? Tergantung olahraganya serius apa tidak. Kalau serius, lelah. Semakin serius, semakin lelah. Apalagi kalau kelelahan itu lahir dari ibadah. Seperti umroh, haji, lelah. Jihad, fisabilillah, pasti lelah lah. Ya. Atau mencari ilmu, mengajarkan ilmu, pasti lelah lah. Atau emak-emak di rumah, nyupir, maksudnya nyuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju, beres-beres, masak. Capek apa lelah? Capek dan lelah lah ya. Tanya ke emak-emak. Tidak ada yang menimpa seorang

perkuburan lo. Selain pahala yang akan Allah berikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak segede apa pahala yang Allah berikan kepada emak-emak ketika ngurus rumah tangga? Tidak ecek-ecek ini, bukan kaleng-kaleng. Sebesar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ini gede apa badag atau enjum? Gede, badag, enjum, besar dan banyak. Dari mana tahu? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan namanya Asma binti Yazid. Dia ini capetang. Capetang itu apa? Jago ngomong gitu. Orangnya wanter, kata orang Cianjur. Wanter itu apanya? Bahasa Indonesianya wanter apa? Tidak malu ya? Berani, tapi beraninya itu berani tampil gitu. Wanita-wanita lain mah pemalu. Datang Asma ke Nabi, waktu itu Nabi sedang ngariung dengan para sahabatnya. Tulu mawwaroi minan nisa. Yaqul Nabi qawli. Ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku tuh. Aku berbicara atas nama mereka. Wanita-wanita yang lain dari kejauhan. Oh gitu, melihat gitu. Asma berani datang. Lalu kata Asma, innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'aman nabik wa taba'nak. Allah mengutusmu kepada laki-laki dan wanita, kami beriman, kami mengikutimu. Sama-sama laki-laki dan wanita, iman dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna rijal fudhilu bisolatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi sayang para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita. Dengan tiga amalan yang khusus laki-laki, yaitu salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, jihad fi sabilillah. Tiga-tiganya ini enggak disyariatkan untuk wanita. Tapi tiga-tiganya hebat keutamaannya. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga anak-anak mereka dan menjaga harta mereka. Para wanita punya andil enggak terhadap jihadnya kaum laki-laki? Iya. Andilnya tidak ikut berperang, tapi harta dan anak-anak dari mujahidin itu dijaga oleh istrinya masing-masing. Tenang kan? Hati para lelaki yang berjihad tenang. Anaknya ada yang ngurus, hartanya ada yang jaga. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami memiliki pahala yang sama dengan mereka ya Rasulullah, dengan para mujahidin? Itu pertanyaan Asma. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawab? Beliau bertanya dulu kepada para sahabat. Hal sami'tum maqalata imro'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadha? Kalian pernah dengar enggak? Ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini? Jawab, tidak. Ini terbaik. Lalu beliau menjawab, insarifi ya Asma, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang Asma, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu, anna husna taba'uli ihdakuna lizawjiha. Bahwa bagusnya sikap kalian sebagai para istri kepada suami-suami mereka, dan usaha kalian dalam meraih keriduan suami-suami mereka, ta'dilu kulla ma dzakarti, pahalanya sebanding dengan jihad yang kamu sebutkan tadi. Tuh. Jadi bagusnya sikap istri ke suami, selalu menyenangkan suami, itu sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan.

0: perang tanpa resiko mati. Kalau laki-laki jihad resikonya mati. Resikonya terluka, resikonya cacat seumur hidup, resikonya tertawan, disiksa. Makanya pahala jihad badag enjum, besar sekali. Wanita memperoleh pahala dengan kadar yang sama tanpa resiko mati atau terluka. Gak ada perempuan yang siang-siang digip, pincang, kenapa? Habis nyiksik bawang, gak ada tuh. Habis ngepel, habis nyuci, jadi patah-patah tulang saya, gak ada tuh ya. Tanpa risiko mati, terluka, tertawan, menderita secara fisik, hanya satu, capek. Wanita atau ngurus rumah tangga tiisuk jedur, nepikeun ka sore, jeder. Dug hulu, pet nyawa. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Semua all out, mengerahkan semua kemampuan, bari jeung teu beres-beres oge ta pekerjaan rumah tangga teh. Lelah tidak? Tidak lelah mah, cuma capek bingit. Leles lungse. Itu menggugurkan dosa dan meraih pahala. Jangan mengeluh mama ya. Harus semangat, wah inilah medan jihad saya. Musuh saya piring kotor. Musuh saya baju kotor. Musuh saya adalah rumah yang pabalatak. Mana singkilkan lengan baju, maka terus garap semuanya. Inilah jihad saya. Dari sini dosa-dosa saya gugur. Dari sini saya dapat meraih pahala sebesar jihadnya kaum muslimin di medan perang. Dari sinilah ridho Allah itu akan saya raih. Maka kalau pola berpikir wanita dalam mengelola kerjaan rumah tangga seperti itu, gak ada keluhan, malah semangat. Saya tiap hari jihad nih. Saya tiap hari menghadapi musuh nih. Saya tiap hari gugur dosa. Saya tiap hari memperoleh pahala sebanding dengan pahala jihadnya kaum mujahidin di medan perang. Ah, akan semangat. Bahkan jam 9 sudah beres. Semua cucian sudah dijemur. Semua piring sudah ada di raknya. Semua lantai sudah disapu, sudah dipel. Anak-anak sudah mandi. Masakan sudah siap. Apalagi saya masih ganggaraten ingin jihad lagi. Dibuka lomari. Diambil baju suami yang sudah lama tergantung. Walaupun bersih, tapi kalau sudah lama gak dipakai kan bau hapeknya. Kadang-kadang kotor, ada kotoran cecak, cucunguk, macam-macam tuh. Diambil lagi, kodokan heula. Bisi nanti dituduh money laundry. Bisi ada uang kecuci nanti. Dikodokan, aduh ayah tambah semangat tah. Nu bersihan oge dikodokan. Sugan ayaan. Duka dilaporkan, duka henteu ka suami nata. Ya, beda-beda ahwat. Jadi semua musibah, kelelahan, sedih, risau, galau, ataupun resah dan gelisah, sampai sakit, sampai ada duri yang melukai kulitnya, itu semuanya bakal menggugurkan dosa-dosa. Ini hikmah dari balik musibah. Hikmah yang berikutnya adalah, selain menggugurkan dosa, selain menambah pahala dari kesabaran, orang yang sedang ditimpa musibah, doanya dikabul oleh Allah. Jarak antara dia dengan Allah dekat. Maka ketika kita sedang mengalami musibah, apapun bentuk musibahnya, jamaah merasa kelelahan setelah bekerja, itu musibah, coba berdoa. Jamaah sedang sakit, apapun sakitnya, sekecil apapun musibah, kutil umpamanya, bisul, sakit, sakit, coba berdoa. Doa ketika sakit, doa ketika ditimpa musibah, adalah doa yang didengar, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak dalil dari Quran dan Sunnah tentang hal ini. Tapi enggak saya beberkan, kenapa? Karena waktunya ini sudah habis sebenarnya. Ini yang kedua. Ketiga, hikmah dari balik musibah adalah, jadi pertama gugur dosa. Kedua apa tadi? Ditambah pahala. Ketiga apa tadi? Doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Keempat, otomatis karena pahala nambah, karena dosa gugur, karena dekat dengan Allah sehingga doanya dikabul, diterima, kemuliaan, kehormatan dia, derajat dia diangkat lebih tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih mulia dalam pandangan Allah daripada sebelumnya. Banyak juga dari Al-Quran dan hadis tentang hal ini, kita skip poinnya aja. Terakhir, salah satu keuntungan di balik musibah adalah, ingat, kemarin di sini hujan, badag, konon dari asar di sini ya. Kalau di Bandung dari isya, asar mah masih mendung-mendung, tapi belum hujan, isya baru ngegebret. Apalagi musim hujan, kita tanya, apakah ketika awan hitam semuanya, turun hujan ngegebret dengan deras, apakah hujan itu turun seharian, dua hari, lima hari? Tidak. Setelah airnya habis, hujan berhenti. Awan yang tadinya hitam apa? Nyingrai. Setelah itu apa yang kita lihat? Langit membiru, matahari kembali bersinar terang. Hilanglah kegelapan akibat awan hitam yang mendung. Hilang tiupan guludug yang menggelegar. Ay, guludug bahasa Indonesianya apa? Tirma kilat. Ketirma gelap, guludug apa? Geledek-geledek. Disambar geledek. Nggak salah, harusnya disambar petirnya. Yang menyambar petir apa geledek? Petir. Tapi ada peribahasa, berani disambar geledek. Geledek nggak pernah nyambar, yang nyambar adalah petir. Hilang petir, hilang geledek, hilang awan hitam, yang ada langit kembali membiru. Matahari kembali bersinar terang. Angin kembali tenang. Suasana menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah apa? Satu kalimat diulang dua kali. Tak ada perbedaan, walaupun satu titik. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa diulang dua kali? Ada enggak maknanya? Ada. Maknanya, setelah satu kesulitan, Allah akan datangkan dua kemudahan. Kok dari mana makna itu diambil? Rada panjang penjelasannya. Penjelasannya ilmu balaghah. Coba terangkan. Al-usri pakai alif lam, itu kesulitan. Inna ma'al usri. Yusron pakai tanwin. Dua-duanya tuh. Dalam bahasa Arab pakai alif lam disebut isim ma'rifat yang sudah tertentu. Kalau pakai tanwin disebut isim nakirah. Nakirah itu umum. Kalau ma'rifat sudah tertentu. Contoh, al-kitabu itu ma'rifat, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Tapi kalau kitabun, sebuah kitab. Kitab apa? Ah, pokoknya sebuah kitab. Masih umum tuh. Itu nakirah. Kalau pakai tanwin, nakirah pakai alif lam, ma'rifat. Dalam kaidah ilmu balaghah, kalau isi ma'rifat diulang dua kali, bendanya itu-itu juga sama. Nah, kalau isim nakirah diulang dua kali, beda. Kata yang pertama dengan kata yang kedua itu dua hal yang berbeda. Al-usri ma'rifat. Diulang dua kali, itu-itu juga. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang sama. Yusron nakiroh diulang dua kali, tapi nakiroh berarti yusron yang pertama dengan yusron yang kedua adalah beda. Kemudahan pertama dengan kedua adalah beda, dua kemudahan. Inilah yang dimaksud dengan innamal usri yusron, diulang dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan, satu penderitaan, satu musibah, Allah akan datangkan penggantinya dua kebahagiaan, dua kemudahan. Makanya agar kita optimis ketika dapat musibah, yang kita bayangkan bukan penderitaan dari musibah itu, tapi diarep-arep weh. Apa diarep-arep weh? Diharap-harapkan, ditunggu. Dua kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya setelah musibah ini berlalu? Musibah yang sedang kita alami pasti ada akhirnya, pasti berlalu, pasti meninggalkan kehidupan kita. Dan setelah musibah berlalu, Allah janji akan datangkan, akan berikan dua kebahagiaan. Tinggal diarep-arep, ditunggu. Dua kebahagiaan itu apa ya yang Allah berikan? Apakah tiba-tiba dar gitu? Atau apakah tiba-tiba ting ada WA, ada Syifi Ahwat, akhi mau gak jadi imam saya? Wah, ini kebahagiaan bukan? Iya, kebahagiaan. Kalau kita bilang, afan uhti, saya sudah punya istri, boleh yang kedua? Oh, maksud aku imam sholat duhur usaha. GR. Jadi, harap-harapkan, tunggu-tunggu dua kebahagiaan. Setelah berlalunya satu kesulitan. Jadi ketika dapat musibah, sumringahlah. Oh, sebentar lagi Allah akan berikan dua kebahagiaan kepada saya. Apa ya, apa itu saja. Dengan itu kita sumringah. Ya, inilah beberapa kiat dalam menghadapi musibah supaya musibah berubah menjadi anugerah. Cukup ya sampai di sini, saya agak tergesa-gesa karena terbatasnya waktu. Karena saya tidak bisa sampai nanti, harus sekarang juga amitan ke Bandung lagi, ba'da asar ada kajian. Khawatir macet ya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Nanti aja di jamak tahun depan ketika saya ke sini lagi. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

Ikhwatiman azanillah wa iyyakum. Demikian kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nasir di Hejarmanah Cianjur. Dan semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah di sore hari nanti Ustaz Abu Haidar akan menyampaikan kajian di Masjid Pusdai Bandung, dan insyaallah dalam tema yang cukup menarik, yaitu tinggalkan jejak sebelum beranjak. Insyaallah pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu

0: waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa yang saat ini masih berada di rumahnya atau mungkin di perjalanan, saat ini sedang ada bazar di Masjid Pusdai yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Bagi para pendengar yang akan mengikuti kajian pada pukul 13 bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, akan kembali hadir kajian tafsir surat Ar-Ra'd dalam tema bumi yang menakjubkan, insyaallah pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Yukatiman azan ya Allah wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah?

هدوء. أحبتي في الله، kau ketika mati engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sahib-sahib yang akan mendukung dan menyupportmu. Enggak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah.

Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil. Lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Syu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya ini tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian.

0: penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku Orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank

0: 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di tanggal 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 2026. Yukhatiman azanillahu ayyakum, sedianya seperti yang telah disebarkan dalam informasi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah bahwa insyaallah pada pukul 13 siang hari ini kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan tafsir surat Ar-Ra'du dalam tema bumi yang menakjubkan. Qadarullah wa masafa'al, kami menerima informasi dari panitia kajian bahwa kajian pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang hari ini masih melanjutkan sesi daurah dari pembahasan daurah akidah racun ateis yang telah dilaksanakan dalam dua sesi pada pagi sampai dengan menjelang siang hari tadi dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ala kulli hal, pembahasan sepertinya belum selesai dan Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala akan melanjutkan sesi ketiga dari daurah akidah pembahasan racun ateis yang dilaksanakan di Masjid Pusdai Bandung. Untuk itu, ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dimanapun antum berada, dan mungkin ada yang mendengarkan siaran kami di sekitar Masjid Pusdai bahwa kajian tafsir surat Ar-Ra'du tidak kami atau tidak bisa dilaksanakan dikarenakan waktu dipakai untuk sesi ketiga dari daurah akidah racun ateis yang disampaikan oleh Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah. Dan para peserta masih merupakan peserta yang terdaftar yang telah mendaftar pada sesi daurah akidah tersebut. Untuk itu insyaallah kami mendapatkan informasi bahwa insyaallah kajian tafsir surat Ar-Ra'du bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober hari Sabtu Ba'da Maghrib. Untuk waktu ataupun untuk tempat insyaallah akan diinformasikan lebih lanjut. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami juga masih kami juga menginformasikan bahwa insya Allah akan hadir Tabligh Akbar bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Masjid Pusdai dalam tema Tinggalkan Jejak Sebelum Beranjak. Dan ikhwatiman azanillahu ayyakum, untuk siang hari ini insya Allah akan kami putarkan dalam format rekaman kajian bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan tafsir surat As-Saffat ayat 11 dan seterusnya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat As-Saffat sampai pada ayat 11. Allah berfirman, "Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana? Inna khalaqnahum min tinin lazib." Maka tanyakanlah kepada mereka, yaitu wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy yang musyrikin, ahum ashaddu khalqan amman khalaqana? Apakah mereka lebih berat kejadiannya, penciptaannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Inna khalaqnahum min tinin lazib, sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Mulai ayat ini Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiskusi, mendebat mereka yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Pada ayat sebelumnya kita sebutkan, yaitu pada ayat kelima ya, atau ayat keempat, inna ilahukum lawahid, sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Kemudian ayat kelima, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit-terbit matahari. Kemudian inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan ini perkara yang telah diakui oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy tentu tahu bahwasanya ada Allah dan ada bahwasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagi mereka, mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi. Mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tapi kalau Allah, mereka percaya. Dan ini terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal itu, seperti ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh benar-benar mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata kami yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah. Hanya saja mereka tidak beriman kalau Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Dan mereka juga tidak beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Maka di antara metode dialog atau diskusi, kembali kepada titik yang disepakati bersama antara dua pihak, kemudian dijadikan sebagai dalil. Nah, kalau Nabi dan kaum musyrikin Arab sudah sepakat langit dan bumi adalah ciptaan Allah, yang mereka khilafkan apakah Allah bisa membangkitkan mereka kembali setelah mati, maka kesepakatan itu jadi titik untuk hujah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada Nabi, fastaftihim, kalau begitu tanyakan kepada mereka. Istifta maksudnya bertanya kepada mereka untuk mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Ya, karena dikatakan istifta itu pertanyaan terkait dengan hal yang perlu dipikirkan. Coba tanya sama mereka yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqana? Apakah penciptaan mereka lebih dahsyat ya setelah mereka dimatikan kemudian dibangkitkan, atau penciptaan langit dan bumi dan beserta isinya. Ya. Secara logika, kalau kalian mati kemudian dihidupkan lagi, itu lebih ringan daripada menciptakan langit dan bumi yang sangat rumit dan ruwet ini. Kalian telah sepakat Allah bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa susah bagi Allah untuk bangkitkan kalian yang telah mati? Ini dalil logika. Yang kedua, Allah mengatakan inna khalaqnahum min tinil lazib. Berikutnya, kami telah menciptakan mereka dari tanah yang lengket. Lazib maksudnya multasik, tanah yang lengket maksudnya tanah liat. Ya. Tanah liat. Dan penciptaan awal kalian diciptakan dari tanah menjadi manusia, secara logika lebih sulit daripada membangkitkan kalian ulang. Ya, karena al-i'adah, pengulangan, lebih mudah daripada penciptaan pertama. Ini secara logika. Tentu bagi Allah semuanya mudah. Cuma Allah kasih ajak mereka mikir. Ya. Kalau untuk menciptakan kalian dari tanah, Adam AS menciptakan dari tanah, kemudian tiba-tiba jadi makhluk berdaging, tiba-tiba bisa ruh, punya ruh, tiba-tiba bisa berfikir. Ya. Itu Allah bisa, apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian dari tulang belulang menjadi apa? Menjadi manusia kembali. Kemudian dalil yang ketiga, sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, kemudian kalau kalian mati, daging kalian berubah menjadi tanah, ya untuk diulangi lagi gampang. Untuk diulangi lagi gampang. Maka di sini ada tiga pendalilan. Yang pertama, penciptaan kalian dari awal, ya maksudnya membangkitkan kalian itu dari sudah tidak ada, badan kalian sudah menjadi tanah, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah daripada apa? Daripada penciptaan kalian pertama kali. Lebih mudah lagi apa? Daripada penciptaan langit dan bumi yang ruwet dan luar biasa dahsyatnya. Kemudian juga sangat mungkin, karena sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, untuk dibangkitkan kembali dari tanah juga sangat mudah. Maka secara logika hari kebangkitan itu mungkin. Setelah itu Allah berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kamu takjub, kamu heran, sementara mereka senantiasa menghina engkau. Senantiasa menghina engkau. Di sini ada dua qiraah. Yang pertama dengan fathah, bal ajibta. Engkau takjub wahai Muhammad dengan sikap mereka yang menolak hari kebangkitan, sementara dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan sangat banyak. Tapi mereka menolak, menakjubkan perbuatan mereka bagimu. Terlebih lagi wa yaskharun, dan ada yang mengatakan wau di sini wawul haliyah, sementara mereka menolak disertai mereka mengejek, dan Allah mendatangkan yaskharun dengan fi'il mudhari, yaitu yang menunjukkan tajaddud, terus-menerus mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut. Ya, wa yaskharun, mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut kepada engkau. Ini qiraah pertama, dan disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dua qiraah yang valid. Yang pertama, bal ajibta dengan fathah, dan engkau takjub wahai Muhammad. Qiraah yang lain, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dengan mereka ini. Allah sendiri yang takjub. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat takjub, datang dalam ayat ini. Dan ini qiraah yang sahihah, disebut oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Dua-duanya boleh dibaca, bal ajibta, bal ajibtu. Kemudian juga datang dalam hadis-hadis tentang sifat ta'jub. Ta'jub Allah beda dengan ta'jub manusia. Kalau manusia ta'jub, dia heran. Dia tidak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu yang dia tidak duga sebelumnya. Itu namanya apa? Heran. Kok bisa begini? Tapi kalau ta'jub di sisi Allah, maksudnya Allah istihsan, yaitu Allah ta'jub pada perbuatan yang keluar kharaja an-nadha'irihi, yaitu yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Biasanya begini, kemudian muncul tidak biasa. Dan Allah sudah tahu semuanya. Tapi ini perkara menakjubkan bagi Allah karena tidak seperti biasanya. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah takjub karena terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Contoh dalam hadis misalnya, kisah tentang seorang sahabat yang ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang minta dijamu oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, man yudhifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamu Nabi? Karena Nabi suruh sahabat cek rumah-rumah istrinya, ternyata tidak ada makanan. Tadinya Nabi mau jamu. Kata Nabi, coba cek. Datanglah sahabat ke rumah istri pertama. Tidak di rumah kecuali air minum. Bagaimana mau jamu tamu? Cuma kasih air putih. Maka istrinya berkata, "Walladzi ba'athaka bil haq ma indana illa ma." Tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada di rumah kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Tapi istri kedua, cek, sama jawabannya. Istri ketiga, sama. Istri keempat, istri kelima, sampai istri kesembilan, subhanallah, tidak ada makan malam. Semuanya cuma air putih. Dan mereka ini orang-orang terbaik penghuni surga. Ya. Kalau kita yang muter-muter satu aja, ini sampai sembilan semua, cuma air putih. Ya. Subhanallah, akhirnya Rasulullah tidak bisa menjamu. Dan Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah suruh cek dulu. Ketika tidak bisa jamu, akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau jamu tamuku? Ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah, siap. Padahal dia juga enggak punya apa-apa. Akhirnya dia bawa tamu tersebut, dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, istriku, ini tamu Rasulullah, ada makanan enggak? Kata istrinya, buat saya dan kamu juga enggak ada, jangankan buat tamu. Buat saya enggak ada, buat kamu enggak ada, cuma buat anak-anak yang ada. Makanan buat anak-anak. Kata suaminya, ya sudah. Kau jangan kasih makan anak-anak, ajak mereka bermain. Anak-anak insya Allah kuat. Ajak mereka bermain sampai ngantuk, tidurin, terus kau pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu. Setelah itu makanan hidangkan, buat tamu kita makan, tapi matikan lampu. Istrinya nurut. Nggih, masya Allah. Kalau istri zaman now, mungkin juga begitu. Mungkin, bini ada-ada aja. Ya, dia juga subhanallah nurut ya. Habis ini macam-macam aja, kita aja enggak makan, sok-sok jamu tamu ya. Mungkin kalau istri zaman now ya, ada yang soleha, tenang bi, santai, tenang. Akhirnya dia laksanakan dan dia nurut kepada suaminya. Anaknya diajak main sampai ngantuk tidur, makanan dihidangkan, kemudian istrinya pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Kenapa dimatikan? Supaya gelap, supaya suaminya, tamunya makan, dipikir tuan rumah juga ikut makan. Karena kalau makanan cuma sama dia, tuan rumah enggak makan kan enggak enak. Sehingga dia mau makan, loh kok tuan rumah enggak makan, ketahuan dia enggak punya makanan. Supaya tidak ketahuan, matikan lampu, kemudian dia pura-pura makan, cuma bunyi-bunyikan piring mungkin, sehingga tamu makan dengan kenyang, subhanallah. Dan Allah tahu itu semua. Setelah itu dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua, sikap kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Kenapa? Karena perbuatan mereka tidak biasa. Takjub di sini bukan berarti Allah tidak menduga, bukan. Tapi Allah sudah tahu, cuma perbuatan mereka tidak biasanya. Itu maksudnya sifat takjubnya Allah. Dan kita harus tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis. Di antaranya juga seperti dalam hadis, ya, hadis riwayat Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah takjub dengan kaum yang maksud surga dengan salasil, dengan rantai. Kok bisa? Karena ini tidak biasa. Kenapa? Mereka ini ceritanya kalah dalam perang, ditangkap, dijadikan tawanan atau dijadikan budak, kemudian hidup bersama orang Islam, ternyata mereka masuk Islam, ternyata mereka Islamnya bagus, meninggal masuk surga. Seandainya tidak ditarik dengan rantai, mungkin mereka tidak masuk surga. Menakjubkan, mereka dipaksa jadi tawanan, ternyata ujungnya mereka masuk surga. Ini diantara makna hadis. Allah takjub dengan kaum yang mereka masuk surga dengan digeret dengan apa? Rantai. Di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ya'jab minasyabi laysat lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ketaatan tanpa ada kenakalan sama sekali. Yang namanya pemuda biasanya apa? Nakal, coba-coba ya. Tapi ada pemuda tidak seperti itu ya. Dia, dan ini menunjukkan apa? Kharaja an-nadha'irihi, yaitu tidak seperti biasanya. Jadi kalau kita tetapkan sifat takjub kepada Allah, maksudnya Allah mensifati atau takjub dengan kejadian yang tidak biasanya. Nah, kalau kita praktekkan pada ayat ini dalam qiraah bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan mereka sementara mereka senantiasa masih mengejek, yaitu aneh. Seharusnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an sudah sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin. Tapi mereka tetap masih ngeyel. Mereka tetap masih ngeyel. Sampai kata Allah, wa yaskharun. Sudah mereka ngeyel, mereka masih terus mengejek. Ya. Mereka masih terus mengejek. Datang bukti-bukti dan tanda-tanda yang tentang kekuasaan Allah, mereka tetap masih mengejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang sesuai dengan fitrah mereka dan mereka ngerti, la yadhkurun, mereka masih tidak mau menerima. Ya. Apakah karena mereka terlalu bodoh atau kok terlalu ngeyel? Dan ini semua perkara yang menakjubkan. Orang Quraisy menakjubkan. Perkara mereka menakjubkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Seandainya mereka beriman kepada Nabi, bukankah suku Quraisy yang akan mulia? Kan nabinya dari Quraisy. Sampai sebagian orang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dari suku yang berbeda. Sampai mereka berkata, lakadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiq mudhar. Lebih baik kita beriman kepada Musailimah meskipun dia pendusta tapi dari kabilah kami, daripada beriman kepada Muhammad daripada kabilah yang lain. Artinya sebagian orang tidak mau beriman kepada Rasulullah karena berbeda apa? Kabilah. Karena ta'asub fanatik kepada suku tertentu. Ini kalian Quraisy, Rasulullah dari Quraisy. Kalau kalian beriman, kalian yang mulia. Tapi mereka tidak mau beriman. Dan Rasulullah SAW kalian sudah kenal sebagai Al-Amin, kalian pun tidak beriman. Dan Rasulullah sudah mendatangkan hujah yang sangat logis, kalian pun tidak beriman. Makanya Allah mengatakan, bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan keanehan mereka. Ini hal yang tidak biasa. Kengeyelan mereka tidak biasa, tidak wajar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak ingat. Apa karena terlalu jahil atau terlalu ngeyel? Ya. Kemudian kata Allah, wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau mereka, di antara perkara menakjubkan dari mereka, kalau mereka melihat ayat, yaitu tanda-tanda mukjizat misalnya, yastaskhirun, mereka semakin mengejek. Kalau tadi yang pertama yaskharun, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dan mereka mengejek. Di sini ada tambah yastaskhirun, jadi istaf'ala. Kalau yang pertama fa'ala, yang kedua wazannya istaf'ala, yaitu ejekannya semakin parah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wa idza ra'u ayatan, kalau mereka melihat mukjizat dari Nabi, semakin mengejek. Dan ini menakjubkan. Harusnya kalau ada tanda mukjizat harusnya beriman. Ini bukannya sekedar mengejek, tapi semakin apa? Mengejek, semakin mengejek. Seperti mukjizat terbelahnya rembulan. Kata Allah, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah dekat hari kiamat dan rembulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Wa iyyaru ayatan, setiap mereka melihat mukjizat dari Nabi, mereka berkata, sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Muhammad selalu bikin sihir. Setiap mukjizat datang dibilang apa? Sihir. Dan mereka ejekannya semakin bertambah-tambah karena Allah menggunakan wazan istaf'ala, yastaskhirun. Dan di sini saya kali lagi saya katakan, Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan, ya. Ingat dalam bahasa Arab ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu seperti namanya past tense, ya. Kalau fi'il mudhari' itu present apa? Tense, ya. Jadi menunjukkan terus-menerus mereka kerjanya seperti itu. Dan ini perkara yang menakjubkan. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal, sesungguhnya mukjizat itu menunjukkan bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka semakin mengejek. Bahkan kata mereka, wa qalu in hadza illa sihrum mubin. Dan mereka berkata, ini mukjizat ini adalah sihir yang nyata. Bagaimana sihir yang nyata ini? Jadi susah orang-orang ini dikasih mukjizat bilang apa sih? Sihir. Terus kapan mau dapat hidayah kalau begitu caranya? Ya. Kapan mau dapat hidayah kalau begitu caranya, ya. Dan ini metode yang paling mudah untuk menolak kebenaran, sihir, selesai. Makanya ketika Fir'aun ingin membatalkan, ingin mengalahkan mukjizat Nabi Musa, maka dia undang para penyihir. Saya para penyihir mengatakan, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, kalau kami menang, dapat duit enggak lawan Musa? Kata Fir'aun, "Wa innakum laminal muqarrabin." Bukan cuma dapat duit, kalian jadi pejabat. Wah, menggiurkan. Sudah dapat duit, jadi pejabat. Akhirnya duel. Ketika duel kalah, mereka beriman, Fir'aun dengan mudah mengatakan, "Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakum sihir." Oh, ternyata Musa ini bos kalian, guru sihir kalian ternyata. Selesai. Akhirnya rakyat semua dibodoh-bodohin oleh Fir'aun sehingga mereka tetap kufur kepada Nabi Musa, tetap beriman kepada Fir'aun karena Fir'aun pintar ngomong. Kata Fir'aun, "Oh, ini semua ternyata kerjasama. Oh, ternyata Musa bos kalian, ternyata Musa guru kalian. Ini cuma kerjasama." Akhirnya sudah selesai. Kalau sudah bilang segala mukjizat sihir mau diapain? Setiap mereka lihat mukjizat dari Nabi, jadi bukannya mereka tidak lihat mukjizat, mereka lihat mukjizat. Ini diantara perkara yang menakjubkan. Sudah datang mukjizat bertubi-tubi, mereka justru berkata, "In hadza illa sihrum mubin." Ini adalah sihir, bahkan sihir yang nyata, bahkan sihir yang nyata. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala? "Faja'alu a'lal asyai wa ajallaha wa huwal haq fi rutbati akhassil asyai wa ahqariha." Mereka menjadikan suatu perkara yang paling mulia yaitu mukjizat yang paling merupakan kebenaran dirubah oleh mereka menjadi suatu perkara yang paling hina dan paling rendah. Itu mukjizat dibilang sihir. Mukjizat tauhid, sihir syirik. Sehingga mereka menuduh mukjizat Nabi adalah sihir. Ya. Dan itulah metode umat-umat yang menolak dakwah para nabi mereka. Taib. Kemudian mereka di antara ngeyelnya mereka masih menyebutkan syubhat. Kata mereka, "A idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun?" Apakah kami kalau sudah mati dan kami jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, a inna lamab'utsun, apakah masih bisa dibangkitkan? Ini syubhat mereka. Kata Syekh Sa'di, ini juga adalah keajaiban bagaimana mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dikiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk memang tidak bisa menciptakan benda mati, tulang belulang, kemudian tiba-tiba ada dagingnya, tiba-tiba ada ruhnya, ya enggak bisa. Siapa yang bisa bikin? Tapi kalau Tuhan yang pernah menciptakan kalian, yang menciptakan langit dan bumi, apa susahnya menghidupkan kembali kalian? Apa susahnya? Maka kata Syekh Sa'di, "Minal ajab."

apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu juga akan dibangkitkan pula? Nenek moyang kami bagaimana? Kami dibangkitkan, nenek moyang juga dibangkitkan. Bagaimana mungkin? Jadi mereka menolak hari kebangkitan. Menurut mereka enggak mungkinlah kita dibangkitkan, enggak mungkin pula nenek moyang kami dibangkitkan. Sampai datang dalam satu riwayat, mereka datang kepada Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkitkan Qusay bin Kilab. Itu nenek moyang kita bersama, dia orang yang baik. Kalau dia bangkit, kami mau tanya, kau benar atau tidak? Kalau Allah bangkitkan, selesai. Berarti enggak ada ujian. Hidup ini kan ujian. Dan di antara pujian Allah kepada orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Kalau orang bangkit dari kuburan, oh iya benar, dalam ada azab kubur. Fir'aun bangkit, beriman, saya sudah setengah mati, semua beriman nanti. Kalau gitu hilanglah nilai ujian. Sementara kita diciptakan untuk diuji. Kira-kira kalau Fir'aun bangkit sekarang cerita, semua beriman enggak? Berimanlah. Kalau tiba-tiba dilihatkan visual, ini sedang diazab di alam barzah. Ini satu sedang main-main sama bidadari. Oh, semua orang beriman. Semua orang beriman. Kalau sudah semua begitu, maka tidak ada lagi nilai ujian. Dan nilai ujian harus tetap ada. Bahkan dalam peperangan saja, terkadang Rasulullah menang, terkadang kalah. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana perang kalian dengan Muhammad? Ya. Kata Heraklius, al-harbu sijal. Terkadang kami menang, terkadang mereka menang. Dan Rasulullah ketika perang Uhud, Abu Sufyan merasa menang, dia berkata kepada Rasulullah, wal harbu sijal. Peperangan demikian silih berganti. Kalian menang lawan kami di perang Badar, sekarang kami menang dalam perang Uhud. Kalau Rasulullah SAW menang terus, para sahabat enggak ada yang mati syahid, semua orang akan masuk Islam. Tetapi hidup ini ujian. Coba kalau semua orang beriman, pasti kaya raya. Semua orang kan beriman. Hilang nilai ujian. Coba kalau semua beriman, istrinya 4 semua. Semua beriman. Nurut-nurut soleha semua. Semua orang beriman. Tapi ternyata kan enggak. Oleh karenanya nilai ujian itu tetap ada. Apa susahnya Allah bangkitkan nenek moyang mereka? Mudah. Tapi kan hidup ini ujian. Sama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kalian melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhum adbarum, malaikat hantam wajah mereka, hantam belakang mereka. Wadhuku adzabal hari, kata malaikat, silakan rasakan adab yang pedih. Kalau kita lihat setiap nyawa dihantam, semua orang kan masuk Islam. Kalau kafir begini ngeri, jangan, matinya susah. Kelihatan dihantam oleh malaikat, rambutnya berdiri, keluar asap, semua enggak ada yang, semua pasti beriman. Maka tidak mungkin. Oleh karenanya Allah tidak bangkitkan nenek moyang mereka agar tetap ujian itu berjalan. Karena dalam dunia ini adalah darul ibtila. Ini adalah negeri ujian. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, dibuka kuburan ternyata ada yang diadab. Dibuka kuburan ternyata ada yang masih utuh tersenyum. Itu terkadang, bukan hukum asal. Bukan hukum asal. Baik. Jadi kata mereka, awa abaunal awwalun, kami mau dibangkitkan setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Dan apa nenek moyang kami yang sudah meninggal ribuan tahun juga bakalan dibangkitkan? Maka Allah suruh bantah. Kata Allah, qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah ya Muhammad, iya, jangan ragu-ragu, bantah syubhat mereka, bantah pertanyaan mereka. Na'am, iya, kalian akan dibangkitkan. Nenek moyang kalian juga akan dibangkitkan. Kemudian diberikan rasa takut, wa antum dakhirun, dan kalian dibangkitkan bukan enak-enak, dibangkitkan dalam kondisi hina dina. Hina dina. Dan ini merupakan tarhib. Rasulullah ancam mereka. Iya, dibangkitkan, dan bukan cuma dibangkitkan, tapi dibangkitkan dalam kondisi hina dan dina. Karena kalian kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah menjelaskan tentang mudahnya membangkitkan. Fa'innama hiya zajarat. Enggak kalah sekali saja. Fa'idahum yanzurun. Tiba-tiba mereka bangkit. Dan proses kebangkitan dengan dua tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tiga tiupan sangkakala, ada yang mengatakan dua. Yang mengatakan

0: Tiga pertama nafkhatu sa'at, yang pertama adalah tiupan yang membuat menimbulkan ketakutan, kemudian tiupan menimbulkan kematian, kemudian tiupan kedua kali tiba-tiba mereka bangkit, mereka menanti atau mereka melihat, sehingga tiga tiupan. Pendapat mayoritas tiupan cuma dua, nafkhatul faza' dan nafkhatus sa'at, ini satu. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan cakrakala yang pertama menimbulkan ketakutan luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan kematian. Tapi satu ketakutan al-faza', kemudian disertai dengan apa? Kematian. Itu di hari kiamat kelak. Adapun kebangkitan dengan satu tiupan, kata fa innama hiya zajaratu wahidah. Kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan aja, dengan satu tiupan. Fa idzahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit sangat mudah. Fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun, dalam ayat yang lain tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit mudah. Satu tiupan sangkakala. Di sini Allah mengatakan fa innama fa idza tiba-tiba menunjukkan cepat, begitu tiup langsung bangkit. Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Ketika mereka dibangkitkan, maka dalam kondisi hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat. Kata Allah, kama badana awal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai permulaan penciptaan, bayi keluar dari perut ibunya belum disunat, tidak bawa apa-apa, tidak pakai baju, tidak beralas kaki, demikian juga pada hari kiamat manusia dibangkitkan hufatan uratan gurlan buhman, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada harta yang mereka bawa, jangankan harta, baju aja tidaknya. Masuk azab. Baru setelah itu manusia diberikan pakaian. Awwalu man yuksa min khalaiq Ibrahim, yang pertama kali dikasihkan Ibrahim alaihissalam. Ketika dikasih pakaian pertama kali, dia memtauhid. Ketika dia mau dibakar, dibuka bajunya, dibakar, dan dia rela bakar karena Allah, maka Allah memulainya pada hari kiamat. Dia yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah SWT, kemudian diukurkan yang lainnya. Maka hari tersebut akan kuat dan akan nampak orang-orang pendosa.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Setelah Allah barkan membangkit mereka sangatlah mudah, inna yazajratu wahdah, tinggal ditiupkan satu sangkakala, maka mereka semuanya akan bangkit seluruhnya dari awal sampai akhir. Innal awwalina wa akhirina lamajmu'una ila yaumin ma'lum, dari awal seluruhnya, bukan cuma nenek moyang kalian, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia semuanya akan dikumpulkan pada satu waktu yang telah ditentukan. Dan ketika mereka Allah berkata, "Walu ya waila hadza yaumuddin." Kata mereka, "Kita ini adalah hari pembalasan." Maka dikatakan kepada mereka, "Hadza yaumul ladzi kuntum bihi tukadzibu." Inilah hari keputusan yang dulu kalian mendustakannya. Ini adalah ejekan kepada kalian, kalian dulu dusta. Ya. Silakan rasakan ya kan. Katakan ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yu'ula ina yauma yud'una ina ri jahannam ada hadhihi harul lati kuntum tukadzibun." Ketika di mana mereka dihukum dengan kasar masuk dalam neraka, maka dikatakan neraka dulu kalian dukan. Ya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini masih sihir? Ini sihir? Yang kalian bilang dulu Muhammad datangkan sihir, sekarang neraka ini sihir atau? Jadi diejek mereka, "Hadza yaumul fadl ladzi kuntum tukdzibun." Inilah hari putusan yang dulu kalian duskan, yaitu keputusan yang Allah tetapkan segala permasalahan akan disidangkan pada hari kiamat, antara yang benar dan yang salah. Kalau di dunia seorang bisa dalam sidang nyewa pengacara, bisa nyok, di akhirat enggak bisa, karena yang sidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi sangat banyak, kulit jadi saksi, kaki tangan jadi saksi, catatan amal jadi saksi, malaikat jadi saksi, bumi jadi saksi, maka seorang tidak akan berkelah pada hari tersebut. Ya. Ini adalah hari kusan yang kalian dustakan. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa kanu ya'budun. Maka malaikat diperingatkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu bersembah. Jadi manusia

dikumpulkan sejawatnya. Di sini azwajahum usyurdina zalamu azwajahum, kumpulkan orang-orang zalim. Dan waj azwaj ini penafsiran, di antara ada yang menafsirkan azwaj maksudnya istri. Jadi kalau seorang zalim istrinya juga zalim, maka akan dikumpulkan istri-istri mereka. Ya. Dan ini pendapat Thahib bin Asyur, beliau berkata azwaj zahiru annal murad bil ailuhum. Dan ini azwaj maksudnya istri, dan ini adalah tafsir dari Mujahid dan Hasan al-Basri. Mereka menafsirkan azwaj maksudnya kalian neraka dengan istri kalian, ya, tidak dipisah bareng-bareng. Sebagaimana penghuni surga juga di surga dengan istri mereka kalau istri mereka. Ha. Subhanahu wa taala in ashabal jatil yauma fi syukfakihun hum ajhum fi dhilalin alal ara'i muttaqiun. Sungguh penghuni surga dalam kesibukan mereka dan istri mereka berada di atas dipan-dipan yang indah, bertelekas dipan-dipan yang indah. Allah juga jannatu adn dukhulunaha wa man rahim min abahim wa jim dzurriyyatin. Juga yang mereka masuk bersama orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka soleh dan anak-anak mereka yang soleh. Sebagaimana di surga kalau istri mereka soleh akan masuk sama mereka, demikian orang-orang zalim neraka dengan istri-istri mereka. Ini pendapat. Ya kan bahwasanya dimaksud dengan azwaj ini adalah istri-istri. Dan sebagian ulama pendapat, ya ini kebanyakan ulama, azwaj yaitu maksudnya setia dengan mereka, yaitu koruptor dengan koruptor, musyrik dengan musyrikin, ya. Penyembah kubur, ya, penyembah berhala dengan penyembah berhala, ya. Jadi sesuai dengan Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dikumpul dengan yang semisal mereka, ya. Pezina dengan pezina, tor dengan koruptor. Azwaj maksudnya setia dengan mereka, kumpul, dikumpulkan, dikelompokkan oleh malaikat. Oh syurul ladzina zalamu azwaj, ini kelompok pezina, ini kelompok koruptor, ini kelompok pedi, ini kelompok macam-macam. Ya. Ini kelompok nyembah berhala, ini kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok. Jadi para pelaku kezaliman nanti tetap bersahabat dengan teman-teman mereka. Di mana neraka? Jahannam. Aman. Bersahabat teman-teman mereka di mana? Jahannam. Kemudian makanu budun dan juga apa yang menyembah? Seperti firman Allah, innakum mamma ta'budun dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, dalam surat Al-Anbiya. Sebenarnya kalian apa yang kalian sembah akan dikumpulkan dalam neraka jahannam. Kecuali yang bertakwa. Sembahan ada dua model. Ada sembahan yang disembah orang-orang soleh seperti malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Ur. Allah mengatakan alladzina sabat lahumul husna ulai anha mubad. Adapun sesembahan yang baik seperti Isa yang disembah, Ur yang disembah, malaikat yang disembah, mungkin wali-wali yang disembah, ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Tapi sesembahan yang lain, ya, disembah selain Allah, berhala-berhala, patung, matahari, rem, semuanya akan dimasukkan neraka jahanam. Antara apa yang disembah jadi dimasukkan dalam neraka jahanam, di antaranya iblis dan setan, agar para penyembah makin menderita, tersiksa batin. Karena Tuhan yang mereka harapkan menolong mereka ternyata juga di dalam neraka jahanam. Ikut membakar mereka. Ushurul ladzina zalamu wa azwajukan ya'budun, bukan orang-orang yang zalim berserta jawat mereka dan apa yang mereka sembah min dunillah, yang setelah yang mereka sembah, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkan mereka menuju neraka jahanam. Jadi ding ke neraka jahanam. Giring, kumpulin dulu. Baru ke neraka jahannam. Seperti Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jannatin wirda. Kami orang oleh bertakwa menuju ar-rahman, menuju surga dengan penuh penghormatan, wa nasuqul mujrimina ila jahannatin wirda, dan kami giring orang mujrimin menuju jahannam dengan terhina seperti digiring. Dan dalam ayat yang yauma yud'una nari jahannam, didorong dengan keras, mau didorong enggak mau didorong, digiring dengan dihina menuju neraka jahanam. Kata Allah, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka kepada jalan menuju neraka jahanam. Penghuni surga diarahkan ke wa uzatil jannatu lil muqina ghayra ba'd, maka surga didekatkan kepada orang bertakwa jauh. Di antara bentuk pemberian kepada orang surga didekatkan kepada mereka, ya, didekat pada surga. Kemudian mereka pulang ke rumah surga, tapi kalian lebih mudah menuju rumah di surga daripada rumah di dunia, dimudahkan. Penghuni neraka enggak mau, tapi diorang. Ketika mereka diorang, digiring menuju neraka, kata Allah, kifuhum.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini.

atau miskin sama saja. Sama saja kah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa kurban. Mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin.

0: punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya ada ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia. Dia inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu misalnya. Orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya. Kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama untuk orang yang kaya. Jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Saya izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat.

0: Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan atau nggak gebrek? Si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Mau ke dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke penghujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah.

0: ibarat sendok tadi itu agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, diheraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhina. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung ke surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba.

0: Pamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat ya Allah sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: أستاذ فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. جماعة Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore hari ini di waktu yang sisa, tenaga sisa, perasaan juga sisa, sejak pagi kita atau jamaah di sini, semoga tidak mengurangi konsentrasi, semangat dan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan di sesi terakhir hari ini. Kita akan membahas satu tema, tinggalkan jejak sebelum beranjak. Yang dimaksud beranjak, beranjak itu kan pergi ya. Maksudnya agak horor, mati. Beranjak artinya meninggalkan dunia ini. Tapi tidak berarti perjalanan kita, hidup kita usai. Enggak. Malah lebih berat. Kita harus menjalani kehidupan di alam kubur. Lebih panjang, lebih lama dibanding kehidupan di dunia ini. Sampai kiamat. Berapa tahun? Duka. Mungkin ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu tahun mungkin. Kita gak tahu kapan kiamat. Setelah kiamat, kehidupan kita di alam kubur selesai, perjalanan hidup kita tambah berat. Menjalani hidup di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibagi catatan amal, ditimbang amal kita, menyeberang sirat dan seterusnya sampai berakhir di surga atau di neraka. Nah, di sana selesai sudah perjalanan hidup kita, tak akan pergi lagi kemanapun, surga atau neraka. Dan kehidupan kita di sana langgeng, tak akan ada akhirnya. Dan itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah berfirman, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Maka orang yang beruntung, yang bahagia di akhirat adalah orang yang selamat dari kengerian api neraka, masuk ke negeri yang penuh kenikmatan, kebahagiaan, yaitu surga. Itu orang sukses dalam kehidupannya. Itu orang yang beruntung, itu orang yang sebenar-benarnya bahagia. Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang itu telah berbahagia. Jadi itulah ringkasan perjalanan hidup kita setelah kita beranjak dari kehidupan di dunia. Setelah kita pergi meninggalkan hidup di dunia, sebelum kita beranjak, tinggalkan jejak di dunia. Untuk apa? untuk kebahagiaan kita di akhirat, untuk keselamatan kita di alam kubur, di hari kiamat, ketika nyebrang sirat, agar selamat dari api neraka, agar kita bisa masuk surga, itu perlunya kita meninggalkan jejak. Apa jejak yang dimaksud? Jejak yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menguntungkan kita di akhirat, di alam kubur sampai ke surga nanti. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah hal yang membuat kita bahagia di akhirat hanya satu. Orang yang banyak pahalanya di akhirat itu orang kaya. Orang yang habis pahalanya di akhirat orang bangkrut. Muflis, atadruna manil muflis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kalian tahu enggak siapa orang muflis, orang bangkrut?" Para sahabat menyangka ini pertanyaan duniawi. Bangkrut itu istilah ekonomi, istilah bisnis. Maka mereka berani menjawab. Kalau pertanyaan akhirat, mereka pasti menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi karena menyangka ini urusan duniawi, mereka jawab al-muflisu alladhi la mala lahu wa la mata'. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan, itu bangkrut. Oh, bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku alladzi ata bi salatihi wa siyamihi, orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala dari salatnya, dari saumnya, dari semua amal ibadahnya, wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa dzalama hadza wa safaka damma hadza. Tapi dulu waktu di dunia dia pernah menuduh orang lain dengan tuduhan tidak benar, pernah mencela orang lain, menghina, merendahkan, mendzalimi orang lain, pernah mengocorkan, mengalirkan darah orang lain, pokoknya pernah berbuat kezaliman kepada orang lain dan tak terbalas di dunia. Apa akibatnya? Maka setiap yang dizoliminya mengambil pahala si orang yang zolim ini. Makin banyak yang dizolimi, makin banyak pahala yang diambil. Pahala habis, antrian orang yang menuntut masih banyak. Gak ada lagi yang bisa dibayarkan dari pahalanya karena sudah habis. Apa akibatnya? Dosa orang-orang yang didolimi diambil, di-offer kepada si dolim. Pahala habis, dosa numpuk, itu muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Gak punya modal untuk hidup bahagia di akhirat. Jadi modal bahagia di akhirat itu pahala. Lalu saldo pahala ini yang menentukan level tingkatan surga dia nanti. Selain pahala ini menyelamatkan dari azab akhirat, juga menentukan level surga. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, raf'atud darajat likathratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Tugas kita di dunia memperbanyak pahala. Jangan sampai pahala ini putus selama hidup kita, bahkan setelah kematian kita. Kita boleh mati, amalan kita boleh terputus, tapi pahala jangan sampai ikut terputus. Kematian kita tetap menghasilkan pahala untuk kita. Itu yang dimaksud dengan jejak. Tinggalkan jejak. maknanya tinggalkan sesuatu yang masih melahirkan pahala setelah kematian kita. Sekali lagi, perjuangan kita menumpuk-numpuk pahala, jangan sampai pahala terputus dengan kematian kita. Tinggalkan jejak yang bisa melahirkan pahala bagi kita walaupun kitanya sudah tiada. Pahala yang bisa mengalir terus dari amalan kita hanya amalan yang disebut dengan sebutan amal muta'addi. Amalan itu dilihat dari manfaatnya terbagi dua bagian. Kata siapa? Ini para ulama yang menjelaskan. Untuk apa? Untuk memudahkan orang memahami dan mengajarkan. Jangan tanya mana ayatnya, mana hadisnya bahwa amal ada dua macam. Jangan tanya begitu. Gak ada di zaman Nabi amal ada dua, amal ini, amal itu. Itu pertanyaan menghancurkan seluruh teori ilmu-ilmu syar'i yang dirumuskan oleh para ulama nanti. Coba dalam ilmu tajwid, ada hukum non mati atau tanwin, ada idhar, ada iqlab, ada ikhfa, ada idgham, gitu kan? Ada enggak hadisnya? Ada enggak ayatnya? Ayat hadis yang menyatakan nun mati atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah jadi terbagi kepada sekian bagian. Ada enggak? Enggak ada. Lalu kenapa itu ada? Para ulama yang merumuskan untuk mempermudah belajar mengajar tata cara baca Al-Quran yang benar. Dalam ilmu hadis, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad dibagi tiga, ada hadis gharib, aziz, dan masyhur. Mutawatir ada dua, mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi. Ada enggak ayatnya? Enggak ada. Ada enggak hadisnya? Di zaman Nabi ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hasan? Enggak ada. Apakah itu bid'ah? Jangan ngomong begitu atulah. Itu sudah rumusan para ulama untuk memudahkan dalam memahami ilmu, ya, dan seterusnya. Panjang kalau kita ngomong itu. Nah, amal dilihat dari segi manfaat ada dua, amal qasir dan amal muta'addi. Amal qasir, qasir itu terbatas. Amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk diri kita sendiri. Contohnya apa? Sholat, saum, baca Quran, dan yang sejenisnya itu amal qasir. Karena yang berpahala hanya si pelaku. Orang yang sholat, manfaat sholatnya hanya untuk diri sendiri. Orang yang saum, manfaat saumnya, pahala saumnya hanya untuk diri sendiri. Baca Quran, pahalanya hanya untuk diri sendiri, dan seterusnya. Itu disebut amal qasir. Kedua, amal muta'addi. Amal muta'addi mah amal yang manfaatnya untuk orang lain. Kadang amal muta'addi ini manfaatnya ukhrawi, seperti dakwah, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Kadang hanya bermanfaat di dunia saja, seperti membantu orang, seperti melepaskan orang dari kesulitan, seperti kita tersenyum membuat orang happy dan bahagia. Itu duniawi. Itu disebut dengan amal muta'addi. Seorang muslim mengikuti contoh para nabi dan para rasul. nabi dan para rasul, mereka memainkan peran untuk memberi manfaat tidak hanya untuk pribadi tapi lebih untuk umat yang banyak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innan naf'al muta'addiya huwa tariqul anbiya war rusul wa wadhifatu man salaka sabilahum waqtafa atharahum fahum anfa'un nas linnas fahum alladhina yahduna an-nas ila Allah azza wa jalla wa yukhrijunahum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa dhalika bidawatihim ila tauhidih alladhi la 'izza wa la sa'adata fid dunya wal akhirah illa bihi. Sesungguhnya amal muta'addi menebar manfaat ke banyak orang adalah jalan hidup para nabi dan para rasul, juga peran yang dimainkan oleh orang-orang yang mengikuti jalan hidup para nabi dan para rasul, orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul. Merekalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Merekalah manusia yang menuntun manusia lain ke jalan Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman atas izin Allah. Mereka orang-orang yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, yang tak ada kemuliaan, tak ada kebahagiaan bagi manusia dunia akhirat kecuali dengan tauhid dan iman tersebut. Terus beliau melanjutkan, wa naf'ul anbiya'i linnas la yashmulu umurul akhirati faqat bal kadzalika umurud dunya. Sedangkan manfaat yang disebarkan oleh para nabi dan para rasul ke tengah-tengah manusia tidak melulu urusan akhirat tapi juga urusan dunia. Kita ingin memberi contoh peran nabi-nabi yang lalu dalam perkara duniawi demi kemaslahatan umatnya. Ingin tuh, banyak ayat dan hadis yang menerangkan begitu. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf setelah mentakwil mimpi raja dengan takwil yang benar, akan menghadapi musim subur selama 7 tahun, setelah itu paceklik yang hebat. Duh, gimana caranya nih supaya masa paceklik tidak kelaparan. Nabi Yusuf menawarkan diri. Dalam Al-Quran surah Yusuf 55, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikan aku penanggung jawab dari masalah ekonomi negara. Aku maha penjaga dan maha alim, memiliki dua hal, skill, kemampuan untuk mengelola ekonomi negara, dan amanah, jujur, dijamin mual korupsi, dijamin tidak akan memperkaya diri. Tawaran Nabi Yusuf ini menunjukkan peran beliau dalam perkara duniawi untuk kemaslahatan umat. Itu salah satu contoh, dan ayat-ayat lainnya sih banyak ya. Tapi kita ingin fokus kepada peran yang dimainkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menebar kebaikan duniawi ke tengah umat dan mendorong umatnya untuk menjadi manusia yang paling memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada manusia di dunia ini. Inilah aplikasi atau wujud nyata dari sebuah ayat tentang karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Rasul ini azizun alaihi ma'anitum, sungguh sangat berat bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Kalau kita sebagai umatnya menderita, Nabi lebih menderita lagi melihat penderitaan kita. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menyampaikan, menginginkan kebaikan dunia akhirat bagi kalian. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim. Karakter Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, sungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi umatnya, mencakup dunia juga, tidak hanya akhirat. Kita lihat Nabi SAW kalau punya kekayaan, kekayaan beliau, beliau peroleh dari rampasan perang, ghanimah, 1/5 untuk beliau. Nah, langsung itu dibagi-bagi habis. Suatu saat kan beliau sholat, habis sholat biasanya apa? Wirid. Ini begitu salam kanan, salam kiri, langsung pulang. Enggak biasa beliau begitu. Para sahabat terheran-heran. Tak lama kemudian beliau kembali lalu wirid, zikir pada sholat, lalu menerangkan. Melihat sahabat terheran-heran, beliau menyatakan, tadi dalam sholat aku ingat ada cincin di rumah yang belum aku sedekahkan. Khawatir mati ketika masih memiliki cincin itu, maka setelah sholat langsung terburu-buru menyuruh istrinya sedekahkan. Tuh, beliau tidak matre, tidak duniawi oriented sama sekali. Ada dunia di tangannya, habis langsung tuh. Dibagi ke fukara dan masakin dan orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu, beliau memotivasi manusia untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dalam riwayat Tabrani, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqli anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang beriman, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunasi hutang mereka, atau menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Coba lihat, ini mengajarkan, memotivasi untuk melakukan amal muta'addi yang manfaatnya ke banyak orang. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan para nabi, para rasul, orang-orang yang memainkan peranan menebar manfaat dan kebaikan, tidak hanya ukhrawi tapi juga duniawi, lalu diikuti oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwa min sifatil anbiya war rusul, di antara sifat-sifat para nabi dan para rasul adalah memberi manfaat sebanyak mungkin ke sebanyak mungkin orang. Itu pula karakteristik orang-orang soleh yang mengikuti karakter para nabi dan para rasul. Ini poin pertama nih, bahwa melakukan amal muta'addi akhlak para nabi, para rasul. Kedua, agungnya pahala dari amal muta'addi dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Pertama, lihat sebuah surat pendek. Surat ini saya yakin semua yang hadir hafal. Kalau ada yang belum hafal, kacida. Terlalu kebangetan. Surat tersebut adalah Wal Asr. Ada yang tidak hafal? Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasa bilhaq wa tawasa bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti rugi kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling memberi wasiat kepada tentang kebenaran dan saling memberi wasiat kepada kesabaran. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya namanya Tafsiru Kalimir Rahman. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan Aqsamallahu ta'ala bil asr alladhi huwa al-laylu wa al-nahar mahalu af'alil ibad wa a'malihim anna kulla insanin khasirun wal khasiru diddur rabih wal khasar maratib muta'andidah mutawafid mutafawitah qad yakunu khasaran mutlaqan ka haliman khasira dunya wal akhirah wafatahu an-na'im wastuhiqqal jahim wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'd wa li hadha ammamallahu al-khasarah likulli insan illa man ittasafa bi arba'i sifat. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Disebut wal asri, waktu asar. Tapi zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut waktu asar saja, tapi yang dimaksud seluruh waktu. Adapun kenapa disebut waktu asar? Waktu tersebut waktu yang paling membuat orang lalai. Karena pulang kerja lelah, orang rata-rata berleha-leha.

mati dalam keadaan demikian. Ada yang begitu? Ada, mungkin banyak. Di dunia sengsara, di akhirat celaka, rugi dunia akhirat. Kadang ada orang yang rugi hanya di sebagian, tapi untung di sebagian yang lain. Ada yang untung di dunia kaya raya, berkuasa, memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki pendukung. Rata-rata ya, kalau orang kaya berkuasa, pendukungnya banyak tuh. Walaupun orang kaya berkuasa tuh super nyebelin, pikasebleun, pikarsepeun peureup, tapi pendukungnya tetap banyak. Kenapa? Pendukungnya mengharapkan uangnya atau kekuasaannya, pangkatnya, wewenangnya gitu. Senyebelin apapun, pendukungnya banyak karena dapat keuntungan. Termasuk buzzernya. Buzzer itu istilah baru ya, bukan ada dalam Al-Quran, bukan. Dicocok-cocokkan dari badzara yubadziru tabdzira. Jaka sambung bawa apa? Bawa parang. Golok terlalu kasar. Gak nyambung sayang. Itu dosa, makanya dilarang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin, la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin, saudara setan. Tabdzir itu sarfu syai fima la yambali, menggunakan sesuatu untuk perkara yang tidak pantas, tidak layak, itu tabdzir. Bukan tidak ada manfaatnya, tapi dosa. Punya uang, beli rokok, beli narkoba, beli minuman keras, dipakai judol dan seterusnya, itu tabdzir. Karena menyalurkan, menggunakan harta kepada sesuatu yang tidak pantas, dosa. Beda dengan israf. Kalau israf, sarfu syai fima yambagi zaidan bima yambagi. Itu penjelasan para ulama, di antara Ibnu Abidin menjelaskan makna perbedaan tabdzir dengan israf. Israf itu menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang layak, tapi melebihi batas kelayakan gitu. Itu israf. Seperti makan, umpamanya kita punya uang membeli makan untuk kita makan, layak tidak? Layak. Tapi kadarnya berlebih. Sekali makan 1 juta, padahal 20 ribu juga sudah cukup bagi kita ya. Itu israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan israf, jangan berlebihan. Makan minum sesuatu yang layak untuk kita lakukan, tapi jangan berlebihan. Kalau tabdzir, menggunakan sesuatu untuk hal yang enggak pantas, yang enggak layak, dan itu yang terlarang. Itu saudaranya setan. Itu badzara yubadziru tabdziran fahuwa mubadzirun. Kalau bazar kan bahasa Inggris ya, dari buzz, B-U-Z-Z, artinya berdengung. The bees are buzzing. Bees itu apa yang penghasil madu teh? Lebah. Lebah itu sedang berdengung. Buzzing itu berdengung dari buzz, bahasa Inggris. Sok tanya ke, ada enggak di sini orang yang guru bahasa Inggris? Buzz itu berdengung. Buzzer pendengung yang mengeluarkan suara dengung seperti lebah tadi. Kemudian berkembang menjadi buzzer itu orang, baik pribadi ataupun komunitas yang mendengung.

sebuah pesan, ide melalui media sosial, media massa untuk membuat opini atau menggiring opini. Lalu dia dapat duit dari sana. Nah, itulah yang disebut dengan buzzer. Di dalam bahasa yang jadi buzzer itu istilah sekarang, mubazir mah istilah Al-Qur'an sejak 1500 tahun yang lalu. Enggak nyambung, jaka sembung. Siapa yang menyambung-nyambungkan berarti menerapkan ilmu cocok logi. Kalau itu dilakukan oleh seorang ustad digelari ucok, ustad cocok logi. Nah, kok jadi belok ke sana? Dari mana tadi? Jadi orang ada yang rugi sebagian, seperti di dunia tadi. Dia untung di dunia tapi di akhirat rugi. Ada sebaliknya, orang rugi di dunia tapi di akhirat untung. Yang tidak akan rugi dunia akhirat orang-orang yang memiliki empat sifat yang diterangkan di dalam ayat ini. Pertama, iman yang lahir dari ilmu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-awwal, yang pertama, al-imanu bima amarallahu bihi bil imani bihi wala yakunul imanu bidunil ilmi fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Pertama, iman. Mengimani perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk diimani, dan iman ini enggak muncul kecuali dengan ilmu. Jadi iman cabang dari ilmu. Tak akan sempurna iman tanpa adanya ilmu. Lalu ilmu itu diamalkan, jadilah amal soleh. Lalu ilmu itu diajarkan, jadilah dakwah tawasobil haqqo. Dan tawasobil haqqo, tawasobis sabr, ini ayat menjelaskan dua jenis amalan. Dan amal soleh adalah amal qasir, dakwah dan memberikan motivasi untuk sabar adalah amal muta'addi. Siapa orang yang ingin selamat dari kerugian? Maksudnya selamat dari kerugian itu adalah kena azab, selamat dari azab. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumul qiyamah. Orang yang benar-benar rugi adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat di akhirat karena terkena azab. Rugi itu artinya terkena azab. Pasti terkena azab kecuali orang yang memiliki empat sifat. Dua sifat di antaranya iman dan amal soleh disebut amal qasir. Dua sifat yang berikutnya adalah amal muta'addi. Orang yang beruntung, orang yang selamat dari murka azab Allah dunia akhirat adalah orang yang memadukan dua jenis amalan ini, yaitu amal qasir untuk diri sendiri dan juga amalan muta'addi. Inilah modal dasar bagi para pendakwah. Pertama, dia harus memiliki amal qasir terlebih dahulu, lalu baru amalan qasir itu dia share, dia ajarkan kepada orang lain. Itu jadi amal muta'addi. Coba lihat umpamanya ayat Allah Azza wa Jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qal innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ini amal muta'addi, dakwah. Wa amila solihan, dan dia mengamalkan ilmu yang didakwahkannya itu oleh dirinya sendiri, amal soleh, itu amal

Mesir. Dua-duanya dilakukan. Orang seperti itulah manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, orang yang belajar Quran. Itu amalan khasir. Wa 'allamahu, lalu diajarkan. Itu amal muta'addi. Jadi lihat, kunci kesuksesan dunia akhirat adalah memadukan kedua jenis amalan ini. Amal qasir untuk di sini, amal muta'addi untuk orang banyak. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa telah ditimpakan kehinaan kepada manusia. Maksudnya kehinaan itu azab murka dari Allah karena dosa-dosa mereka. Kecuali apa? Illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Kecuali dengan berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia, vertikal dan horizontal. Hablum minallah ini adalah amal qasir. Hablum minannas ini amal muta'addi. Interaksi, komunikasi, hubungan kita vertikal bagus, horizontal juga baik. Sangat berkaitan tuh antara hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita kepada manusia, antara iman dengan akhlak, antara amal qasir dengan amal muta'addi. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini amal qasir. Hendaklah bicara baik atau diam, ini amal muta'addi. Hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga, ini amal muta'addi. Jadi erat kaitan antara amal qasir dan amal muta'addi. Di antara amal muta'addi ada amal yang manfaatnya qasir. Dari aspek waktu ada yang istimrar. Maksud manfaatnya qasir atau terbatas adalah manfaatnya itu hanya sebatas waktu tertentu saja. Seperti umpamanya kita menolong orang yang kelaparan, kita kasih makanan, itu muta'addi karena manfaatnya bagi orang banyak, orang tersebut, tapi hanya sementara. Dia kenyang, berapa jam kenyangnya? Paling seharian, besoknya lapar lagi kan. Orang umpamai sedang sedih, kita hibur. Bukan melawak hiburnya teh, tapi ditenangkan, ditentramkan hatinya. Ada orang terkena musibah, sedih karena menderita dengan musibah itu. Hibur, hiburnya bukan melawak sehingga dia tertawa, bukan. Tenangkan, tentramkan hatinya, hilangkan kegundahannya, kerisauannya, masukkan ketenangan, ketentraman kepada dirinya. Gimana caranya? Kasih penjelasan ayat dan hadis serta penjelasan sahabat dan ulama bahwa musibah tersebut lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Akhi, ukhti gitu. Senyumlah, tandanya Allah sedang mencintaimu. Kalau dia membantah, masa mencintai tapi ngasih musibah, dengan musibah itu dosamu gugur loh, terhapus. Makin hebat penderitaan akibat musibah ini, makin banyak dosa yang gugur. Terus Allah akan curahkan pahala yang sangat banyak. Makin hebat penderitaannya, makin banyak pahalanya. Al-ajru ala qadril masyakkah.
pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Terus coba banyak berdoa. Karena orang yang kena musibah doanya itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Terus poin terakhir, ingat akhi, ukhti, musibah ini pasti ada akhirnya. Dan setelah musibah ini berakhir, Allah janjikan dua kebahagiaan bagimu. Dan Allah gak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jangan fikirkan penderitaannya, fikirkan keuntungannya. Dengan musibah ini dosa gugur tanpa tobat. Dengan musibah ini pahala nambah. Dengan musibah ini kita dekat dengan Allah dan doa kita makbul. Dengan musibah ini diangkat derajat kemuliaan kita lebih tinggi. Dengan musibah ini nanti Allah janjikan dua kebahagiaan. Tinggal tunggu dua kebahagiaan. Apa yang Allah akan berikan kepada kita setelah berlalunya dua musibah, satu musibah ini. Itu membayangkan itu plong hatinya, ya enggak? Menghiburnya itu menghilangkan kesedihan, minimal menguari, memberikan ketenangan dan ketentraman. Itu amal muta'addi. Tapi manfaatnya apakah seumur hidupnya? Enggak, mungkin hanya sampai besok nanti sedih lagi gitu ya. Ada. Tapi ada juga amal muta'addi yang manfaatnya permanen. Tidak hanya seumur hidup, tapi sampai kiamat. Yang disebut dengan amal jariah. Jariah itu ngalir terus. Apanya yang ngalir? Pahalanya. Kenapa ngalir terus? Karena manfaat dari amal itu juga masih terus berlangsung, manfaatnya permanen sampai kiamat. Jadi walaupun orangnya masih hidup terus lagi tidur, tapi amal yang dilakukannya masih bermanfaat bagi orang banyak. Dalam tidurnya itu dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari amal yang manfaat bagi banyak orang. Contoh umpamanya ya, sekarang nih musimnya, musim kemarau. Tapi kemarin hujannya, alhamdulillah. Belum tentu nanti ada lagi hujan. Angkep nama unggal dinten. Apa angkep teh? Apa angkep teh? Halem-hem. Cedemnya tiap hari. Aduh, cedem teh apa? Apa angkep? Mendung. Mendungnya tiap hari ya? Hari ini mendung? Mendung. Sudah hujan belum? Gerimis. Gerimis mengundang. Tapi belum hujan besar. Kitanya yang bikin sumur itu tidur. Dalam tidurnya air yang kita bikin sumur tadi dimanfaatkan oleh orang banyak. Dapat pahala sedekah. Bagi secara free, secara gratis. Itu jejak yang harus kita tinggalkan. Selama air sumur itu masih bermanfaat bagi orang, selama itu kita dapat pahala walaupun kitanya sudah mati. Itulah jejak yang harus kita tinggalkan dalam judul yang kita bahas. Utruk asaron qablar rahil. Tinggalkan jejak sebelum beranjak. Tinggalkan amalan yang bermanfaat secara permanen sebelum kita mati. Agar apa? Agar setelah kematian kita, pahala dari amal tersebut mengalir terus ke alam kubur kita. Akhirnya walaupun kita putus kehidupan di dunia, pahala dari amal itu tidak pernah putus, tetap mengalir ke alam kubur kita. Inilah mukaddimah dari judul pembahasan kita.
Sekarang materi intinya apa saja amal-amal yang melahirkan pahala.

anak jariah. Amal pahala jariah ini ada satu buku namanya ini, Utruk Atharan Qabla Rahil, susunan Syekh Saleh Al-Munajjid. Itu ada 21 poin, 21 jenis amalan yang akan melahirkan pahala yang terus mengalir. Insya Allah kita akan bahas sampai selesai setahunan. 21 poin, kebayangkan. Kita mulai dari poin pertama. Amal jariah yang meninggalkan pahala yang tak pernah putus, yang pertama adalah libatkan kita dalam hal ini. Dan saya yakin semua orang bisa terlibat di dalam hal ini, yaitu ad-da'watu ilallah, dakwah mengajak manusia kepada Allah. Semua orang bisa terlibat. Tidak hanya ustaz, tidak hanya da'i, tidak hanya orang berilmu. Orang bodoh tentang agama bisa terlibat? Bisa. Tapi ada tapinya. Jangan mengambil peran yang bukan ahlinya dia di sana. Orang bodoh jangan ngajar dakwahnya. Orang bodoh jangan ceramah dakwahnya, kacau nanti. Ibarat umpanya mobil, dia nyetir tapi gak bisa nyetir, atau nabrak-nabrak merenannya, celaka, mencelakakan semua itu. Kalau orang tidak bisa nyetir tapi ingin memiliki andil dalam perjalanan mobil itu, cobalah jadi keneknya. Cobalah kalau dia ngerti mesin jadi montirnya. Cobalah kalau dia gak bisa nyetir, gak bisa jadi kenek, gak bisa jadi montir, cobalah tukang bebersihnya biar nyaman duduk di dalam mobil itu, dan seterusnya. Dakwah juga begitu. Dakwah membutuhkan banyak SDM untuk menyebarkannya. Tidak hanya ustadz, tidak hanya dai, tidak hanya orang yang berilmu. Siapa yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmunya. Siapa yang tidak memiliki ilmu untuk berdakwah, coba ikutlah menyebarkan dakwah dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Nah, sekarang ini zaman internet. Orang yang ahli internet bisa dengan internetnya dia menyebarkan dakwah dari orang-orang yang berilmu. Sekarang seperti kajian ini. Bisa enggak ustaz mengadakan kajian ini tanpa dukungan yang lain? Enggak bisa. Harus ada kameramen, harus ada lightingnya, lampunya, harus ada sound systemnya, harus ada yang menyiarkannya, harus ada yang mengkoordinasinya, harus ada uangnya. Untuk apa uangnya? Ya ini kan butuh uang semuanya ya. Nanti konsumsi para panitia ada lapar merenannya. Bukan honor, enggak ada. Saya yakin enggak ada honor untuk panitia, untuk ustaz yang ngisinya, enggak dibayar. Tapi ya tetap butuh biaya untuk itu. Ada anggaran. Orang yang punya uang silakan libatkan dirinya dalam dakwah dalam bentuk menyumbang uangnya. Orang saya mah tidak punya uang tapi punya umpamanya kemampuan di bidang IT, silakan. Saya punya kemampuan di bidang sound system, silakan. Saya punya kemampuan di bidang umpamanya mengkoordinir ikhwan akhwat untuk terselenggaranya kegiatan dengan sebaik-baiknya, silakan. Semua orang bisa terlibat. Seperti sekarang kajian kita direkam, yang hadir ya cukuplah, sedikit tidak, banyak bingit juga tidak, ratusan orang, ada 500 yang hadir sekarang di sini.
kurang lebih lah, saya nggak tahu, akhwat biasanya lebih banyak tuh, anggaplah 600-700 orang, tapi jutaan orang nanti menonton, mengambil manfaat, direkam, disebar ke media sosial, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Pacebook, ada macam-macam media sosial lain. Sekarang kita selesai 1,5 jam, tapi rekamannya terus menyebar. Besok lusa ada yang mendengar, setahun lagi ada yang mendengar. Kena hidayah, dapat hidayah, bermanfaat bagi orang banyak. Setiap kali ada yang nyetel ceramah ini, semua yang terlibat dalam kegiatan ini dapat kebagian pahala sesuai dengan perannya masing-masing. Kitanya semua sudah mati. Maksudnya nanti-nanti ya, jangan sekarang-sekarang. Mungkin puluhan tahun yang akan datang sudah mati, tapi rekaman ceramah ini masih nyebar. Setiap ada yang nyetel, kita dapat pahala mengalir terus ke alam kubur kita. Makanya dakwah adalah sebaik-baik ucapan, kata Allah dalam Al-Quran surah Fussilat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliyah. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, baik dari aspek apa? Dari isi dan dari aspek efeknya, pengaruh baiknya. Isinya terbaik karena dakwah menyampaikan sebaik-baik ucapan, yaitu kalamullah dan sabda Rasulnya. Terus efeknya sangat-sangat super baik. Dakwah amalan terbaik. Kemudian dakwah ini melahirkan pahala yang tak pernah putusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, dakwah itu menunjukkan ke jalan kebaikan, dia memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun, terus sampai hari kiamat. Nih, kata orang Sunda, tepira. Saya enggak tahu mic ini harganya berapa. 100 ribu ada, jutaan ya. Ini yang nyumbang mic ini, pahalanya ngalir terus, dia tidur dapat pahala tuh. Dengan mic ini suaranya jadi bagusnya. Saya tadi ngisi di kota lain, gegerebegan nih. Putus di tengah jalan, ada yang dengar tadi online. Banyak yang komplain ke sekolah, Ustaz putus-putus. Jangan salahkan saya. Salahkan siapa? Panitianya, kurang siap dia. Kalau di sini kan enak nih, tidak putus-putus ya. Nyambung terus. Ini orang yang nyumbang ini, berapa tahun ini kepake, berapa ribu kajian. Ini pahalanya itu terus tuh, orangnya sudah mati, bukan mendoakan, bukan. Tapi pasti suatu saat mati, tapi mudah-mudahan jangan sekarang-sekarang. Tapi dakwah ribuan kali karena mic ini yang terekam kemudian tersebar di semua media massa, melahirkan pahala yang tidak putus-putusnya. Nih, jadi berapa juta ini tapi bisa membeli pahala yang jariah. Lampu nih, kalau nggak ada lampu ini saya rumek kan. Geblek we hideung meureun. Tapi ada lampu ini mencerang meesan. Lumayan. Tuh kameranya. Tuh HP yang juga ikut menyiarkan ini. Yang nyumbang itu pahalanya mengalir terus. Karena dia terlibat di dalam
aktivitas dakwah, termasuk panitia penyelenggara. Dia punya andil, punya peran dalam dakwah ini, dia dapat kebagian pahala yang kadar pahalanya sesuai dengan kadar peran dia di dalam dakwah ini. Karena itulah maka libatkan diri kita dalam kegiatan dakwah, apapun bentuk keterlibatan kita. Kalau bisa jadi panitia silakan, tapi panitia jumlahnya terbatas, enggak bisa semua 100 orang semua jamaah jadi panitia. Enggak bisa juga ya begitu liar tuh. Kalau enggak bisa jadi panitia, coba berapa anggaran yang dibutuhkan? Oh, sekian puluh juta. Saya mah 100.000 aja lumayan. Bisa menopang. Berapa anggarannya? 20 juta. 100 juta nih dari sana. Oh, bisa 10 kali itu. Menyelenggarakan acara memiliki andil yang sangat besar bagi terselenggaranya dakwah seperti ini. Berdasarkan diri kita kepada kegiatan dakwah, maka kita kebagian pahala jariah. Ini yang pertama. Yang kedua, masih ada kaitan, tapi ini lebih spesifik. Ta'limun nas al-ilman nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Ilmu apa yang bermanfaat? Apakah dunia akhirat? Dua-duanya. Ilmu agama, ilmu dunia. Selama ilmu dunia itu manfaat. Cuma ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Dan ilmu agama juga nanti ada beragam. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu bahasa Arab. Seutama-utama ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kenapa? Karena ilmu tauhid mempelajari hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Para ulama menyatakan fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu tergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah yang penting, berarti ilmu itu penting. Seperti kesehatan. Kesehatan penting enggak bagi kita? Penting. Ilmu kesehatan sepenting kesehatan itu bagi diri kita. Apa sih yang terpenting bagi manusia di alam jagat raya ini? Tidak ada yang lebih penting daripada Allah bagi kita. Allah itu tersegala-galanya, teragung, terpenting, terprioritas dan seterusnya. Maka ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang nama dan sifatnya adalah sepenting-penting ilmu. Tentang Allah tidak dipelajari oleh ilmu dunia. Ilmu tentang Allah juga tidak dipelajari oleh semua ulum syariah. Ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqih, dalam ilmu usul fiqih, dalam ilmu sejarah, enggak. Tapi ilmu tentang Allah secara spesifik dipelajari dalam akan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, pahalanya jariah. Kita ajarkan ilmu-ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu ibadah, tata cara wudu, tata cara sholat. Kita ajarkan 10 anak tata cara wudu dan sholat. Tadinya 10 anak ini enggak bisa. Jadi bisa karena kita yang ngajari. Setiap kali anak itu wudu dan sholat, mereka dapat pahala dari wudu dan sholatnya. Kita pun yang mengajarkannya dapat pahala dari wudu dan sholat mereka. Kita tidur, mereka lagi sholat. Dalam tidurnya kita dapat pahala, bukan dari tidurnya, tapi dari sholatnya murid-murid kita. Ajarkan Fatihah,
Anak yang tadinya enggak hafal Fatihah jadi hafal secara benar. Setiap kali anak baca Fatihah, setiap kali itu pula kita kebagian pahalanya.

murid kita mengajarkan lagi ilmu dari kita ke murid-muridnya lagi, nanti lahir murid-murid dari murid kita, cucu murid. Setiap murid-murid dari murid kita ini melakukan ibadah yang sumbernya dari kita, murid kita dapat pahala, kita juga dapat pahala, guru kita juga dapat pahala. Begitu terus tuh. Kita mati, ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang-orang yang hidup. Maka setelah kematian kita, kita pun dapat pahala. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min salasin." Bila anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari amal putus, enggak dapat pahala lagi kecuali tiga. Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ternyata dengan perkembangan kehidupan, perkembangan zaman, perkembangan peradaban, perkembangan teknologi, kegiatan belajar mengajar butuh banyak dukungan dari banyak yang mendukung proses belajar mengajar tersebut. Rata-rata kan belajar di mana? Di kelas atau di masjid. Ketika guru mengajarkan Al-Fatihah ke murid berkelas, di kelas itu ada lampu, ada meja, ada kursi, ada bor, ada bangunan. Maka orang yang terlibat punya andil menyediakan fasilitas belajar mengajar, bangunannya, lampunya, mejanya, punya andil dalam proses belajar mengajar ilmu, maka kebagian pahala juga. Dalam hal mengajarkan ilmu, tidak hanya guru dan murid yang dapat pahala, tapi semua yang mendukung proses itu juga dapat pahala. Makanya ada wakaf untuk kelas, pembangunan kelas, wakaf untuk pembelian pembebasan tanah. Di atas tanah itu dibangun kelas, dibangun masjid di Bandung Arama. Itu orang yang wakafnya sudah mati, bangunan puluhan malah ratusan tahun masih berdiri, pahalanya ngalir terus dalam kubur. Jadi dakwah dan mengajarkan ilmu peran tidak hanya dimain oleh pengajar, oleh dai, oleh orang yang berilmu. Orang yang tak bisa ngajar, tak bisa dakwah, bisa bagian pahala dari dakwah, pahala dari ilmu dengan cara melibatkan diri. Apapun bentuk keterlibatannya, menyumbang uangnya, menyediakan tempatnya, mendukung peralatannya, dan semua yang dibutuhkan dalam proses dakwah dan belajar mengajar tersebut. Inilah yang kedua, amal mutaqi yang kedua yang akan melahirkan pahala jariah. Ketiga, akan kita bahas sekali saja, hanya dua. Kalau ada 21 poin berarti berapa poin lagi? 19 poin ya. Semoga Allah nanti memberikan kesempatan itu dan hidayah kepada kita untuk bisa lanjutkan materi dari kajian. Sekarang kita masuk ke si tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Harusnya milah dulu baru salam. Semoga sehat. Ya. Tak ada pekerjaan yang paling layak dibayar kecuali mengajarkan Al-Quran. Pekerjaan yang paling layak dibayar oleh kata Nabi selesai mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan tuh baik tata cara bacanya, mengajarkan iqra, qiraati atau yang lain-lain, ataupun isinya, tafsirnya. Itu yang paling layak untuk dibayar. Jadi bayaran dari mengajar Al-Quran

dan agama secara keseluruhan statusnya halal. Akan tetapi, hendaklah setiap pengajar menetapkan niat pokok dengan mengajarnya, yaitu meraih apapun yang ada di sisi Allah, menginginkan pahalanya, ampunannya, keridhoannya, rahmatnya, dan seterusnya. Itu niat pokok. Adapun setelah menunaikan niat pokok, dia dibayar, bayarannya halal. Boleh? Boleh. Inilah yang kemudian diterapkan di negara-negara Islam seperti di Arab Saudi. Ada Jami'at Al-Islamiyah, ada Universitas Islam di Madinah, ada di Mekah, ada Umul Qura di Riyadh, ada Jami'atul Imam Muhammad bin Saud di Dammam, ada di Unaiza, ada di semua kota. Ada guru-gurunya, para ulama, dibayar apa tidak? Dibayar. Bahkan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabi Muadzin juga digaji, dibayar. Bayaran itu halal. Tapi hendaklah setiap mereka meniatkan menjadi imam, menjadi muadzin, menjadi pengajar, hanya meraih apa yang ada di sisi Allah. Lalu kemudian ada bayaran, halal. Dengan catatan, tidak boleh memberatkan pihak yang membayar. Karena itu prinsip dakwah para nabi, para rasul. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ada orang dari pinggir kota lari berkata, hei kaumku, ikuti para rasul itu, ikuti orang-orang yang tidak meminta bayaran, tidak minta upah atas dakwahnya. Lalu ketika Allah mengungkit, apa sih alasan orang-orang yang didakwahi lalu menolak? Salah satunya, am tas'aluhum ajran fahum mim magramim mustak bayaran. Mengajar Al-Quran dan As-Sunnah termasuk dai tidak boleh meminta bayaran. Harapkanlah apa yang ada di sisi Allah. Tapi setelah kita ikhlas lalu dibayar, maka enggak masalah, itu halal. Asal jangan dikomersilkan. Yuk datang, saya punya materi yang bagus, tapi yang datang bayar ya, yang enggak bayar enggak boleh datang. Nah, itu enggak boleh itu. Yuk kita tempatnya di hotel mewah sambil merenangnya, sarapannya. Yang tidak punya uang untuk bayar jangan hadir. Itu yang enggak boleh. Seolah dakwah itu dijual, hanya boleh oleh orang yang beruang. Yang tak beruang enggak boleh, enggak bisa hadir. Itu yang kita dan yang diundang pas wah kayak gituan tuh enggak. Jadi halal bayaran dari mengajar, tapi jangan diniatkan untuk itu. Setiap orang yang mengajar dengan niat karena Allah lalu ada bayaran untuk itu tanpa dia harapkan, insya Allah tetap dapat pahala jariahnya. Kedua, menerima donasi atau gaji dari orang yang mata pencahariannya tercampur dari hasil halal atau haram. Subhat, bagaimana hukumnya? Yang mendonasikan misal memiliki bisnis yang halal tapi ada juga yang subhat. Boleh kita terima, kita niatkan untuk mengambil dari penghasilan yang halalnya ya. Bismillah, Ustaz, boleh enggak meminta donasi untuk kalau sekolah itu sekolah yang memang punya visi misi dakwah, tidak komersial. Dan sekolah itu atau pondok pesantren itu setiap bulan tekor. Memang ada bulanan dari santri,

tapi habis untuk keperluan santri itu sendiri, umpamanya untuk makan sehari-hari, untuk apa namanya kesehatan, kegiatan ekstra yang butuh biaya tanpa pungutan bayaran lagi. Jadi enggak berorientasi bisnis, tidak mengambil keuntungan. Pokoknya ingin dakwah, ikut mendidik, tapi enggak punya uang, maka bayar seadanya. Lalu kekurangan. Lalu dicarilah donasi untuk membangun, untuk pembebasan tanah, untuk menjadi orang tua asuh. Karena ada santri yang gak mampu, tapi kita gak bisa menghandle karena kekurangan, dicari orang tua asuh. Ya bagus, yang kayak begitu boleh dibantu. Adapun kalau sekolah itu komersial, mencari keuntungan, dia sudah punya keuntungan dari uang pangkal, dari SPP bulanan, ada lebihnya, lalu wah keuntungannya cuma 100 juta sebulan, kurang, lalu mengumpulkan donasi, ini enggak boleh ya. Sekolah yang seperti itu. Contoh donasinya pembelian lahan dan bangunan gedung sekolah, ya tadi ya, kalau itu komersial gak perlu dibantu, itu bisnis pendidikan. Tapi kalau misi visinya dakwah, hanya membantu mendidik orang tanpa umpamanya mengambil keuntungan, gaji gurunya sangat minim, maka ya bantu yang kayak begitu. Mohon penjelasan, bila sholat seseorang buruk maka rusak. Maksud kalau sholatnya buruk, amal lainnya buruk, maknanya adalah sholat buruknya itu sholat yang tidak ikhlas, tidak syuh, tidak mutabah, enggak punya efek pengaruh pada jiwa. Jiwanya tetap buruk. Maka orang yang sholatnya begitu bukan dapat pahala, tapi dapat ancaman azab. Fawailul lil muslim alladzina hum an salatihim saun alladzina hum yurun. Ini yang salatnya buruk diancam azab. Efeknya apa? Akhlaknya tetap buruk. Kalau dia saum, kualitas saumnya buruk. Selama saumnya dia berbuat dosa dengan lisan dan perbuatannya. Jadi buruknya salat tidak berefek terhadap perbaikan amal-amal yang lainnya. Amal yang tetap buruk. Makanya sholatnya rajin, nyakitin orang juga rajin. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu makna bahwa buruknya seseorang, sholat seseorang memperburuk amal-amal orang tersebut. Saya sudah ditalak, suami tidak menguruskan proses penceraian secara negara. Belum bisa nikah lagi nih. Disebut jadong, janda bodong. Karena gak punya surat cerai. Kalau motor bodong, kan itu nominal pada tahun saya menikah, atau seharga emas sekarang, dan apakah jumlahnya tetap sama ketika pada saat menjual dan dipakai untuk keperluan keluarga sehari-hari karena kondisinya beliau saat itu tidak bekerja. Mas kawin hak istri, nggak boleh diambil lagi oleh suami. Kalau ternyata seret kata suami, jual aja mas kawin itu. Statusnya dipinjam oleh suami, wajib dibayar. Ternyata khulu. Mas kawin itu kan harus dikembalikan. Seharga apa? Ya dalam bentuk emas saja. Kalau dulu 5 gram, ya sekarang 5 gram. Harganya beda. Dulu umpah segramnya 100 ribu. Sekarang 2 juta. Tetap yang dihitung nilai gramnya. 5 gram kali 2 juta ya 10 juta. Belikan emas kasih. Tapi kalau dulu pernah dipinjam oleh suami untuk resiko, ya berarti sudah itu hutang suami, bayar. Kalau pas khulu ya itu sudah, lunas saja sudah ya. Wallahu a'lam. Urus biar bisa nikah lagi.

Apakah musik itu haram? Tapi saya suka dengan nasyid tanpa musik. Ulama empat mazhab sepakat haramnya. Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah Luqman, wa minan nas may bidillahi bi ghairi ilm wa yattakhidhuha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Ini ayat loh. Di antara manusia ada yang menjual belikan lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Allah menyatakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lalu di akhir ayat itu, ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian. Terbukti enggak? Terbukti. Yang menghalalkan bukan orang biasa, dai-dai beken. Sampai saking hebatnya dukungannya kepada musik dan nyanyian, sampai dikatakan ada surat dalam Al-Quran yang namanya surat musiknya asy-syu'ara. Bahkan ada sahabat Nabi disebut dengan pemusik, Zaid bin Thabit. Oh, naudzubillah ya. Kalau kita mendengar ada yang begitu, jangan dibantah, cukup mengatakan benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman ada orang yang menghalalkan zina, mabuk, termasuk musik dan nyanyian. Ini contohnya kamu, gitu aja sudah ya. Bagaimana kalau nasyid tanpa musik? Nyanyian tanpa musik yang dibolehkan, termasuk lagu-lagu yang membakar semangat para mujahid, dibolehkan. Tapi sekali lagi tanpa musik. Dilarang mencela baik di depan maupun di belakang orang. Tidak ada rasa sombong. Seringkali lisan otomatis mencela kebijakan pemerintah atau publik. Misal, tebalik gawe pemerintah teh. Pertanyaan, apa hukumnya? Kalau mencela orang biasa yang tidak memiliki pengaruh, sudah haram, tidak boleh. Apalagi mencela orang yang pengaruhnya ke banyak orang, seperti tokoh, ulama, dan seterusnya. Apalagi pemerintah. Karena membuat orang nanti jadi tidak taat, terdorong, terprovokasi untuk memberontak. Itu bahayanya lebih besar ya. Tahan lisan kita. Apakah ada menantu, apakah doa, apakah doa menantu yang memohonkan ampun untuk mertuanya yang sudah meninggal, sama kedudukannya seperti doa anak yang memohonkan ampun untuk orang tuanya? Tidak sama, tapi anaknya jauh lebih mujarab. Cuma doa siapapun untuk yang meninggal manfaat bagi orang yang meninggal. Jangankan menantu yang sudah banyak manfaat dari mengambil manfaat dari mertuanya. Dikasih anaknya mungkin tahun pertama nebeng di rumah mertua, kan gitu ya. Punya banyak jasa, mendoakan sampai. Jangankan gitu, kita yang ada, gak ada hubungan dengan orang lain, tapi orang lain itu mati, kita doakan sampai. Al-Quran menyatakan dan banyak hadis diantaranya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yang sudah mati, yang sudah wafat. Itu Quran. Kalau ada orang mati kita enggak kenal, kita ikut menyolatkan. Isi solat apa? Doa, mendoakan ampunan dan rahmat bagi si

mayit walaupun kita tidak kenal. Bermanfaat gak kita doa dalam sholat jenazah? Ya pastilah, kalau gak ada manfaatnya gak sampai ngapain disyariatkan. Nabi SAW berdoa dalam setiap khutbah Jumat isi

0: Itu bagaimana? Misal kalau dia malah mencari bencana padahal Allah tidak mentakdirkannya, itu bagaimana? Maksud mencari bencana gimana? Bencana tidak boleh kita harapkan, tidak boleh kita mencari-cari dan berdoa, ya Allah timpakan bencana yang berat kepada saya. Enggak boleh nantang kayak gitu. Wajib dihindari. Cuma kalau menimpa kita wajib sabar. Itu sama dengan musuh. Musuh pantang dicari, kalau ada pantang lari, hadapi kalau berani. Musibah gak boleh kita minta, gak boleh kita cari mana musibah, gak boleh, wajib kita hindari. Sampai ada tsunami, ada musami, hayo terjang saya, gak boleh, harus lari, menghindar, menyelamatkan diri, maksimal. Tapi kalau tertimpa musibah, wajib kita sabar. Ya, itu maksudnya. Jangan menantang datangnya musibah, berdoa minta ditimpa musibah, enggak boleh. Terakhir, Ustaz, mengapa orang sering mengatakan bagilah waktu untuk ibadah dan untuk urusan dunia, padahal keduanya termasuk anak amal soleh? Mengapa orang mengatakan begitu? Tanya ke orangnya. Bagilah waktu untuk ibadah dan waktu untuk urusan dunia. Kenapa orang berkata begitu? Tanya ke orang yang mengatakan, kenapa kamu ngomong gitu, gitu. Itu bukan perkataan saya. Kenapa saya harus bertanggung jawab atas apa yang tidak saya katakan? Begitu pula dengan membagi ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat, padahal keduanya penting untuk memberi manfaat. Iya. Adanya pemisahan dunia dan akhirat untuk menentukan skala prioritas. Mana sih yang lebih penting bagi kita, kehidupan dunia apa akhirat? Kalau kita lebih mementingkan akhirat, tuntut ilmu akhirat lebih banyak daripada menuntut ilmu dunia. Tapi kalau kita lebih mengutamakan dunia, mungkin melupakan ilmu akhirat, mengejar ilmu dunia gitu, ya. Jadi dibedakan. Memang mencari ilmu dunia ibadah, ibadah selama itu manfaat bagi umat. Tapi pahala ibadahnya tidak segede ilmu akhirat. Mengajarkan tata cara wudu, tata cara sholat, jauh lebih gede pahalanya daripada mengajarkan sains, teknologi, IT atau ilmu-ilmu dunia lainnya. Mengajarkan ilmu kesehatan, mengajarkan ilmu tentang sains bermanfaat dan ada pahala, tapi tak segede mengajarkan ilmu akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan waktunya juga sudah lewat. Semoga Allah menjadikan kajian kita sore ini sebagai wasilah berkumpulnya kita di surga Allah di akhirat nanti. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib

0: Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Apa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam.

0: aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil, 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna Ya'juj dan Ma'juj." Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba Dajjal ada enggak saat itu? Ekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu." Kalau ya lalu dia bantah, "Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai insyaallah uangnya hilang." Penerapan insyaallah yang keliru karena itu dipakai untuk masa lalu, kalau insyaallah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
1: Kan law anna ibna adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Manun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya tuluh bi maksiatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia. Maka manusia akan innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah orang yang telah nikmat kubur? Kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai

0: menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah taala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

Wahai Fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, ya semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, La wallahi ma ra'aitu na'an qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang tua. Kalau tadi calon huni surga, sekarang Allah mendatangkan calon huni surga. Penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidup sangat sengsara. Dan dia adalah orang yang rajin beribadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluar dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hal ra'ayya bu'san qat. Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu dunia? Apa kata orang tersebut? La Allahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'sat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan, semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita, betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin ibadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebabnya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak beres. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis lan, pemain bola fulan, daftar orang paling kaya kalangan orang kafir versi majalah Fast misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang makan seenaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang ada sebagian dari orang yang lemah imannya melihat seperti itu, dia rasa ya Allah enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan orang yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala ketatasan harta yang miliki, andaikan dia tinggal rumah yang gede, bahkan tidak pernah kenyang, kali juga mungkin masih diuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sungguhnya orang yang iman tadi jauh lebih mending pada orang kafir yang dengan gelimang tak. Ini memasih kita untuk lebih sabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya 30 tahun saja. Bisa Ustaz, setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Ya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam sehari. Berarti pertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita tidur itu adalah 20 tahun. Ini berarti ini sudah berkurang jadi 10 tahun. Belum dikurangi dengan umur belum kita balik. Sebelum balik, kita balik tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sayang kali. Seandainya dalam umur cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatnya untuk akidah yang benar, memegang sunnah Nabi Allah SAW, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian, karena kita mau melakukan itu semua, dan kita mengedepankan kenakan yang cuma ajab tadi, kemudian kita rugi merasa siksaan yang begitu berat dalam neraka, yang satu hari nana sama 50 tahun. Dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga bisa amal dan amal yang saleh, dan kita bisa dapatkan kenikmatan surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala.

Eh, tentang hal itu, iya kufur. Nah, ayat ini nggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah SWT. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Wama al-jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustami. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Anda lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, ihad.

macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-breng kenjang-jangna. Mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang

0: di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pagi-pagi dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kalim misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah. Lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, makanya nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
0: Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus.
3: akibat

makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu diboleh. Sentri kata beraktanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, tidak begini akan begitu. Kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi,

0: tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asobaka syayun falat. Taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al li'anna law taftahu 'amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter. Sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat. Kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu. Pertama, dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat An-Naml. Kita sampai pada ayat ke-45. Mulai ayat 45, kita akan membahas kisah Nabi yang lain, itu Nabi Saleh bersama kaumnya, kaum Thamud. Allah berfirman, وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru kepada mereka, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah semata, فَإِذَا هُمْ فَرِقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Tiba-tiba, mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Taib, para ahli tafsir menyebutkan ya, di antaranya Al-Bukhari ya, beliau sebutkan kalau kita perhatikan ini adalah nabi ketiga. Sebelumnya di awal surat An-Naml Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, yang di mana Nabi Musa datang langsung ke Fir'aun berdakwah dan Fir'aun tidak beriman. Kemudian pada kisah berikutnya tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang Nabi Sulaiman alaihissalam tinggal di Palestina, Ratu Bilqis di negeri Saba, mungkin jaraknya kurang lebih 2000 km. Kemudian dia mengirim surat kepada Ratu Bilqis, padahal mereka adalah dua suku yang berbeda. Nabi Sulaiman dari Bani Israel, Ratu Bilqis dari Arab, Arab asli, dari Qahtan, dari Yaman. Namun akhirnya Ratu Bilqis beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah ketiga, Allah kirim Nabi dari suku yang sama, dari seorang yang mereka kenal, yaitu Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud, yang Nabi Saleh juga berasal dari kaum Thamud. Kata sebagian ulama, ini adalah sindiran kepada orang-orang Quraisy, karena ini surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Seakan-akan Allah menyindir orang-orang Quraisy, sungguhnya kalian mirip dengan nenek moyang kalian dahulu, sama-sama Arab. Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian saudara kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalian kenal Nabi Muhammad sejak kecil, bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya. Makanya Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, bukanlah sahabat kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama kalian bukanlah orang gila, kalian mengetahui hal tersebut. Namun meskipun dari bangsa yang sama, dari suku yang sama, bahkan dari Quraisy, kalian tidak beriman, sungguhnya mirip seperti apa yang dialami oleh Nabi Saleh ketika diutus kepada kaum Thamud. Sekaligus ini merupakan tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya sendiri memusuhinya juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, di antaranya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Tapi Allah berfirman, walaqad arsalna ila Thamud. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud. Kaum Thamud sebagaimana kita ketahui tinggal di daerah namanya Al-Hijr. Ya. Walaqad kadzdzaba ashabul Hijr al-mursalin. Kata Allah, sungguh para penghuni Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Al-Hijr adalah nama tempat, lokasinya sebagaimana kita ketahui sekarang di sebelah utara kota Madinah. Namanya kota Al-Ula, dalam provinsi Madinah tapi kabupaten Al-Ula. Situlah Al-Hijr. Hanya saja para ahli arkeolog, ahli sejarah sekarang menjadi khilaf. Dahulu zaman saya masih kuliah, hampir seluruh ulama berpendapat bahwasanya tempat tinggal mereka adalah lokasi yang disebut dengan Madain Saleh. Madain Saleh sampai sekarang masih ditulis Madain Saleh. Itu kalau saya zaman kuliah, waktu saya ke sana harus minta izin tertentu dari pemerintah sana. Ketika saya mau masuk, dikasih surat. Saya masuk dua kali, semuanya dengan surat izin. Sebagai seorang da'i yang ingin melihat, saya dikasih izin waktu itu, karena ada urusan penerjemahan. Kemudian belakangan dibuka menjadi daerah wisata. Kenapa bisa demikian? Karena terjadi khilaf di kalangan para ahli arkeolog. Apakah Madain Saleh ini adalah tempat tinggal kaum Tsamud yang dilarang untuk memasukinya kecuali dalam kondisi menangis? Ataukah ini adalah peninggalan dari peradaban suku Nabati yang juga pernah tinggal di Petra, di Urdun? Ini ada khilaf. Intinya, saya sempat bahas di buku saya yang terbaru, yaitu Kisah Para Nabi, ya, 2 jilid ya. Intinya lebih hati-hati, kita tidak usah berwisata ke areal tersebut, lebih hati-hati ya. Meskipun ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Tapi intinya semua ulama sepakat lokasi kaum Tsamud adalah di Al-Hijr. Al-Hijr. Dan di Madain Saleh ada batu-batu yang dipahat dijadikan rumah. Ya, meskipun itu juga tradisi kaum Nabatiyin yang ada di Petra, tapi ada kemungkinan juga itu adalah peninggalan dari kaum Tsamud yang dikelola oleh mereka. Sehingga timbul pertanyaan, kalau memang kaum Tsamud bukan di situ, terus di mana? Sementara Nabi ketika berangkat menuju perang Tabuk, Nabi melewati Al-Hijr. Nabi lewat di situ, kemudian para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di situ, buat dimasak, dibuat untuk adonan roti, maka Rasulullah SAW suruh buang semuanya. Rasulullah mengatakan tidak boleh ngambil dari sumur-sumur mereka, kecuali sumur yang pernah diminumin oleh ontanya Nabi Saleh. Intinya ini masalah khilafiyah di kalangan ahli para sejarah, ahli arkeolog. Namun kehati-hatian, sebaiknya kita tidak berwisata daerah tersebut ya, karena sampai sekarang masih diperselisihkan. Adapun kota Al-Ula'nya tidak jadi masalah, jadi pemukiman sejak dahulu. Cuma areal kecil yang disebut Madain Saleh yang sampai sekarang masih diperselisihkan. Masing-masing punya sudut pandang ya. Taib, ini disitulah tempat tinggal kaum Tsamud ya. Dan kaum Tsamud adalah suku Arab. Nabi Arab ada 4 ya. Pertama adalah Nabi Hud alaihissalam, itu diutus kepada kaum Ad, dan kaum Ad letaknya antara Hadramaut dan Oman, antara Hadramaut dan Oman itu bagian selatan. Bagian selatan antara Hadramaut di arah Yaman dan Oman itu kaum Ad. Adapun kaum Tsamud adalah di Al-Ula, di Hijaz itu antara Madinah dengan Tabuk. Antara Madinah dengan Tabuk disitulah Al-Hijr. Ini yang kedua, Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Yang ketiga, Nabi orang Arab adalah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Dan yang keempat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada suku kaum Muslimin secara umum. Tapi diutus pertama kali di Mekah. Hanya saja para ulama khilaf, apakah bahasa Arab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sama dengan bahasa Arab suku Ad dan suku Tsamud? Ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahasa Arabnya sama. Ada yang mengatakan bahasa Arab kuno, berbeda. Tapi mereka sama-sama Arab. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya, kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh tidak terdapat di Bible. Tidak disebut di Bible. Kenapa? Orang-orang Bani Israel anti Nabi Arab. Sepertinya kisah-kisah tersebut mereka hapuskan. Padahal dalam surat Ibrahim, Nabi Musa menyebutkan, Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum, ya. Kaum Nuhin wa Adin wa Tsamud. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bukankah telah datang kepada kalian kisah nabi-nabi sebelum kalian, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud? Berarti Nabi Musa pernah cerita, tetapi kalau kita buka Bible enggak ada kisah Nabi Arab. Kenapa? Kalau pernah ada kisah Nabi Arab, ini dalil bahwasanya mereka harusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena sudah pernah Nabi Arab sebelumnya ada. Tapi mereka menghapus Nabi Arab sehingga mereka membatasi kenabian hanya pada Bani Israel. Selain Bani Israel enggak boleh ada nabi Arab, sehingga kita tidak akan dapati kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh dalam Bible, enggak ada. Yang ada langsung kisah Nabi dari Bani Israel. Tapi kita lanjutkan ya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak sebutkan Nabi Hud, padahal kan Nabi Hud sebelum Nabi Saleh. Nabi Hud sebelum Nabi Saleh, karena Nabi Hud dalam kaum Ad, baru kemudian Nabi Saleh secara urut yang dekat dengan Palestina, Nabi kaum Tsamud, dan juga nanti akan disebutkan kaum Lut. Kaum Lut. Adapun kaum Ad jauh. Kaum Ad jauh di selatan antara Yaman dengan Oman. Ini analisa sebagian ahli tafsir, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum. sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka. Artinya Nabi Saleh ini dari kaum Tsamud, mereka kenal dan ada ukhuwah di antara mereka. Kita dengan non muslim tidak ada ukhuwah imaniyah, tapi ukhuwah darah masih berlaku, ya. Misalnya saya bilang saya bersaudara sama kamu, sama-sama setanah air, itu tidak salah. Ya, tapi kalau agama kita tidak bersaudara, ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang definisi Nabi terhadap ghibah, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat tidak tahu, kemudian Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka disebut-sebutin tentangnya. Akhaka di sini saudara maksudnya saudara seiman. Jadi ini berlaku tentang ghibah di antara kaum mukminin. Adapun ghibah terhadap orang kafir hukumnya berbeda. Karena tidak saudara seiman. Meskipun mungkin kita sama teman kita, tetangga kita bukan saudara seiman, tapi bisa jadi kita saudara setanah air, bisa jadi saudara sesuku. Sebagaimana Allah menyebutkan Nabi Saleh adalah saudara bagi kaum Tsamud, maksudnya saudara senasab. Saudara senasab. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum Salihan. Diutuslah kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Ani'budullah, yang Nabi Saleh menyeru sembahlah Allah semata, ya. Dalam ayat yang lain, ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa idahum fariqani yahtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang saling bermusuhan. Sebenarnya Allah mengatakan firman Allah dengan kalimat fa, dengan kata fa, fa idha, tiba-tiba. Ini untuk menunjukkan ghairul mutawakka, suatu yang tidak dipersangkakan. Sehingga Allah mengatakan tiba-tiba. Kenapa? Yang dipersangkakan harusnya kalau Nabi tersebut dari kalangan yang sama, dari anak mereka, dari saudara mereka, harusnya mereka beriman. Harusnya beriman. Kan yang menyeru bukan dari bangsa lain. Kalau ada bangsa lain mungkin fanatis, ya. Fanatisme golongan. Ini kan dari suku sendiri, kenapa tidak beriman? Lihatlah, maka sindiran kepada orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis, padahal dari dua suku yang berbeda, tapi Bilqis menggunakan logikanya, berpikirnya dia beriman. Padahal dari suku yang berbeda, lokasi yang jauh. Suku berbeda, lokasi yang jauh. Ini kalian lokasinya sama, kalian kenal Nabi tersebut, kalian kenal kejujurannya. Seandainya kalian beriman kepada Nabi Muhammad, kalian yang beruntung. Kalau seandainya Islam tersebar, kalian yang beruntung karena kalian Quraisy. Karena Nabi ini dari Quraisy, harusnya kalian bangga. Sebagaimana Bani Israel, ketika nabinya dari Bani Israel, mereka bangga. Mereka bangga karena mereka juga naik daun, gampangannya nebeng naik daun. Seharusnya ketika yang diutus kepada mereka adalah seorang dari saudara mereka sendiri, satu suku yang mereka kenal, istilahnya tetangganya sendiri, dan mereka tahu bagaimana akhlak Nabi tersebut sejak kecil, harusnya mereka beriman. Al-mutawakka imanuhum, harusnya mereka beriman. Tapi kenyataannya mereka tidak beriman, makanya Allah bawa dengan fa'idha, tiba-tiba hum fariqani yakhtasimun, tiba-tiba mereka ternyata bersengketa. Bersengketa jelas, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan disebutkan dalam surat yang lain seperti surat Al-A'raf, yang tidak beriman rata-rata adalah para pembesar-pembesar. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna bil ladzi amantum bihi kafirun. Dalam surat Al-A'raf berkata pembesar-pembesar suku Tsamud yang sombong-sombong, mereka berkata kepada orang-orang miskin di antara mereka yang beriman. Jadi yang sombong-sombong tidak beriman, yang miskin-miskin beriman. Kemudian mereka mengejek. Tahukah kalian, wahai orang-orang miskin, bahwasanya Saleh itu diutus oleh Tuhannya. Apa kata orang-orang yang miskin? Kami beriman dengan apa yang diutus kepada Saleh. Berkata orang-orang yang sombong, kami kafir dengan apa yang kalian imani. Kami kafir terhadap apa yang kalian imani. Jadi terjadilah menjadi dua golongan. Satu golongan sombong, angkuh, kafir kepada Nabi Saleh. Dan satunya kelompok kecil, minoritas yang miskin, mereka beriman kepada Nabi Saleh. Dan akhirnya mereka bersengketa. Dan ini adalah kelaziman dakwah. Dakwah pasti menimbulkan persengketaan, pasti. persengketaan antara hak dan batil. Ya. Seperti firman Allah yang lain, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Inilah dua kelompok yang saling bersengketa dalam urusan Tuhan mereka. Disebutkan ayat ini turun ketika terjadi peperangan perang Badar, sebagian kaum muslimin melawan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini. Ini dua kelompok yang saling bertengkar, bermusuhan, bahkan berperang gara-gara urusan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok mentauhidkan, sebagian kelompok mensyirikkan. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi tasliyah atau hiburan kepada Nabi bukan sebab engkau saja kaum Quraisy terpecah dua. Sebelumnya juga orang Arab sebelum engkau yaitu Nabi Saleh ketika diutus juga terjadi persengketaan. Fa idahum fariqani yahtasimun. Dua kelompok yang saling bersengketa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus timbul pertikaian. Orang-orang musyrikin akhirnya menuduh Nabi memutus silaturahmi, ya. Karena gara-gara Nabi akhirnya orang tua bertengkar sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak ribut sama adiknya, terjadi pertengkaran luar biasa. Pertengkaran luar biasa. Kakak ribut sama adiknya, suami pisah dari istrinya, orang tua ribut sama anaknya. Ini pemutus silaturahmi luar biasa. Makanya ketika perang Badar Abu Jahal berdoa dalam hadis yang hasan atau hadis yang sahih, ketika di perang Badar dia berdoa dia berkata, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling lebih memutuskan silaturahmi, binasakan dia hari ini. Jadi dia menuduh Nabi Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Ternyata yang binasa siapa? Dia sendiri, karena dia yang bikin masalah, ya. Dia yang bikin masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Jadi sampai ada sebagian ulama mengatakan jika ada seorang berdakwah di atas kebenaran, kemudian dimusuhi, kemudian dia bertahan dengan dakwahnya, terjadi pertikaian, maka ini adalah persengketaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersengketa karena membela tauhid Allah Subhanahu wa taala meskipun apa yang terjadi. Karena tidak semua orang bisa kuat dalam persengketaan membela hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berguguran. Tapi maka ini kelaziman dari dakwatul haq, namanya kalau dakwah kebenaran pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Ahlul batil pasti tidak suka, ya. Pasti tidak suka. Kalau dakwah kepada tauhid pasti tukang syirik tidak suka. Dakwah kepada sunnah pasti tukang bid'ah tidak suka. Dakwah kepada ketaatan pasti tukang maksiat tidak suka. Itu kelaziman. Ya. Dakwah anti riba pasti tukang riba tidak suka. Iya enggak? Dakwah anti musik pasti tukang musik tidak suka. Dakwah untuk menutup aurat pasti tukang buka aurat tidak suka. Ya begitu. Itu sudah kelaziman. Kalau semua orang suka repot nih. Kalau semua orang suka repot. Berarti apa yang didakwahkan? Tidak ada kebenaran yang didakwahkan. Hanya normatif-normatif yang didakwahkan. Oleh karenanya setelah Nabi Saleh berdakwah, fa'idahum fariqani yakhtasifun. Maka akhirnya terjadilah dua kelompok saling bersengketa. Ketika terjadi persengketaan, akhirnya mereka sombong. Kita tahu Allah kasih mukjizat kepada Nabi Saleh berupa onta, ya, seperti saya sudah pernah sebutkan di awal pengajian kita. Ketika Allah memberikan mukjizat terkait dengan suatu yang sedang viral di zaman tersebut, suatu yang mereka jadi pusat perhatian. Ketika itu orang Arab sangat perhatian terhadap onta. Barang mewah mereka adalah apa? Onta, apalagi mereka di padang pasir, di Hijaz, ya. Mereka perhatian sama onta. Kemudian mereka minta kepada Nabi Saleh untuk hadirkan onta yang aneh. Onta yang keluar dari batu dalam kondisi langsung besar, tanpa bapak dan tanpa ibu, bahkan langsung bunting tanpa suami. Kemudian Nabi Saleh berkata, kalau keluar bagaimana? Kalian beriman? Kata mereka, kami beriman. Akhirnya Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba ada onta keluar dari batu. Dan ini suatu hal yang menakjubkan, karena biasanya kehidupan keluar dari kehidupan, entah dari air, entah dari hutan, entah dari mana, keluar dari batu. Batu tidak ada kehidupan di situ. Tiba-tiba pecah keluar onta dalam kondisi bunting dan langsung besar, dan onta yang menakjubkan. Ya. Ternyata mereka, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tetap tidak beriman. Akhirnya mereka hasad, fa'akoruha. Akhirnya mereka sembelih onta tersebut. Sebagian dalam kisah yang masyhur, idzim ba'atha ashqaha, ya. Maka bangkitlah orang yang paling sengsara di antara mereka, namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, maka dia eksekutor. Dia satu-satunya eksekutor. Dia yang membunuh unta Nabi Saleh. Tapi ketika dia membunuh unta Nabi Saleh, disetujui oleh orang-orang Samud seluruhnya, orang-orang kafir Samud seluruhnya. Maka Allah menisbahkan kejahatan tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Allah berkata, fa'aqaruha. Maka mereka pun menyembelih unta tersebut. Padahal eksekutornya, pelakunya cuma satu orang. Namun kenapa dinisbahkan perbuatan tersebut kepada seluruh orang? Karena mereka setuju. Maka bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat secara langsung, tapi dia setuju, dia mendukung, dia juga mendapatkan dosa yang sama. Sama seperti kaum Samud. Allah mengatakan fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih unta tersebut, padahal yang menyembelih cuma satu orang. Kemudian mereka menantang, kata mereka, ya Salih, u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Salih, datangkan janjimu. Katanya, kau bilang kalau kita menyembelih unta kita akan dapat azab yang pedih, ya. Dalam ayat yang lain kata Nabi Salih, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fil ardi ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kata Nabi Saleh alaihissalam, inilah unta Allah, biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Ini Allah, bumi milik Allah, ini unta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ganggu dia sedikit pun. Jangan ditakut-takuti, jangan dilarang-larang, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Karena mereka jengkel, mereka bunuh, terus mereka nantang. Ya Salih, tina bima ta'iduna. Wahai Salih, mana janjimu? Mana azab yang kau bilang-bilang? Di sini Nabi Salih nasihati mereka. Qala, ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum, kenapa kalian tidak minta aja kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah. Tidakkah kalian beristighfar kepada Allah? La'allakum turhamun, ya. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan, yaitu ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwasanya azab kok tertunda, ya. Justru ketika tertunda azab, mereka menganggap ini kedustaan soleh. Seharusnya ketika azab tidak ditunda, harusnya mereka segera untuk minta ampun, kesempatan untuk minta ampun. Istilahnya kalau orang sudah melakukan maksiat, azab belum turun, belum ada siksaan dari Allah, ya harusnya dia, Allah sayang sama saya, harus saya bertobat. Bukan ketika kita maksiat kemudian tidak datang azab, ah kayaknya Tuhan enggak ada, kayaknya buktinya enggak, saya maksiat pun aman-aman aja. Maksudnya Nabi Saleh ngajak mereka berpikir, seharusnya ketika kalian melakukan kesyirikan, kekufuran, kemudian azab tidak datang, harusnya kalian segera bertobat kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kalian, belum segera dikirimkan apa? Azab. Kalau kena azab, selesai. Tapi justru penundaan Allah tersebut membuat mereka semakin kufur. Kata mereka, kau bukan Rasul kalau begitu. Kau bukan Rasul. Buktinya tidak ada azab. Fa'tina bima ta'iduna. Kalau memang kau seorang Rasul, mana janji engkau akan datang azab? Berikan kepada kami. Kami nunggu. Makanya di sini Nabi Saleh menegur mereka. Ini sayang kepada mereka. Ya. Kalau kita baca bagaimana dalam surat Al-A'raf, nasihun amin, ya. Apa semuanya para nabi mengatakan saya adalah seorang pemberi nasihat, ya. Ansahu lakum, aku memberi nasihat kepada kalian. Jadi mereka sangat sayang kepada kaumnya. Siapa sih seorang tidak suka sama kaumnya? Kita pasti bagaimanapun punya fanatisme kesukuan. Bagaimanapun, ya. Kita sayang. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy kafir, dia sedih. Dia sedih, dia bukannya gembira, dia sedih, ya. Ya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, kata Allah, jangan engkau sampai terlalu bersedih karena mereka kafir, ya. Ya. Apa namanya? Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Rasulullah sallam bersedih karena kekufuran orang-orang Quraisy. Karena ini semua keluarga Nabi, kemudian mereka kufur, bukannya Nabi senang, Nabi apa? Sedih. Nabi sangat sedih. Sama Nabi Saleh pun ketika kaumnya minta azab, dia kasihan. Dia bilang, ya qaumi lima tastajiruna bi, kenapa minta hukuman, minta azab? Mintalah kebaikan. Laula tastaghfiruna Allah, beristighfarlah kepada Allah. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini dalil bahwasanya istighfar mendatangkan rahmat. Semakin seorang banyak istighfar, semakin turun rahmat Allah kepadanya banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka seorang banyaklah beristighfar agar dirahmati oleh Allah. Kalau Allah sudah merahmati seorang, tentu akan banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Seorang sering astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam kesempatan daripada ngelamun kita istighfar, astagfirullah. Tapi istighfar yang berkualitas dengan merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan saya sering bilang, kalau saya lagi jalan sama para masyayikh musim haji atau hari biasa, mereka sering istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ini kita di Indonesia bukan tradisi. Saya bukan bicara orang awam, di antara dai pun selama kurang di antara dai pun apa? Kurang. Mungkin kalau mereka beristighfar diam-diam. Tapi kalau di kita sama orang-orang Arab, mereka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, daulah. Subhanallah, subhanallah. Jadi mereka sambil di mobil, sambil istighfar, nanti ngobrol lagi, mereka istighfar lagi, mereka zikir lagi, hal yang biasa ya. Coba antum praktekkan naik mobil, antum tahu, astagfirullah, astagfirullah. Insaf ya. Kita jarang. Tapi kalau di Arab biasa, kita naik mobil sama teman mereka, astagfirullah. Karena sudah biasa bagi mereka. Ini kalau kebiasaan ini bisa dihidupkan, bagus ya. Bentar kita aja, kenapa? Astagfirullah, astagfirullah. Habis lihat apa, istighfar, istighfar. Ya bukan. Ya habis ya istighfar, kita selalu maksiat kok, enggak usah ya, kita akui kita sering apa bermaksiat. Jadi siapa yang sering beristighfar, maka la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, qalu tayyarna bika wa mimma ma'ak. Kata mereka, kami ini mendapat nasib buruk disebabkan engkau dan orang-orang bersamamu. Jadi mereka mengalami kekurangan, kekeringan. Mereka mengalami kesusahan. Mereka bilang gara-gara kalian orang beriman. Gampangannya, dulu soleh kau belum datang, aman-aman aja. Kenapa sekarang kau berdakwah kemudian kekeringanlah, inilah, anulah. Jadi sebabnya kau ini yang bikin masalah. Mereka bertatoyur dengan Nabi Saleh. Dan demikian juga Allah sebutkan beberapa, seperti kaum Fir'aun bertatoyur kepada Nabi Musa, seperti dalam surat Yasin kaumnya bertatoyur kepada para rasul. Jadi mereka menganggap dakwah para rasul adalah sumber keburukan ekonomi, sumber keburukan, sumber kesialan. Mereka berkata, "Ittayyarna bika wa bimam ma'ak." Ternyata tatoyur itu banyak ya. Sebagian kita menyangka tatoyur cuma kepada burung, pamali, pada tatoyur menganggap nasib sial kepada waktu tertentu, kepada hari tertentu, kepada tempat tertentu, kepada hewan tertentu. Bahkan ada orang menganggap nasib sial kepada orang tertentu. Seperti ini, kaum Samud menganggap bahwasanya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang bersamanya adalah sebab kesialan mereka. Maka mereka menuduh, qalu ittayyarna bika wa bimam ma'ak. Gara-gara engkau wahai Saleh dan orang-orang beriman bersamamu, maka kami sial, kami mengalami banyak kesulitan. Maka Nabi Saleh membantah, qala ta'irukum indallah. Apa yang kalian rasakan berupa keburukan, berupa kesulitan ekonomi, berupa kekeringan, itu di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Sungguhnya kalian itu, jadi bukan kami yang menjadi sebab, tapi kalian sedang diuji. Diuji, ujian, namanya ujian tidak selalu dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan. Ya, ini yang tentukan Allah, bukan gara-gara kami. Ini semua yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Saleh menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi bukan gara-gara saya, bukan orang yang beriman, tetapi memang Allah sedang menguji kalian, dan seorang diuji dengan kebaikan dan diuji dengan kesulitan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah 9 penjahat. Kata Allah dalam surat dalam ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ternyata di kota tersebut ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di atas muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan, mereka tidak melakukan perbaikan. Ini gembong-gembongnya kaum Samud, 9 orang. Ya, 9 penjahat besar ya. Apa yang mereka lakukan? Qalu taqasamu billah. Marilah kita bersumpah. Ayo kita bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah untuk saling menguatkan, ya, untuk saling menguatkan. Taqasamu billah, marilah kita bersumpah. Kata ahli tafsir, ini menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Hanya saja mereka syirik. Sebagaimana musyrikin-musyrikin yang lainnya. Kaum Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy juga beriman kepada Allah, makanya mereka berhaji meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka umrah meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka juga tawaf, mereka juga puasa Asyura, dan banyak ibadah yang mereka lakukan sementara Nabi belum diutus ketika itu. Hanya saja mereka melakukan apa? Kesyirikan. Sama seperti kaum Nabi Saleh, maka mereka untuk memperbulat rencana mereka, karena mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak beriman Saleh ini utusan Allah, mereka tidak beriman. Maka mereka berkata, taqasamu billah, marilah kita saling bersumpah dengan nama Allah. Buat apa? Lanubayyitannahu wa ahlahu. Malam hari kita bunuh dia dan bunuh keluarganya. Kita serang dia, kita bunuh dia dan keluarganya. Thumma lanakulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadikun. Kemudian besok kalau ada kabar Saleh dan istrinya dan anaknya mati, kita bilang kita enggak tahu kejadian itu. Kami tidak pernah menghadiri peristiwa kematian Saleh dan keluarganya. Wa inna la sadikun, dan kami benar-benar jujur, dan kami benar-benar jujur. Ini sebagian ahli tafsir seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya ucapan ini muncul ketika setelah mereka membunuh unta. Ketika mereka membunuh unta, maka Nabi Saleh berkata, tamattau fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, dalam surat Hud. Kata Nabi Saleh, karena kalian sudah

Mereka tidak terang-terangan bilang kami yang bunuh soleh, karena mereka tahu kalau mereka bunuh soleh mungkin terjadi pertikaian di antara mereka. Sama seperti orang Quraisy ketika ingin bunuh Rasulullah juga pikir-pikir, karena Rasulullah dari Bani Hashim, ada kabilahnya yang fanatik. Makanya ketika Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang Quraisy pada tahun 7 kenabian, mereka semua kumpul di Syi'ib Abi Talib. Ada arealnya Abu Talib disebut dengan Syi'ib, yaitu areal di antara gunung-gunung. Semua Bani Hashim, kafir maupun mukmin, bela sungkawa, solidaritas sama Nabi, ikut diboikot. Meskipun kafir. Dari berbagai macam suku, kemudian tikam Nabi Muhammad rame-rame. Ketika Nabi berhijrah, mereka tikam rame-rame, sehingga darah Muhammad tersebar di berbagai kabilah seluruhnya. Kalau sudah tersebar di kabilah seluruhnya, Bani Hashim tidak bisa berkutik, membalas dendam sama siapa. Karena musuhnya semua kabilah Arab. Maksud saya, fanatik kesukuan ada, ya. Seperti perkataan mereka terhadap Nabi Syuaib, laula rahtuka la rajamna, kalau bukan karena sukumu kami sudah rajam engkau wahai Syuaib. Namun dibalik, thumma lanaqulanna liwalihi, kemudian kita sampaikan kepada ahli warisnya atau kepada sukunya, kepada familinya, ma syahidina mahlika ahlihi, kami tidak pernah menyaksikan binasanya atau tewasnya soleh dan istrinya. Wa inna la sadiqun, faedah kedua, mereka berkata kami sungguh jujur, kami sungguh jujur. Ini menunjukkan bahwasanya kedustaan itu suatu perkara yang dibenci, bahkan di tengah-tengah orang kafir. Dusta itu adalah perangai yang tidak disukai. Tidak usah diajari satu makhluk di alam semesta ini tidak suka namanya dusta. Tidak suka namanya dusta. Ini fitrah. Dari sana Allah ketika menciptakan manusia, Allah sudah kasih file dalam diri setiap manusia tidak suka dengan namanya apa? Dusta. Maka meskipun mereka orang kafir, mereka tidak mau dikatakan membunuh, dan mereka mengatakan kami tidak berdusta. Wa innal shadiqun, kami benar-benar jujur. Nah, ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ini ayat spesial, ayat keberapa ini? Ayat ke-49, ayat 48 sampai 49. Kedua ayat ini spesial, kenapa? Karena kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh berulang-ulang diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak surat, ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, ya, dalam surat An-Naml, dalam banyak surat disebutkan selalu ada Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, bahkan terakhir dalam surat Juz Amma, fadamdama alaihim rabbuhum idzim ba'atha ashqaha, ini juga dalam surat tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud, ya, wa syamsi wa duhaha. Tetapi surat-surat tersebut cerita mirip-mirip. Adapun poin ini bahwasanya ada 9 penjahat yang kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh di malam hari cuma disebutkan dalam surat An-Naml, tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Ini di antara keistimewaan, karena Nabi Saleh disebutkan berulang kisahnya dalam beberapa surat. Namun poin ini maknanya hanya datang dalam surat An-Naml ayat 48 ayat 49. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau tidak salah Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan sebagai isyarat, kemudian ayat berikutnya juga ayat 50, isyarat tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bertepatan, wallahu alam, bertepatan dengan rencana mereka ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat 50 Allah berfirman, wa makaru makran, mereka benar-benar melakukan makar. Wa makru makran, makran di sini adalah i'rabnya adalah untuk ta'kid, ya, untuk apa? Ta'kid, maful mutlak li ta'kid. Mereka benar-benar membuat makar-makar yang besar. Jadi mereka benar-benar membuat makar. Mereka makar ini benar-benar mereka rencanakan nanti begini, nanti begini, nanti begini, pokoknya bagaimana bunuh Saleh dan keluarganya. Namun Allah bantah, wa makarna makran. Kami juga membuat makar untuk melawan mereka. Wahum la yash'urun, dalam kondisi mereka tidak sadar. Dan makar adalah menyampaikan keburukan kepada sisi lain dengan cara yang sangat halus yang tidak disadari. Disebut dengan apa? Makar. Dan Allah berbuat makar kepada orang yang berhak untuk dapat makar. Karena dia melakukan makar, Allah balas dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Namun tidak boleh kita bilang nama Allah al-makir. Tidak boleh kita bilang sifat Allah membuat makar. Tidak. Tapi Allah itu membuat makar kepada yang berbuat apa? Makar. Namanya sifat muqabalah, ya.

0: Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar. Dan makar Allah tentu lebih lebih hebat. Makanya Allah mengatakan wa makaru makran. Kami juga makarna makran. Sama-sama penekanan, namun makar kami lebih hebat. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Mereka berbuat rencana tersebut, Allah sudah siapkan rencana buat mereka. Kata Allah, "Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim." Lihatlah bagaimana akibat makar mereka. "Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in." Kami sikat mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Sebagian ulama mengatakan, 9 ini binasa dulu sebelum datang 3 hari. 9 ini binasa dulu, yang lain datang setelah 3 hari. Karena setelah mereka membunuh unta Nabi Saleh, mereka bilang, mana azab. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan senang-senang 3 hari. 9 orang ini, daripada kita mati setelah 3 hari, kita bunuh Saleh. Mereka mati dulu sebelum datang 3 hari. Sisanya datang, mereka binasa setelah 3 hari. Dan setelah mereka membunuh unta, mereka menyesal. Kata Allah, fa'akaruha fa'asbahu nadimin. Ya. Fa'asbahu nadimin. Mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal. Kata sebagian ulama seperti Al-Qurtubi, mereka menyesal kenapa? Karena ternyata benar pada hari pertama mereka sudah melihat dampaknya. Hari kedua semakin rasakan dampaknya. Azab sebelum datang mereka sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai hari ketiga baru kemudian datang kebinasaan. Namun ketika mereka menyesal, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bisa jadi turun bersamaan dengan perencanaan orang-orang Quraisy ketika ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk melakukan keburukan kepada engkau wahai Muhammad, kalau bukan mereka ingin membelenggumu, ingin memenjarakanmu, atau mereka membunuhmu, atau mereka mengusirmu. Wayam kurun, mereka berbuat makar. Wayam kurullah, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah yang terbaik. Ya, ini hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, ya Rasulullah. Mereka buat makar, tapi Allah akan menyelamatkan engkau. Sebagaimana kaum Samud buat makar kepada Nabi Saleh, Allah menyelamatkan Nabi Saleh. Maka Allah turunkan kehancuran. Setelah itu Allah berfirman, fatilka buyutuhum khawiyah, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh, bima zalamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Seharusnya ketika Allah berbicara tentang kaum Samud, tentang kaum Ad, seharusnya tanda-tanda masih ada. Orang-orang Quraisy melihat bekas-bekas tersebut. Karena Allah ini turun kepada di fase Makkiyah, turun kepada orang Quraisy, ya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, berjalan di atas muka bumi, lihat bagaimana akibat hukuman orang-orang yang melakukan kedustaan. Seharusnya bekas-bekas rumah kaum Samud masih ada. Sebagaimana seharusnya bekas-bekas kaum Ad masih ada. Seharusnya bekas kaum Lut juga masih ada sisa-sisa peninggalan, karena menjadi pelajaran bagi orang-orang di zaman tersebut. Kalau tidak ada, ngapain Allah sebutkan? Ketika Allah sebutkan berarti masih ada sisa-sisa mereka. Makanya Allah mengatakan fatilka buyutum, lihatlah rumah mereka menjadi hancur. Di sini khawiyah ditafsirkan dua, karena kaum Samud mereka bangun rumah, ya. Watanhituna minal jibali buyuta, ya. Tatakhiduna minal kusura, ya. Mereka di dataran mereka bikin kusur, yaitu rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh sebabkan kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun, yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Kita tahu bahwasanya orang-orang Samud mereka membangun dua model rumah. Seperti dalam firman Allah, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Dan ingatlah wahai kaum Samud, nikmat Allah tatkala Allah menjadikan kalian berjaya di atas muka bumi setelah kaum 'Ad. Dan kalian Allah menempatkan kalian di atas muka bumi, tattakhiduna min suhuliha qusura, kalian membangun istana di dataran yang landai, wa tattakhithuna al-jibala buyuta, dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah. Jadi mereka punya dua model rumah. Rumah yang mereka bangun disebut dengan kusur, istana. Terus rumah yang mereka pahat dalam batu. Ada yang mengatakan kalau musim panas mereka tinggal dalam rumah-rumah tersebut. Kalau musim dingin mereka tinggal di rumah yang mereka bangun di tanah. Kalau musim panas mereka masuk di rumah yang mereka pahat dalam batu. Di sini Allah mengatakan fatilka buyutum khawiyah, rumah mereka hancur ya. Tentu yang dimaksud adalah rumah yang dibangun di atas tanah. Maka disinilah timbul pendapat sebagian arkeolog mengatakan bahwasanya harusnya Diyar Tsamud, tempat tinggal kaum Tsamud, harusnya ada bekas reruntuhan. Harusnya ada bekas reruntuhan. Tapi kalau kita lihat di Madain Saleh tidak ada bekas reruntuhan apa rumah-rumah. Yang kedua, kalau kita lihat gunung-gunung yang dipahat tersebut bukan bentuk rumah tapi bentuk kuburan-kuburan. Sehingga bukan model rumah yang mereka bangun, yang mereka pahat dalam gunung-gunung yang ada sekarang. Ini pendapat ya. Tentu ini semuanya hanya hipotesa karena dugaan. Karena ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Adapun bekas reruntuhan bisa saja hilang dengan ribuan tahun lalu, apalagi di situ sempat ada tempat tinggal, bahkan di sekitar situ ada sampai rel kereta api dinasti Utsmani ada ya. Berarti sudah terjadi kawasan hunian. Adapun kemudian rumah-rumah tersebut dalam bentuk sebagainya bentuk kuburan mungkin dimodifikasi oleh kaum Nabati yang datang setelah kaum Tsamud. Intinya memang ada perselisihan di antara para arkeolog, tapi lebih hati-hati kita tidak ke situ ya. Kalau mau lihat di YouTube aja. Karena saya sudah ke situ dua kali. Jadi maksud saya daripada karena kalau kita baca fatwa-fatwa ulama terdahulu Syekh Utsaimin dan Syekh-syekh sebelumnya semuanya mengatakan itu Madain Saleh, itulah tempat kaum Tsamud. Sekarang aja baru timbul khilaf. Ya, dulu hampir seluruhnya ulama mengatakan itu tempat tinggal kaum Saleh, dan 3000-an tahun banyak perubahan bisa jadi. Karena kalau bukan itu terus mana masalahnya? Kalau bukan itu terus mana Diyar Tsamud yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan di antara sebab hancurnya rumah adalah kezaliman ya. Runtuhnya rumah, di antaranya rumah tangga adalah dengan sebab apa? Kezaliman. Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Rumah mereka hancur secara fisik dan juga bisa hancur secara maknawi. Bima zolamu, karena kezaliman yang mereka lakukan. Seorang jangan berbuat zalim sama orang lain. Dan 9 orang-orang penjahat tersebut, kata Tahir bin Asyur, tidak boleh kemudian seorang menjadikan angka 9 sebagai angka kesialan. Tuh, 9 ya, 9. Seperti 9 kaum Tsamud. Tidak ada hubungannya, kebetulan saja jumlahnya berapa? 9. Kemudian terakhir firman Allah, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, di sini inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda bagi orang yang berilmu. Orang berilmu lah yang berusaha mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian alam. Ketika kejadian alam dia berusaha meresapi, menghayati, bahkan kejadian yang menimpa dirinya dia mengambil hikmah. Orang berilmu dia memahami apa yang dialami oleh sekitarnya, dia mengambil ibrah. Allah mengatakan ini pelajaran, tapi bagi siapa? Liqaumi ya'lamun. Bagi orang yang tidak berilmu cuek aja apa yang terjadi, tidak ada pelajaran bagi. Oh, sejarah. Tapi di balik sejarah tidak diambil pelajaran. Katanya ada begini, katanya sekedar wawasan tidak diambil pelajaran. Justru Allah menceritakan ini untuk kita ambil apa? Pelajaran. Bahwasanya kezaliman ada dampaknya cepat atau lambat. Kesombongan ada dampaknya cepat atau lambat. Jangan pernah berbuat zalim pada orang lain. Kata orang, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu akan dibalas cepat atau lambat. Doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan. Walau ba'dahin, kata Nabi SAW, meskipun nanti suatu saat, tidak langsung seketika itu, bisa jadi nanti suatu saat. Maka jangan pernah menzalimi orang lain.
0: Kemudian ayat terakhir kata Allah, "Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun." Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi yang diselamatkan adalah orang-orang yang memiliki sifat keimanan, yaitu kaum pengikut Nabi Saleh. Allah buat mereka keluar dari kaum tersebut, dari kampung tersebut, baru kemudian Allah kirimkan kehancuran kepada kaum Samud. Dan di antara sifat mereka, wa kanu yattaqun, dan mereka di sini Allah menyebutkan dengan kanu, yaitu fi'il madhi kanu, menunjukkan sifat mereka yang sudah ada terpatri dalam diri mereka, bahwasanya mereka benar-benar bertakwa. Sampai Allah menyebutkan wa kanu yattaqun, seakan-akan sifat tersebut tidak berubah lagi, yang mereka benar-benar bertakwa. Maka seorang kalau ingin selamat dari siksaan Allah, iman dan takwa, iman dan takwa. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Setelah ini masih ada kisah kaum Nabi Lut, namun panjang juga ya. Saya takut antum ngantuk ya. Dan saya juga takut saya ngantuk ya. Oleh karenanya mungkin kita sampai sini saja, karena habis ini ada ujian ya. Saya ingin tahu kemampuan antum sekalian ya. Baik, demikian saja. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian.

هو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya.
Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Ini saya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana

0: merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis, kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, lau istama'u, sesungguhnya semua manusia ini kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi
3: Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya, kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk ya, ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yuk ya. Pertama, kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan banyak bujangan-bujangan, jomblo-jomblo, baik jomblowan, jomblowati gitu. Yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda gitu. Akhirnya sampai sekarang belum menikah. Ya. Ya, awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang nah. Kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini. Maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa akhwati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini, dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri, sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah, menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid, perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka, maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah. Jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban ketika turun firman Allah jalla wa ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Thauban, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi, ya, andai saja kita tahu harta yang terbaik lalu kita akan mengambilnya, andai saja kita tahu harta yang terbaik tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini, ikhwah fillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu di antara salah satu penyebabnya adalah menikah. Belum menikah. Gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Nikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, diantaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel itu, kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima. Itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting, apalagi di zaman fitnah ini. Solusi, karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Itu bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat lebih membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula dah ketika kita sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah. Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ihwafillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rojak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis. Kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu insya Allah biar memiliki keturunan yang sah. Sebenarnya nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan." Ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin. Bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah. Dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur. Karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga kalau terpenuhi syaratnya ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita, perlu disalurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah diantara hikmahnya untuk tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga di antara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh dan menjalin ikatan keluarga dengan yang lainnya. Kemudian mungkin antum bertanya, apa sih sebenarnya hukum nikah itu? Wajib ataukah sunnah? Yang sudah menikah gimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Iya. Ada lagi yang bilang sunnah? Apa syariat menikah apa? Wajib apa sunnah? Ya, boleh enggak mengembiri, enggak mau nikah? Ya, betul. Jadi sekali lagi, bahwasanya pernah suatu ketika kami, kata seorang sahabat yaitu Abdullah, berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengembiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya, wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya, gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib. Bagi wanita sudah ada yang datang, wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya, sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada 5 hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina, karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami yang kedua, yang ketiga, sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami. Bagi siapa tuh? Bagi laki-laki yang tidak takut dirinya terjerumus zina. Yang tidak takut terjerumus zina, ini mustahab, dianjurkan. Namun bukan hanya bawa kolor saja, gitu. Tapi dia mampu secara materi, mampu membiayai kedua istrinya, mampu untuk bersikap adil, dan juga menginginkan anak. Maka hukum poligami bagi seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu. Sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak. Para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang utama adalah satu. Gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu. Gitu. Ada yang berpandangan bahwasanya asal poligami itu adalah berpandangan bahwa yang paling utama adalah poligami, karena asal pernikahan itu adalah poligami. Gitu. Ada perbincangan pandangan di antara para ulama. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razihi lebih merojihkan bukan masalah itu, karena semuanya juga punya alasan-alasan tertentu, tapi ditinjau dari sisi maslahat. Kalau maslahatnya satu, berarti enggak usah nikah yang kedua. Kalau seandainya malah nikah dengan yang kedua, jadi madarat, jadi mendzalimi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ternyata maslahat dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, ternyata maslahatnya poligami, berarti yang utama adalah poligami. Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Yang keempat, makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami, dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah. Menyibukkannya dari menuntut ilmu. Maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas. Berdakwah, malas. Baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat, dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh. Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu. Tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasanya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, enggak jarang kajian gitu. Jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil, nikah. Yang kedua, nah itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang ke satu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, gitu, yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan. Langkah pertama menuju pernikahan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta daurah memilih. Dan dia, nah, dari, maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kebaikan jiwa untuk menerimanya. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal. Ini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, setelah disebut secara khusus, fadfar bidhatid din, pilihat ikhwah fillah. Bapaknya Anas, bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab. Imam madhab menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena kebencian, karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka setelah, dengan ucapan demikian, tertariklah Anas. Kemudian duhul, masuk. Ya, udah nikah. Akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat. Ya, agama yang dilihat. Begitu pula tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan untuk memperhatikan. Misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak milih perawan aja, gitu kan? Gitu. Biar kamu bisa bermain dengannya, dan dia pun bisa saling bermain, begitu. Gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah, terlalu begini, begini, begini. Ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan, ya gak akan nikah-nikah.

mulu aja terus. Gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu Buki dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan. Bukan orang yang suka gampangan. Baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh seperti untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah itu tentunya menikah itu ada rukunnya, ya.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.

0: Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta kajian via Zoom, para dokter ini kayaknya ya, sebab para lulusan Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 99. Mungkin sudah ada yang menjadi dokter spesialis, bahkan dokter juga ya. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian yang sifatnya insidental, tidak rutin, yang diselenggarakan oleh para alumni Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 99 dengan mengambil tema agar Allah menolong kita. Karena temanya menarik dan penting untuk semua orang, maka kita juga sebarluaskan kajian ini melalui beberapa media sosial dan juga radio dan beberapa channel TV. Ikhwati fillah, hazanillah wa iyyakum. Sebagai makhluk yang super lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dari berbagai macam segi. Sedangkan sebagai makhluk hidup pasti kita berjumpa dengan berbagai macam persoalan hidup, masalah, problematika yang semakin menggerogoti kondisi kita yang lemah, semakin bertambah lemah. Seandainya tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya tidak akan mampu siapapun untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini. Hanya karena kekuatan, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah, kita bisa tetap eksis, bisa tetap survive, bisa tetap bertahan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan ini. Oleh karena itulah setiap kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala macam masalah. Setelah kita berupaya maksimal, berikhtiar dan berjuang maksimal, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu menyandarkan urusan kita di 3 poin dari usaha yang kita lakukan. Pertama, sebelum usaha itu dilakukan, kita bersandar kepada Allah, memohon kekuatannya, memohon petunjuknya, memohon hidayahnya, memohon diikhlaskan ketika kita melakukan sebuah amal soleh, dan seterusnya. Itu sebelum kita beramal. Ketika kita beramal, di tengah kita beramal, berjuang, berusaha, apapun bentuk amalan kita, baik amalan yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah, baik amalan ini untuk kepentingan akhirat, termasuk untuk kepentingan dunia, kita tidak lepas dari bersandar kepada Allah. Dalam bentuk memohon kekuatan, memohon petunjuk, memohon diistiqomahkan, dan memohon dilancarkan, digampangkan ini perjuangan kita, ini ikhtiar kita. Dan setelah perjuangan atau ikhtiar atau usaha tersebut selesai, hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar, sebab tawakal itu teraplikasi dalam ikhtiar dan perjuangan kita. Baik sebelum berjuang, di tengah perjuangan, seusai perjuangan selesai, hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada tawakal tanpa usaha, tak ada tawakal tanpa ikhtiar, tak ada tawakal tanpa adanya perjuangan yang real dan nyata. Tawakal dalam hal apa kalau tidak ikhtiar? Tawakal tanpa ikhtiar adalah menghayal. Berusaha tidak, berjuang tidak, lalu kita mengharapkan hasil. Hasil dari apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hasil dari apa yang kita serahkan kepada Allah kalau kita tidak berjuang, tidak berusaha? Jadi tawakal ini menunjukkan kesadaran tentang kelemahan kita dalam segala hal. Nah, jadi kita amat sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali, ini seringkali, karena kelalaian kita sebagai manusia, maka kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam usaha kita. Dalam perjuangan kita, dibiarkan oleh Allah. Karena tidak adanya tawakal tadi. Oleh karena itulah, maka agar kita selalu ditolong oleh Allah dalam segala hal. Baik dalam hal melakukan ibadah dan amal soleh. Maupun dalam hal meraih kebutuhan dunia kita yang sifatnya mubah. Agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kiat. Kiat bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Ada beberapa cara, ada beberapa syarat agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama, mungkin karena terbatasnya waktu ya, kita cuma 1 jam mungkin penyampaian materi. Kita hanya cukup membahas 2 hal saja, yang semoga waktunya cukup. 2 hal yang menjadi penyebab Allah menolong kita dalam kehidupan kita ini. Apa saja penyebab pertama agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Pertama tentu saja iman dan takwa kita. Dengan cara memperkuat, memupuk, memperdalam, mempertangguh iman kita kepada Allah Azza wa Jalla semaksimal yang kita bisa, meningkatkan ketakwaan. Kalau ketakwaan ini sudah kita raih dengan kadar yang setinggi-tingginya, dengan kadar yang sebesar-besarnya, maka apa yang Allah janjikan bahwa Allah akan menolong orang tersebut itu akan terwujud. Syarat pertamanya takwa. Lihat janji Allah kepada orang yang bertakwa berupa pertolongan dalam beberapa aspek. Aspek pertama, pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah selalu diberi jalan keluar, solusi dari seluruh permasalahan hidup, kesulitan hidup yang dialami. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَتَّقِ لَهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Surah At-Talaq itu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia makhraja, jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kalau masalah itu berupa kesulitan yang mungkin secara matematis, bahkan secara realistis, sulit untuk bisa diatasi, maka dengan ketakwaan Allah akan permudah. Dengan cara yang tidak kita duga, tidak kita sangka. 2 ayat setelahnya dari surah At-Talaq yang tadi dibacakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah seluruh urusannya. Allah berikan kemudahan dari seluruh urusan yang sulit. yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Kalau dia bertakwa. Dan ini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Ketika ada kesulitan hidup, masalah hidup, maka diberi jalan keluar. Ketika masalahnya begitu ruwet, begitu mumet, begitu susah, Allah akan berikan kemudahan. Dengan cara yang tidak bisa kita duga. Katakanlah ada keajaiban dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Datang pertolongan yang tidak kita duga datangnya, dan itu Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Pengatur seluruh kehidupan kita ini ya Allah, yang memberi kesulitan kepada kita Allah, yang memudahkan urusan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada mekanisme tersendiri kenapa Allah memberi kesulitan dan kenapa Allah memberi kemudahan, kenapa Allah memberi masalah dan kenapa Allah memberi jalan keluar dari masalah itu. Semuanya ada mekanisme, dan mekanisme tersebut Allah jelaskan secara tegas, gamblang, rinci, detil dalam Al-Quran. Kalau mau diberi jalan keluar, ditolong oleh Allah dalam bentuk diberi jalan keluar dari kesulitan, takwa. Kalau mau semua urusannya dipermudah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pertolongan pertama kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya, yaitu diberi jalan keluar dan dimudahkan urusannya. Bentuk pertolongan yang kedua kepada orang yang bertakwa adalah diberi rizki yang tidak diduga, tidak disangka. Kelanjutan ayat yang tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, tidak bisa disangka, tidak bisa diduga itu. Baik caranya. Kalau kita nggak kebayang dari mana kita dapat rizki gitu ya. Semuanya mentok. Caranya, waktunya, kapan ya. Dan termasuk jumlahnya. Kadang melebihi dari harapan kita. Kita butuhnya cuma 100 ribu nih dalam momen seperti ini. Torajol teh bisa 1 juta. Melebihi dari apa yang kita butuhkan. Dan itu bentuk pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Maknanya, maksud membuka pintu-pintu barokah dari langit itu, Allah akan gelontorkan rizki yang tidak disangka-sangka. Makanya di dalam ayat yang lain, juga diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, jangankan takwa secara menyeluruh, salah satu amalan sebagai wujud ketakwaan saja, ini sudah menjadi penyebab terbukanya pintu rizki. Dan ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba karena ketakwaannya. Apa salah satu wujud ketakwaan yang mengundang pintu rizki, yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar minta ampun ini salah satu karakter orang yang bertakwa. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'indat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lalu Allah merinci di ayat berikutnya. Salah satunya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang bertakwa bukanlah orang yang gak pernah salah. yang maksum. Bukan, enggak ada orang yang enggak bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti terjerumus dalam banyak kesalahan. Kadang kesalahan besar. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Termasuk yang bertakwa. Kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, fahisyah, ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, atau mereka zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun, istighfar. Istighfar salah satu di antara apa? Wujud ketakwaan. Salah satu ciri orang bertakwa banyak istighfar. Dan di ayat lain Allah menerangkan, istighfarlah yang mengundang turunnya barokah rahmat berupa hujan dari langit. Istighfarlah yang menjadi penyebab dikucurkannya, digelontorkannya rizki termasuk anak-anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Nuh. Berkata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Coba lihat. Aku berkata, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istighfar kalian kepada Allah. Minta ampun kalian kepada Allah. Karena sungguhnya dia itu maha pengampun. Innahu kana ghafar. Nah yursili sama alaikum idrar. Akibatnya kalau kalian istighfar, yursil ini akibat dari banyak istighfar tadi. Makanya dibaca yursili, tidak yursilu. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu, yursili ini disebut fi'il yang jazm karena dia jawab dari syarat. Syaratnya istighfar. Jawabnya ini, jawabnya itu maknanya akibat. Kalau kamu istighfar akibatnya, yursili sama alaikum idrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa bandan. Allah akan berikan kepada kalian. Yumdid itu memberi dengan jumlah yang banyak. Bi amwali wa banin. Harta-harta dan anak-anak. Ini salah satu di antara, bukan salah satu berarti ya. Salah tiga. Tiga di antara faedah istighfar, turunnya hujan yang menjadi rahmat, rizki yang datang secara melimpah, anak-anak. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh orang. Dia curhat mengeluh bahwa di daerahnya itu paceklik panjang. Tanah-tanah kering tidak bisa untuk ditanami. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya miskin, fakir. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar kamu kepada Allah. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi enggak punya anak. Dianjurkan istighfar kamu kepada Allah. Ditanya oleh muridnya, kenapa tiga masalah yang berbeda tapi solusinya satu, istighfar? Beliau menjawab, itu bukan kata saya, itu firman Allah. Lalu beliau membacakan ayat ini, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Jadi salah satu di antara aplikasi dari ketakwaan itu istighfar, itu mengundang turunnya pertolongan Allah berupa hujan yang menghindarkan dari masa paceklik yang panjang, gagal panen, kelaparan, dan seterusnya, juga harta, juga anak-anak. Oleh karena itu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar. Sekali lagi, istighfar ini termasuk salah satu di antara wujud ketakwaan. Karena karakter orang bertakwa istighfar. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan baginya kegembiraan di setiap kali dia merasakan keresahan dan kegelisahan. Dengan istighfar, tenang hati. Dan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dari kehidupan yang mereka sedang alami, وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia yang tidak disangka-sangka. Dari pertolongan Allah yang turun kepada orang itu ada karena istighfar, dan istighfar salah satu karakter orang bertakwa atau salah satu di antara indikasi ketakwaan seseorang. Inilah bentuk pertolongan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang tadi pertama diberi jalannya keluar dari setiap kesulitan hidup, diberi kemudahan dalam semua urusannya. Dan yang keduanya diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketiganya, bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya adalah diberi perlindungan ketika dia butuh perlindungan, didengar jeritan hatinya, diijabah doa-doanya, diberikan apa yang dia minta. Ini terungkap dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Di antaranya kita akan mengajukan satu hadis saja yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini juga Imam An-Nawawi dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Mahabbatullah. Ketakwaan salah satu wujud nyata dari ketakwaan adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat. Sebab definisi takwa yang ditetapkan oleh para ulama salah satunya atau intinya ya khilaful lafzi nafsul ma'na. Definisinya beragam. Berbeda-beda tapi maknanya sama. Hanya berbeda redaksi tapi makna intinya sama, yaitu imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Yang diperintahkan, yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Kata orang Sunda mah fardu kalaku sunnah kalampahnya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Kalau itu yang terjadi, dia akan semakin mendekat. Dan itu memang upaya taqarrub, upaya pendekatan diri kepada Allah, PDKT. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang melakukan yang Allah wajibkan plus yang sunnah. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah karena dekatnya, karena kadar ketakwaannya, karena melaksanakan semua perintah yang wajib juga yang sunnah, Allah akan cinta kepadanya, maka perlindungan Allah akan Allah berikan, pertolongan Allah akan Allah jaminkan kepada dia, permintaannya akan dipenuhi, doanya akan dikabul, diijabah oleh Allah. Ini bentuk pertolongan Allah kepada orang yang selalu taqarrub. Dan taqarrub sekali lagi apa? Aplikasi nyata, manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني فأعطيته ولئن استأذني لا إذنه. Kata Allah, henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu. Tadi itu fardu kalaku sunnah kalampa. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai, Kuntu samahu alladhi yasmau bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan aku juga akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Pertolongan Allah yang nyata datang kepada orang yang sudah berupaya maksimal mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan yang fardu plus yang sunnahnya juga. Dan itu wujud nyata dari ketakwaan dia kepada Allah SWT. Oleh karena itulah maka pertolongan Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu taqarrub dalam bentuk diijabahnya doanya, dipenuhinya permintaannya, diberikan perlindungan ketika dia sedang membutuhkan perlindungan, dan ini disebabkan karena taqarrub yang dia lakukan kepada Allah, dan itu wujud ketakwaan. Itulah bentuk pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yaitu perlindungan, yaitu pertolongan real dan nyata, yaitu diijabahnya doa, dikabulkannya permintaan dia. Ketiga. Keempat, pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya adalah, ini harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para mahasiswa, mahasiswi. Mungkin di antara peserta Zoom sekarang juga ada yang masih kuliah tuh, mungkin S2 atau S3 atau takhasus spesialisasi. Mungkin ya, termasuk yang ngajar. Mungkin di antara yang hadir di sini, yang ikut gabung kepada links ini, ada yang menjadi dosen. Dosen, guru harus lebih banyak belajarnya daripada murid loh. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Jangan sampai seperti tentara yang kehabisan amunisi di medan perang, gak bisa bunuh musuh tuh. Musuh ada tuh, tinggal nembak tapi amunisinya habis. Jangan sampai seorang dosen kehabisan bahan untuk mengajar kepada murid-muridnya, akhirnya yang dia sampaikan ngelantur. Termasuk dalam perkara mengajar agama ya. Ustaz, da'i, kalau stok materinya kurang, habis, akhirnya apa yang terjadi? Ngacapruk dia, cerita pengalaman, ngarang-ngarang peristiwa-peristiwa aneh aja biar mustami. Wow, gitu. Mau masuk akal mau tidak, yang penting, wah, melongo. Itu karena kekurangan bahan. Itu karena stok materi habis, kehabisan amunisi dia. Dan sampai dosen seperti itu nanti di kelas. Nah, ketakwaan membantu dalam hal yang berkaitan dengan ilmu ini. Orang yang bertakwa dalam hal menuntut ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Allah akan permudah dia. Allah akan cerdaskan dia. Allah akan tajamkan ingatannya, hafalannya. Tidak mudah lupa, gampang hafal. Kalau sudah hafal tertanam lama dan kuat. Itu karena ketakwaan. Dia analisanya lebih tajam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia. Allah janjikan demikian dalam Al-Quran kepada orang yang bertakwa. Di antaranya surah Al-Anfal. Ayat yang ke-28. Atau 29. Cari dua ayat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan ini pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, yang lempeng dengan yang bengkok, hitam dengan putih, sunnah dengan bid'ah, yang benar dengan yang salah, itu furqan. Dan itu ilmu. Allah akan berikan furqan karena ketakwaan kamu. Artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah. Para ulama di antara Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan, artinya Allah akan mudahkan kamu untuk meraih ilmu di empat hal atau dalam empat bentuk. Pertama, cepat hafal dan kuat hafalannya, tidak mudah lupa. Kedua, pemahamannya lebih mendalam daripada orang yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk masalah yang sama. Dahulu ketika turun ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ketika ayat ini terus, semua sahabat euforia, senang, gembira. Agama kita sudah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Orang-orang semua senang, gembira. Cuma ada satu yang sedih dengan ayat ini. Dia nangis. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang lalu kaget. Ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu menangis? Bukankah seharusnya kita ini gembira? Bukankah agama ini sudah sempurna? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah mestinya kita gembira? Iya. Fama yubkika, lalu apa yang membuat kamu menangis? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Dia memahami satu hal dari ayat ini yang tidak difahami oleh umumnya sahabat. Apa kata Abu Bakar?

Man dari ayat ini yang tidak tertangkap oleh sahabat lain. Lebih mendalam dia. Karena apa? Karena kadar ketakwaan yang berbeda. Ini yang membedakan dia dari yang lainnya. Oleh karena itulah maka orang-orang yang bertakwa, Allah mudahkan dia dalam memahami ilmu. Karena dengan ketakwaannya pasti Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia. Dan sebaik-baik kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah pemahaman hamba itu tentang agama Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Maknanya siapa orang yang Allah ingin atau hendak memberikan kebaikan kepada orang ini, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Dari pemahaman tentang agama ini lahir berbagai macam kebaikan untuk dirinya dan untuk banyak orang. Setelah faham agamanya, dia tambah iman, tambah yakin, tambah bertauhid, tambah mulia akhlaknya, tambah termotivasi. Termotivasi untuk mengamalkan apa yang difahaminya. Ada orang, ya, karena dorongan iman dia belajar Quran hadis, apa yang dia fahami dari Quran hadis itu memotivasi dia tuh untuk mengamalkan. Coba umpamanya kita belajar tentang tahajud, keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud akan begini, begini, begini. Tak kabita tuh. Atau jangankan oleh iming-iming akhiratnya, oleh iming-iming dunia saja. Orang banyak kabita. Contoh umpamanya iming-iming dunia. Nah, saum umpamanya. Saum dari kecil kita selalu. Tapi setelah kita mendengar penjelasan dari para ahli kesehatan, baik para dokter, para herbalis, para praktisi apa ya, diet kayak gitulah, ahli gizi dan seterusnya. Ternyata saum itu sangat-sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Membuang racun. Membuang segala macam yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, mengistirahatkan organ pencernaan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan seterusnya lah. Setelah tahu, wah, walaupun orang kafir itu, membaca itu termotivasi. Baru-baru ini kita mendengar ada penelitian apa namanya, vertigo apa ya? Bahwa tubuh kita itu harus membutuhkan apa, diistirahatkan dari makan dan minum minimalnya 12 jam, maksimalnya 16 jam. Dan itu harusnya, bagusnya, idealnya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sepekan. Dalam ajaran Islam ya itulah saum sunat, Senin, Kamis gitu, ayamul bid kayak begitu. Ternyata dari aspek kesehatan luar biasa, dahsyatnya itu. Maka orang banyak termotivasi mengosongkan perut, termasuk orang kafir banyak. Walaupun motivasi mereka bukan ibadah. Orang Islam motivasinya ibadah, walaupun mungkin saja ada orang Islam niat saumnya salah, ingin diet gitu, ingin turun berat badan, ingin turun kadar kolesterol, kadar gula, kadar asam urat dengan saumnya. Ah mungkin salah itu niatnya. Itu mah efek, salah satu di antara efek positif dari ibadah saum. Ibadah tetap. Kenapa kita saum? Karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan. Karena beliau mencontohkan. Gitu. Bukan kenapa kalau saum? Biar langsing. Ah, jangan. Itu efek saja. Nah, jadi semua penjelasan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal tertentu, keutamaan meninggalkan keburukan, memotivasi kita. Maka lahirlah banyak kebaikan. Akhirnya kita terdorong untuk beramal soleh, terdorong untuk menjauhi, menahan diri dari keburukan-keburukan, terdorong untuk mengajarkan ilmu pemahaman ini ke banyak orang. Maka lahir banyak kebaikan dari pemahaman ilmu agama ini. Makanya tanda nyata, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah fahamkan dia tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tentu saja orang yang paling dikehendaki diberi kebaikan oleh Allah, orang yang bertakwa karena kadar ketakwaannya. Maka orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana.
Hei orang-orang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kamu.

0: Ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba. Karena ketakwaannya Allah akan mudahkan dia dalam memahami ilmu. Ini janji Allah. Pertolongan yang real dan nyata kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, kalau lawan dari ketakwaan ya dosa dan maksiat. Itu menghalangi orang dari ilmu. Menghalangi seorang muslim dari memahami dan belajar ilmu. Ayah we sesekelan ingin menghafal Quran, belajar hadis, belajar tauhid, belajar fiqih, hadir di kajian. Ada saja halangan, minimalnya males tuh. Nah kalau diumumkan ada kajian, hadiri jam sekian dengan Ustaz Anu, materinya Anu, baik offline ataupun online. Dan masjid kecil ukuran 10x10 juga atau setengahnya juga belum tentu penuh. Tapi kalau umpah diundang artis umpamanya nyanyi kek, joget kek, ngelawak kek. Jangankan di ukuran 10x10 di lapangan juga penuh itu walaupun harus bayar. Untuk kepada kebaikan mah orang jarang termotivasi. Nah, itu salah satunya disebabkan karena dosa. Kalau ketakwaan bisa mempermudah orang memahami ilmu, diatur oleh Allah agar orang itu faham secara mudah terhadap ilmu, sebaliknya dosa menyulitkan orang dalam belajar ilmu. Baik aspek teknis, mau ngaji, mau belajar agama tuh ada saja alasan, ada aja halangan, ada aja kesibukan. Ataupun ketika sudah belajarnya, buntu ini otak. Belajar grammar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, oh semangat. Belajar nahwu sharaf masuk kali dua kali pertemuan, puyeng udah berhenti. Belajar mustalahul hadis, belajar kaidah usul fiqih, kaidah fiqih, belajar tauhid mumet. Nah, itu karena apa? Karena dosa. Dosa menghalangi. Selain dosa mencabut ilmu yang sudah ada, iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, inilah alamu. Aku benar-benar tahu apabila seseorang lupa terhadap ilmu yang sudah difahaminya, bidzambin yusibuh. Itu karena dosa yang sudah dia lakukan. Dosa menyebabkan seorang lupa terhadap ilmu yang sudah dihafalnya atau difahami. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang murid Imam Ahmad, Imam Malik. Sejak kecil itu sudah hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta Sunan Imam Malik dihafal di luar kepala. Ketika Imam Malik ngajar, semuanya mencatat, satu yang enggak mencatat. Ditegur, kenapa kamu enggak catat? Saya sudah hafal semua di luar kepala. Apa yang engkau terangkan tadi? Lu enggak nyatet, enggak apa, hafal langsung apa yang diucapkan oleh gurunya. Dites, coba terangkan lagi dari awal sampai akhir, benar enggak ada yang kelewat. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ketakwaan adalah cahaya. Maksiat adalah kegelapan yang meredupkan cahaya itu. Kalau hati sudah redup dengan maksiat, susah untuk dipakai memahami, menyerap ilmu. Imam Syafi'i pernah itu, mau menuliskan sebuah tulisan dari ilmu yang difahami, pas menuliskan, lupa, aduh, tara-tara tisa sehari lupa seperti ini. Akhirnya beliau curhat, konsultasi kepada gurunya. Gurunya ini namanya Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah maksiat. Tobat loh. Karena semua ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Akhirnya Imam Syafi'i mengabadikan kisah ini dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Diwan Syafi'i. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat mengeluh kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, lupa. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku, basungi ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi lihat, dosalah yang membuat kita ini menjadi lambat dalam memahami pelajaran. Kena dengan sebuah penyakit. Dalam bahasa yang keren disebut hese apal gancang poho. Susah hafal, mudah sekali lupanya. Itu karena dosa-dosa, lawan dari ketakwaan. Oleh karena itulah maka salah satu bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba karena ketakwaannya adalah dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu. Digampangkan oleh Allah untuk menyerap pelajaran. Dikuatkan daya hafalnya, ditajamkan daya analisanya. Dia akan memahami sebuah persoalan lebih mendalam dibanding orang lain yang kadar ketakwaannya di bawah dia untuk permasalahan yang sama. Ini bentuk pertolongan keempat dari Allah kepada seorang hamba karena ketakwaannya, itu pertolongan dalam hal mempelajari ilmu. Dan banyak lagi ya yang lainnya yang tidak bisa saya sempat lanjutkan secara detail karena terbatasnya waktu. Jadi intinya agar Allah menolong kita, pertama ketakwaan. Satu tuh. Empat contoh tadi. Empat jenis pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba karena ketakwaannya itu tadi, itu bukan hasr, bukan hanya empat-empatnya, poin-poin yang lainnya masih sangat banyak. Tapi kita cukupkan sampai di situ saja penjelasan poin yang pertama. Ngajinya belum selesai, belum. Jangan dulu senang. Kedua, agar Allah menolong kita. Kalau tadi hablum minallah. Interaksi kita dengan Allah meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Sekarang ini hablum minannasnya nih. Agar Allah menolong kita, maka kita pun harus menolong, siap menolong sesama manusia, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, peduli, care kepada manusia, membantu kesusahan, melepaskan orang lain dari kesulitan. Itu mengundang turunnya pertolongan Allah SWT kepada kita. Dan ini menunjukkan Islam bukan agama yang mengajarkan egoisme. Tapi mengajarkan dan mendorong orang untuk melakukan aksi sosial. Menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dan dilakukan secara tulus, ikhlas, tanpa pandang bulu. Tidak melihat gendernya, tidak melihat sukunya, warna kulitnya, jabatannya, status sosialnya, bahkan agamanya, enggak. Pokoknya dia butuh pertolongan, tolong. Apa motivasinya? Diperintah oleh Allah, disuruh oleh Allah. Allah yang akan membalasnya, bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong, enggak. Itu ketulusan. Siapa orang yang menolong sama manusia, Allah akan tolong dia. Nih hadis, banyak hadisnya nih, salah satunya aja nih. Hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah." Tuh, lihat ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi seorang dari bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh saling merugikan, menyakiti, enggak boleh. Siapa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya? Menolong nih, aksi sosial nih, peduli nih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Kita memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan baik di dunia sampai hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia sampai ke akhirat. Lihat bahwa aksi kita menolong orang lain, aksi ketika kita menolong sesama manusia, berakibat kitanya sendiri kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dua negeri, bukan Indonesia dan luar negeri, tapi maksudnya adalah di dunia sampai ke akhirat nanti. Sampai Allah menyatakan, wallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi Islam itu menekankan untuk peduli kepada orang lain dengan tulus lagi, karena mengharapkan Allah yang membalas pertolongan kita. Kita nolong orang dibalasnya oleh Allah, bukan oleh orang itu. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari orang yang kita bantu, pertama bisa-bisa kita pilih-pilih orang. Kalau ada orang turun dari mobil mewah dengan jas yang rapi, dengan tas yang mentereng, tasnya juga mungkin seharga mobilnya. Tiba-tiba orang itu keluar dari mobil keserempet motor. Wah, kita cepat nolong. Ini orang kaya ini. Siapa tahu kecipratan nih. Mengharapkan balasan. Tapi kalau umpamanya orang itu jatuh dari motor butut karena injak lubang, kemudian pakaiannya kocel, ini mau ditolong juga gak akan bisa balas. Bisa begitu, akhirnya dibiarkan. Padahal tidak semua orang yang kita tolong membalas pertolongan kita, dan begitu membalas gak akan seberapa. Oh, terima kasih nih, cepet. Paling gitu, dianggap paogah kita. Tapi kalau balasannya dari Allah, dunia akhirat jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maka ketika kita mengharapkan balasan, penilaian, apresiasi dari Allah, kita gak akan pilih-pilih orang ketika menolong. Mau membalas orang itu atau tidak? Orang itu membalas kebaikan kita atau tidak? Ya, mau mengucapkan terima kasih atau tidak, enggak peduli. Saya tidak berharap balasan dari dia, dari Allah SWT. Itulah karakter seorang muslim yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami memberi kepada kalian ini liwajhillah, murni untuk memperoleh wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih tidak. Tenuhun-nuhun acan. Makanya kalau umpamanya orang Arab, pokoknya daerah Timur Tengah, melakukan kebaikan kepada kita, kita ucapkan terima kasih, syukran jazilah. Apa jawabnya? La syukra alal wajib. Nggak usah berterima kasih untuk sebuah kewajiban. Saya berbuat kebaikan kepada Anda itu kewajiban saya. Nggak perlu berterima kasih, itu jawabnya itu. Dan itu jawaban yang beradab ya. Kalau di kita apa jawab? Terima kasih, sami-sami gitu, kembali gitu. Terima kasih kembali gitu. Kita nggak pernah menjawab terima kasih. Nggak usah terima kasih. Kan walaupun mungkin ada 1-2. Gak usah terima kasih. Gak usah terima kasih. Ini gak seberapa. Mungkin ada. Tapi itu mungkin lebih santun. Orang Arab menyatakan la syukru al wajib. Orang Inggris menyatakan don't mention it. Nggak perlu disebut-sebut lah gitu kan. Walaupun ada yang menyatakan thank you, my pleasure, atau you welcome, dan seterusnya mungkin ada. Tapi salah satu jawabannya don't mention it. Ah, nggak perlu disebut-sebut. Al-Quran menyatakan la nuridu minkum jaza wa la syukura. Kami nggak berharap balasan dari kalian ataupun ucapan terima kasih. Kami hanya berharap balasan dari Allah SWT. Jadi kepedulian kita secara sosial kepada sama manusia itu menjadi penyebab Allah menolong kita. Dengan jenis pertolongan yang sama, dengan kadar pertolongan yang berbeda. Kita membantu orang, Allah bantu kita dengan kadar bantuan yang berlebih dibanding bantuan kita kepada orang dunia akhirat. Kita tutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Kita lepaskan seseorang dari kesulitan, Allah akan melepaskan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Jadi penyebab kedua, kiat yang kedua agar Allah menolong kita, tolong orang lain secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Jangan berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih, karena yang kita harapkan adalah penilaian, apresiasi, dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sebut tadi, kita hanya menyebut dua karena terbatasnya waktu, dan itu pun juga kedua poin itu juga dijelaskan agak sedikit terburu-buru ya. Kita sudah 1 jam menghabiskan waktu, tapi 2 poin tadi sudah tersampaikan, intinya begitulah. Agar Allah menolong kita, pertama tingkatkan ketakwaan kepada Allah, dan ini hablu minallah. Yang kedua hablu minannas, yaitu perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Tolonglah orang lain, bantulah orang lain, pedulilah kepada sama manusia. Itu menyebabkan Allah peduli kepada kita, menolong kita, dan melepaskan kita dari kesulitan dunia sampai akhirat ya. Saya pikir cukup sampai di sini karena terbatasnya waktu. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan untuk tanya jawab ini saya serahkan kembali corong kepada host pembawa acara tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.
1: Ya, jasa Tuhan Ustaz, bertaufik atas penjelasan dari kajian hari ini Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan menarik Ustaz. Yang pertama adalah mengenai penjelasan yang kedua Ustaz, harus menolong semua manusia. Ini ada pertanyaan, bagaimana bila ada keluarga yang keluarga terdekat yang katakanlah kurang beruntung gitu. Kadang-kadang kita apabila menolong orang lain, misalnya donasi anak yatim, itu akan mudah. Tapi ketika keluarga yang mengalami kesulitan, kadang-kadang kesulitan ekonomi ya Ustaz ya, kadang-kadang disebut 3-2 kali, apakah nanti saya diberikan akan sepeda kepada kita, atau bagaimana, sebenarnya bagaimana Ustaz, apakah terhadap keluarga kita memang misalnya ada yang membutuhkan secara ekonomi, apakah rutin diberikan, atau bagaimana Ustaz, dan dari segi agama bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Kalau ada kerabat kita kesulitan ekonomi, kita bantu. Tapi rutin, dia sulit terus. Apakah bantu terus? Tapi itu tidak mendidik, atau ya sudah kita bantu dalam kondisi emergensi saja, atau bagaimana? Tapi barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Kalau kerabat atau siapapun, tidak hanya kerabat, mungkin tetangga atau yang tidak kita kenal, kondisi ekonominya sulit secara permanen karena ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan dia dalam mencari rezeki. Mungkin memang pendidikannya rendah, ijazah paling SD atau SMP, bahkan ada yang tidak memiliki ijazah. Untuk kuli tidak kuat lagi secara fisik. Apalagi kalau umpah sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sudah janda. Anak-anaknya sama sulitnya, gak bisa bantu. Atau mungkin ada yang sedikit bisa bernafas lega, gak peduli ke orang tuanya. Dia tetangga kita. Apalagi dia kerabat kita. Dia sulit secara ekonomi permanen. Gak bisa kerja, nggak dapat gaji, nggak ada pensiun, nggak bisa berusaha. Ya bantu secara permanen pula. Dia bukan karena malas. Dia bukan karena tidak mau berusaha, karena memang sudah terbatas kemampuannya. Dan apabila kita memiliki kemampuan yang bisa memberikan bantuan secara permanen, lakukan semampu kita. Misalnya kita memberi 50 ribu, beri. Baik umpah permanen secara reguler, ataupun sekali-kali setiap ketemu nggak sengaja, oh ada nih. Makanya ke setiap keluar kosong apa walaupun sekedar jalan-jalan pagi-pagi umpamanya lari, pagi-pagi jogging, pagi-pagi umpamanya menikmati kesegaran udara. Bawa uang selalu. Mungkin suatu saat ketemu dengan orang yang seperti itu enggak sengaja, tahu bahwa ini orang pengangguran, nggak bisa kerja, nggak ada yang menafkahi, dia koreh-koreh cok gitu, kadang-kadang minta ke tetangga seperti itu. Jangan biarkan dia mendahului meminta menengadahkan tangan kepada kita. Mungkin mentalnya juga sudah berat untuk minta. Kata orang Sunda mah, orangna kedah hideung sanes hideung ya, orangna bodas. Tapi hidang itu apa ya? Kreatif sendiri. Tanpa diminta kita memberi. Jadi kalau memang permanen, lakukan. Beri, beri, beri. Walaupun sehari bisa lebih sekali. Karena memang kebutuhan dia juga makannya tidak hanya sekali. Apalagi sakit-sakitan harus mengkonsumsi obat umpamanya. Ya. Dan kita mampu memberinya, beri. Ya masalah berkali-kali juga ya, karena kondisi dia seperti itu. Kecuali kalau dia tidak mampunya karena malas. Dia bisa bekerja tapi enggak mau. Dia mampu mencari nafkah, mencari rezeki tapi malas. Maka ya jangan, kalau begitu jangan dibantu terus secara permanen. Karena itu akan menopang, menguatkan kemalasan dia. Kasih pelajaran atau kasih solusi. Kamu bisa apa agar kamu bisa. Dagang saya modalin. Ah, gak kuat ngedorong rodanya. Padahal kuat, kekar gitu ya. Maka yang seperti itu jangan dimanja ya. Lihat sikon, kalau sikonnya memang mengharuskan kita membantu, bantulah walaupun harus memberi bantuan secara reguler sering gitu nggak masalah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Sudah ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di dalam Al-Qur'an Allah mensyaratkan bagi orang-orang yang mencari pertolongannya agar mereka juga menolong Allah. Jadi kira apa yang maksud dengan Allah itu Ustaz? Dan yang kedua, terkadang secara zahir ada orang-orang saleh yang tidak mendapatkan pertolongan Allah saat ia sangat membutuhkan. Apakah ada hal-hal yang dapat menghalangi turunnya pertolongan Allah tersebut Ustaz, dan bagaimana sikap seorang muslim bila menemui kondisi tersebut? Kata Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari satu poin yang tidak sempat untuk dijelaskan karena terbatasnya waktu. Salah satu di antara penyebab Allah menolong kita, lah kita harus terlebih dahulu menolong Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Itu tadi al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menolong Allah, maka balasan Allah menolong kita. Dan ini termasuk salah satu di antara penyebab atau cara agar Allah menolong kita. Kita harus menolong Allah. Apa makna menolong Allah? Makna menolong Allah adalah menolong agama Allah. Allahnya sendiri kuat, nggak perlu ditolong. Tapi komitmen kita, kesetiaan kita, loyalitas kita kepada Allah mengharuskan kita ini menolong agamanya. Nggak boleh umpamanya kita punya logika Allah malah kuat, maha kuasa. Kalau Allah dihina, diinjak-injak aja, biarkan saja. Dah Allah mengakan lemah begitu. Itu logika yang keliru. Betul Allah kuat, berkuasa. Tapi ketika namanya diinjak-injak, ajarannya dihinakan, ini loyalitas, kesetiaan, kecintaan kita, ya, komitmen kita kepada Allah dan agamanya kemana dipertanyakan. Sama dengan umpamanya negara kita dihina umpamanya. TNI dihina, Polri dihina oleh orang lain. Oleh orang lain itu mungkin sesama warga Indonesia ataupun warga atau oleh negara lain. Apa kita hanya ngomong, ah biasalah TNI kuat, pasukan bersenjata yang kuat, Polri juga kuat, ada jutaan orang, biarkan saja. Apa begitu? Betul TNI kuat, betul Polri kuat. Tapi komitmen kita sebagai warga negara, ya, benteng keamanan kita diinjak-injak, dihina-hina, dilecehkan. Kemana ini dipertanyakan? Jadi bukan masalah kuat lemahnya, tapi menyentil loyalitas kita, kepedulian kita kepada TNI dan Polri. Negara Indonesia itu besar kuat, kalau ada yang hina orang lain biarkan saja, nggak akan tiba-tiba runtuh. Bukan itunya, iya betul itunya begitu, tapi ini nih kepedulian kita kepada negara kita mana? Kepada agama juga begitu. Kepada Allah juga begitu. Allah tidak akan hina hanya karena dihina. Allah tidak akan lemah hanya karena diejek. Tapi komitmen kita, kepedulian kita kepada Allah dan ajarannya dikemanakan. Kita harus marah, harus membela. Siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela dia. Nah, membela agama Allah pertama dengan memahaminya, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkan, mengaplikasikannya, menyebarkannya. Dan ketika ada yang mencoba merendahkannya, kita bangkit, melawan, menyerang, menjaga kemuliaan dari agama ini. Dan itu yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuluhu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau gak aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, yaitu iman kepada Allah dan Rasul dan berjihad. Jadi itu dalam rangka membela agama Allah. Maka siapa orang berjihad, Allah akan tolong. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, thalathatun yajibu Allahi aunuhum. Ada tiga golongan yang Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong tiga golongan ini. Siapa tiga golongan itu? Pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Karena orang yang berjihad di jalan Allah itu sedang menolong Allah. Menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah salah satu dengan cara berjihad, Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Termasuk, ini salah satu wujud apa ketakwaan yang akan ditolong, annakihu yabgil afaf, orang yang mau nikah dalam rangka memelihara kesucian diri, khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, zina mata, zina tangan, zina pikiran, zina hati, apalagi zina secara fisik. Maka nikah dia. Kenapa nikah? Takut terjerumus ke dalam hal yang bisa menghancurkan kehormatannya di mata Allah dan di mata sama manusia. Allah tolong orang yang nikah dengan motivasi karena agamanya tuh. Itu wujud ketakwaan, ditolong oleh Allah. Bentuk jihad adalah bentuk menolong agama Allah. Allah akan tolong lagi, dia akan, Allah akan bantu lagi. Ya. Jadi menolong Allah maknanya adalah membela agama Allah. Salah satu wujud nyatanya jihad fisabilillah. Ketika ada yang mau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Termasuk membela agama Allah adalah mempelajarinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Maka dengan hal tersebut agama Allah akan semakin kokoh dan kuat di dalam kehidupan manusia. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Kadang ada orang yang beriman berada dalam posisi kritis. Tapi kok tidak ditolong juga oleh Allah SWT. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Realita ada. Sejarah ada. Quran menerangkan ada. Contohnya siapa? Banyak. Para nabi ada yang ketika menyebarkan agama ini mati dibunuh. Ada? Ada. Termasuk para sahabat ketika umpama di perang Uhud. Awalnya mengalami kemenangan, tapi mengalami kekalahan di akhirnya. Sampai banyak yang terbunuh. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pun sampai-sampai berdarah-darah, retak giginya, dan seterusnya. Kok waktu itu enggak ditolong oleh Allah? Kenapa? Gitu ya. Ketika awal-awal dakwah itu ke Taif umpamanya, malah dilempari batu, dilempari besi sampai berdarah-darah. Kenapa tidak ditolong? Dan seterusnya ya. Nah, kenapa? Yang pertama, bentuk pertolongan Allah tidak selalu kemenangan yang instan di atas musuh-musuhnya seketika itu juga. Di awal perjuangan ujug-ujug menang mah teu rame atuh. Jadi nanti kemenangan terakhir itu happy ending tuh. Tapi pertolongan yang Allah berikan kepada para pejuang di awal-awalnya itu dikuatkan oleh Allah. Fisiknya, mentalnya. Tidak putus asa, tidak amrol. Tidak terhenti langkah perjuangan di tengah jalan gitu. Itu bentuk pertolongan Allah yang sering kali oleh orang dianggap bukan pertolongan. Coba Nabi alaihi salatu wasalam ketika di Mekah 13 tahun dihina, diinjak, diboikot sampai banyak yang kelaparan. Kaum muslimin ada yang mati dibunuh seperti umpamanya Yasir. Ayahanda dari Ammar bin Yasir serta ibunda Ammar yaitu Sumayyah meninggal. Dan dua suami istri adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Habab umpamanya ketika disuruh murtad dari agamanya, dia itu kan tukang pandai besi itu. Diambil besi panas dari perapiannya oleh orang kafir, lalu dipaksa agar dia murtad atau menghina Islam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau, akhirnya si besi panas itu ditempelkan ke kepalanya. Kenapa gak ditolong sih oleh Allah? Nah, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang hamba sahaya masuk Islam sampai dijemur di terik matahari yang sangat panas, di atas pasir yang juga sangat panas, ditindih dengan batu, batunya ditindihin lagi sama hamba sahayanya. Kok enggak ditolong oleh Allah? Kata siapa enggak ditolong? Ditolong, tapi tidak dalam bentuk dicungkir balik keadaan enggak, dalam bentuk dikuatkan. Dikokohkan. Bilal tidak murtad. Yasir dan Sumayyah tidak murtad. Habab tidak murtad. Ammar bin Yasir, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, kami telah mengalami siksaan yang apabila saksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping." Bayangkan begitu. Tapi mereka tidak murtad. Kenapa? Pertolongan Allah. Saat itu bentuk pertolongannya bukan kemenangan loh. Bukan sama sekali. Nabi SAW di perang Uhud sampai berdarah-darah. Apa tidak ditolong? Ditolong dalam bentuk dikuatkan. Nah, minimal diselamatkannya dari kematian. Nah, termasuk nih. Ashabul Ukhdud, Ghulam dalam surah Al-Buruj. Itu kan Ghulam ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada tuh. Tentang seorang pemuda yang tadinya belajar sihir atas perintah raja. Karena raja ini punya tukang sihir itu hebat, tapi sudah tua gitu. Nah, disuruh belajar ke tukang sihir itu. Di tengah jalan ketika dia berangkat dari rumah menuju tukang sihir, di tengah jalan ketemu Rahib. Mampir. Ketika pergi, mampir, pulang, mampir. Di sana belajar sihir, di Rahib belajar tentang agama, tentang tauhid. Bimbang dia, bingung, ajarannya bertolak belakang, mana nih yang benar gitu. Sampai suatu saat ketika dia pulang, di perjalanan orang-orang bergerombol. Ada apa? Ternyata di tengah jalan ada binatang buas yang menghalangi jalan, orang-orang gak bisa lewat. Kata Ghulam, ini kesempatan bagi saya penentu mana ajaran yang benar. Ajaran tukang sihir atau rahib? Ya Allah, apabila ajaran rahib yang benar, maka dengan batu ini bunuhlah, matikan binatang itu. Belor, dilemparkan. Mati itu binatang. Orang-orang kemudian apa yang terjadi? Oh, menjadi buah bibir. Begitu terus. Akhirnya banyak orang berobat ke Ghulam ini. Sembuh, disuruh tawakal kepada Allah. Bertauhid kepada Allah, minta kepada Allah sembuh-sembuh. Begitu sampai datang juga berita ini ke penasihat raja yang buta. Datang ke Ghulam, kata Ghulam, saya enggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Maka kamu tauhidlah kepada Allah, lalu minta kepada Allah akan disembuhkan. Benar disembuhkan, sembuh melek lagi. Akhirnya kan ketahuan sama raja. Dan seterusnya ini kisahnya panjang. Sampai si raja membunuh rahib, membunuh si orang yang apa namanya buta, apa yang sudah apa menyembah Allah, tidak lagi menyembah sang raja. Sampai Bilal disuruh untuk dibawa ke atas gunung, suruh kembali ke agamanya menyembah raja, kalau enggak mau lemparkan dari atas gunung biar mati. Yang terjadi sebaliknya, para prajurit itu yang mati. Dibawa ke lautan, para prajuritnya yang ditugaskan yang mati. Ghulamnya balik lagi. Sampai akhirnya apa kata Ghulam? Kalau kamu mau membunuh saya, ikat saya di pohon kurma, lalu kamu bidik saya dengan panah, maka sebelum melepaskan panah, sebutkan Bismillahirrabbilghulam. Apa yang terjadi? Diikuti, dipentang dengan panah, Bismillahirrabbilghulam, belesat. Itu panah membelesat dan tembus ke dada Ghulam, mati. Kenapa Allah nggak nolong gitu? Kenapa nggak tiba-tiba meleset atau tiba-tiba patah sih itunya, nggak, tapi mati? Kenapa Allah nggak nolong? Kata siapa? Tapi tidak dalam bentuk diselamatkannya. Ini ada sebuah buku judulnya Haqiqatul Intisar. Hakikat pertolongan. Di sana dijelaskan hakikat pertolongan tersebarnya agama Allah, tegaknya tauhid. Bukan selamat dan jayanya si pembawa tauhid ini, bukan. Salah satunya adalah walaupun Ghulamnya mati, apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikan semuanya itu menyatakan amanna bi rabbil ghulam. Kami semuanya iman kepada Rabbul Ghulam. Masyarakat semua jadi menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada si raja, gitu ya. Ini kesuksesan, kejayaan. Berupa apa? Berupa tegaknya tauhid di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun si pembawa tauhidnya Ghulamnya mati, dia sukses. Nah, jadi yang pertama nih, semua orang yang membela agama Allah tetap ditolong. Tapi tidak selalu pertolongan dalam bentuk apa? kemenangan real nyata di atas musuh-musuhnya secara instan ketika itu. Tapi pertolongannya berupa apa? Dikuatkan, disabarkan, ditabahkan, diistiqomahkan. Dan setelah itu dia berkembang. Kekuatannya, pasukannya bertambah seperti yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika 13 tahun di Mekah, masih dalam posisi yang lemah, dianiaya, diintimidasi, diteror, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa. Di mana pertolongan Allah? Sudah pertolongan diberikan. Apa bentuknya? Tabah mereka. Nabi SAW ketika sujud ditaploki kotoran unta. Kenapa sih Allah membiarkan gitu? Tidak menolong? Menolong. Apa bentuk tolong? Dikuatkan, ditabahkan. Kalau gak tabah, gak dikuatkan oleh Allah, saya berhenti aja deh jadi Nabi, gak kuat. Bisa begitu. Jadi kita selama ini memilih pemahaman yang parsial atau terbatas tentang bentuk pertolongan Allah. Disangkanya pertolongan itu kemenangan real yang nyata. Enggak selalu ya. Kemenangan real nyata ada waktunya nanti. Di saat yang pas, di saat yang tepat, di saat yang paling membuat kita puas dan bahagia. Bukan di awal-awal atau. Begitulah drama kehidupan manusia di dalam memperjuangkan kebenaran. Ya. Saya mohon maaf waktunya terbatas, cukup ya sampai di sini saja dulu ya, dan minimal poin-poin intinya sudah tersampaikan, walaupun tidak seluruh poin yang ingin saya sampaikan tersampaikan karena terbatasnya waktu. Semoga di lain waktu Allah kembali mempertemukan kita di momen yang lebih baik dari yang sekarang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia menjadi digoda oleh setan. Malaikat, siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan, seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan.

0: terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj. Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Di ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh.

0: Tapi kata Nabi SAW, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan lisan kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian, setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12, haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Mengatakan bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan

0: ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, Gimana kita mau makan, gimana kita mau minum. Kalau njenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali, Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa ya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak saya nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong rokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyuno orang ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa gue mangkat kaji. Ya. Yeah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah rahmati kita semua. Kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang berjudul Nidaatul Rahman li Ahlil Iman karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, beliau merupakan pengajar di Masjid Nabawi ya di Madinah ya. Dan kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi seruan bagi orang-orang beriman, di mana ya seruan bagi orang beriman itu mesti diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, oleh sang penulis, ayat-ayat yang seperti ini beliau kumpulkan dalam kitab beliau ini ya, dengan judul Nidaatul Rahman li Al-Iman. Dalam terjemahan kita, Nidaatul Rahman artinya seruan Ar-Rahman, yaitu Allah Ar-Rahman, li Ahlil Iman, kepada Ahlul Iman, kepada orang-orang beriman. Dan ayat yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi seruan bagi orang beriman itu adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 104 yang oleh beliau diberikan judul Fil Adabi Ma Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anidaul awal, seruan yang pertama bagi orang beriman, yaitu tentang adab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baqarah ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu bila syaitanir rajim, Ya ayuhalladzina amanu, La taqulu ra'ina, Wa qulu undurna, Wasma'u, Walil kafirina azabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah undurna, dan dengarkanlah baik-baik. Dan bagi orang-orang kafir itu, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Kata penulis, hadza nida'ullahi ta'ala li'ibadil mu'minin nada'uhum bi'unwanil iman li'annal mu'min hayyun bi'imanih yasma'u wa ya'qilu wa yaqdiru 'alal fi'li wat tarki. Ini adalah seruan Allah Ta'ala kepada para hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah memanggil atau menyeru mereka dengan panggilan iman, karena sesungguhnya seorang mukmin itu hidup dengan keimanannya. Dia akan mendengar, dia akan berpikir, dia akan mampu untuk mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi Penulis ini mengingatkan bahwasanya sifat seorang mukmin itu adalah orang yang selalu menjaga keimanannya setiap datang kepada mereka ayat-ayat atau berita-berita yang berkaitan dengan keimanan mereka, maka mereka akan dengarkan itu baik-baik. Mereka akan olah itu di dalam pikiran mereka, dan bila ternyata itu menuntut bagi mereka untuk mengerjakan karena itu adalah perintah, maka mereka akan laksanakan. Bila itu berkaitan dengan perkara larangan, maka mereka akan tinggalkan. Bikhilafil kafir, berbeda dengan orang kafir. Fa innahu la yasma wa la yaqil wa la yaf'al in umir wa la yatruk wa la yatruku in nuhiya. Sesungguhnya mereka atau orang yang kafir itu, mereka enggak akan mau mendengar datang seruan-seruan tentang kebenaran dari Allah, baik itu melalui ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mendengar, mungkin menutup telinga atau menjauh atau menyibukkan diri dengan perkara yang lainnya. Mereka juga, apalagi sampai kemudian mereka mau berpikir, apalagi sampai mereka mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, ini tentu lebih jauh lagi. Kecuali bila Allah menghendaki hidayah kepada mereka tentunya. Nah, kemudian penulis melanjutkan perkataannya, wa'lam ayuhal qari, wa'lam ayuhal qari'a li hadzal nida'i anna Allah ta'ala idza nada 'ibadahu al-mu'minin innama yunadihim liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum aw liyanhahum amma fihi syaqa'uhum wa naqsanuhum aw liyubashshirahum aw yundhirahum aw liyu'limahum ma yanfa'uhum. Ketahuilah wahai para pembaca yang membaca seruan ini, bahwasanya Allah Ta'ala ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, sesungguhnya dia hanya memanggil mereka, menyeru mereka untuk memerintahkan pada perkara-perkara yang di dalamnya mengandung kebahagiaan buat mereka, mengandung kesempurnaan buat mereka, atau Allah ingin melarang mereka dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kerugian, penderitaan, dan kekurangan buat mereka. Atau Allah menginginkan untuk memberikan kabar gembira kepada mereka atau peringatan. Atau Allah ingin mengajarkan kepada mereka apa-apa yang bermanfaat buat mereka. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang beriman dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti berita-berita yang datang setelah panggilan itu pasti semuanya mengandung kebaikan. Pasti ima manfaat yang akan diraih atau keburukan yang harus dijauhkan sehingga diperingatkan, atau kabar gembira yang akan mereka terima. Wala nastami'a ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqad qala lahu rajulun ahid ilayya ya Abdullah. Marilah kita dengarkan apa yang diucapkan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala ada seseorang berkata kepadanya, buatkan ikatan untukku wahai Abdullah. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada orang ini, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'irha sam'ak, fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Kata beliau, "Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Ya ayyuhalladzina amanu,' wahai orang-orang beriman, maka buka lebar-lebar telingamu, karena sesungguhnya bisa jadi ya di dalamnya ada kebaikan di mana engkau diperintahkan untuk itu, atau di dalamnya ada keburukan di mana engkau dilarang ya darinya. Wa qad nada Allah taala ibadul mu'minin fi hadhil ayah liyanahum an kalimatir ra'ina wa yursyiduhum ila kalimatin undurna. Nah, amanu la taqulu ra'ina, maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru para hamba-Nya orang-orang beriman, melarang mereka untuk mengucapkan kata ra'ina. Ya. Dan membimbing mereka dengan ucapan undurna. Wadzalika li'anna al-munafiqin min al-yahud kanu yaquluna li Rasulillah sallam ra'ina wa hiya fi lughatihim al-ibriyah bima'na istihza'i was-sukhriyah. Fakanu bidzalik yastahzi'una bir-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaskharuna minhu wal istihza'u bir-rasul was-sukhriyatu minhu kufrun. Nah, mengapa kemudian Allah melarang orang beriman untuk mengucapkan kalimat ra'ina? Karena orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, mereka itu biasa memanggil atau mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan ucapan ra'ina. Ya, ya Muhammad ra'ina, begitu kira-kira. Yang dalam bahasa Ibrani itu arti ra'ina itu mengandung makna ejekan, olok-olokan. Ya, jadi ra'ina itu pokoknya bahasa mereka itu, bahasa Yahudi itu, ya, itu artinya ejekan. Nah, mereka suka memanggil Rasul dengan ucapan ra'ina. Sementara hukum memperolok-olok, mengejek Rasul itu kafir, kekufuran. Fanahallahu ta'ala al-mu'minin ayyakul Rasul sallam idza jasu ilahi ta'allamun al-kitab al-hikmah ra'ina. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin, tentu dalam ini adalah para sahabat Rasul SAW ya, untuk mengucapkan ya kepada Rasul ketika mereka duduk ya bersama Rasul untuk belajar kitab dan hikmah, jangan sampai mereka mengucapkan ra'ina. Ya. Lalu Allah ya meminta mereka untuk mengucapkan gantinya dengan ucapan apa, dalam bahasa Arab bermakna ya undurna, ya dengan makna artinya perlahankan untuk kami Rasul. Wala ta'jal alaina hatta nahfadha au nabhama ma taqulu lana. Ya, perlahankan untuk kami Rasul, jangan tergesa-gesa agar kami bisa menghafal atau memahami apa yang kau ucapkan kepada kami. Jadi para sahabat itu ya ini karena ketidaktahuan mereka tentunya tuturutan gitu ucapan orang Yahudi yang menurut mereka, karena mereka tidak tahu, ini ucapan yang bagus. Ya. Tuturutan orang Yahudi memanggil ra'ina. Padahal dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani mereka itu artinya ejekan. Yang para sahabat tentu tidak tahu makna ra'ina tadi gitu. Tapi Allah tahu. Maka ketika mereka ya ingin mengucapkan kepada Rasul ra'ina, dalam pandangan mereka mungkin maknanya sama dengan ucapan perlahankan untuk kami, maka Allah mengganti itu dengan ucapan dalam bahasa Arab yang para sahabat memahaminya tentunya. Itu apa? Undurna. Setelah itu ya, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat ya, sahabat Rasul untuk tidak ikut-ikutan orang-orang Yahudi, maka kemudian ya Allah mengajarkan dalam ayat ini kepada kaum mukminin untuk beradab kepada Rasulullah sallam. Dan kalau Rasul sallam mengajarkan ilmu kepada mereka, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala

menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan agama, yaitu wasma'u, dengarkanlah baik-baik. Ya, dengarkanlah baik-baik. Baik. Nah, ada faedah yang ini juga kita ingin sampaikan, yang ini tidak dimunculkan dalam kitab ini. Ya, tapi saya nukilkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam saya baca dalam syarah penjelasan Tafsir Katsir oleh Syekh Safiyyur Mubarakpuri, bahwa Allah melarang orang beriman untuk mengucapkan ra'ina dan mengganti dengan ucapan undurna. Ini berisi faedah apa? Berisi faedah tentang larangan orang-orang beriman untuk menyerupai orang kafir, apalagi bila di sana, apalagi bila di sana ucapan atau perbuatan, dengan dalil hadis Nabi SAW dan hadis At-Tirmidzi, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Maka dalam ayat ini berisi faedah larangan orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir, biqaulin au fi'lin, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Namun Asy-Syaikh ya berkonsentrasi, ya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazir dalam kitab Darul Rahman ini berkonsentrasi kepada masalah adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan ayat wasma'u. Wa amarahum bil isgha'i was-sima'i inda talaqi al-ilmi wal ma'rifah wa ta'dubi fi dhalik. Ya. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mendengarkan baik-baik ketika mereka ya berhadapan dengan ilmu dan pengetahuan. Ya. Juga mengajarkan kepada mereka, memberitakan kepada mereka dengan ayat wal kafirin adzabun alim, adapun orang-orang kafir itu, dan ini tentu konteksnya kaum Yahudi. Ya. Al mustazi'un bi Rasulullah sallam wasakhiru minhum minal yahud wa ghairihim. Ya. Dan ini dalam konteks adalah Yahudi, tentu juga selain mereka, yang mana mereka itu memperolok-olok Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bahwasanya mereka itu, ya, ya lahum adaban alima, anna lahum adaban alima, ay syadidan muji'an. Bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Waqad yanalu fi dunya qabla al-akhirah, yang kadang-kadang hukuman tersebut itu mereka dapatkan di dunia sebelum akhirat. Dapatkan di dunia sebelum akhirat. Ya, kita dapati misalnya ya Rasulullah masih hidup terjadi peperangan. Yang dalam peperangan itu kaum kafirin terhinakan. Ya, banyak mereka terkalahkan. Mereka dikuasai oleh kaum mukminin, ya, mereka mendapatkan hukuman. Ya, seperti itu. Ini beberapa bentuk ya azab mereka di dunia sebelum di akhirat. Maka dalam ayat ini kata penulis, ya beliau kemudian mulai memunculkan atau menyimpulkan beberapa faedah. Di antaranya adalah apa? Ya, wa fi hadhil ayatil karimah bayanu wujubil adabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang wajibnya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hurmatil isaati ilaihi biqaulin aw amalin hadamal jali wa adamil ilmi. Dan berisi penjelasan tentang haramnya ya berbuat buruk kepada beliau baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, walaupun ya walaupun ini dilakukan karena ketidaktahuan. Ya, padahal para sahabat mengucapkan ra'ina ini dalam keadaan mereka tidak tahu mana hakikat ra'ina itu. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang sengaja ya, yang sengaja menyakiti Rasul dengan ucapan atau perbuatan atau dengan gerakan dalam keadaan dia betul-betul tahu ini adalah bentuk ejekan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas tak diragukan lagi ya huwal kufr bi ainih. Maka

0: ini, bila dia Muslim, maka dia telah keluar dari agamanya. Kita dapatkan penjelasan-penjelasan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas itu, yang kemudian diterjemahkan menjadi kitab namanya Farasid Iman, membahas adanya perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dapat mencabut akar keimanan, yang menyebabkan bila seorang itu dia mukmin muslim, itu murtad, keluar dari agamanya. Di antaranya adalah apa? Sengaja mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan. Misal, ya, na'udzubillah tentunya, ya dan billah. Bisa seorang mengatakan bahwa Rasulullah itu punya istrinya 9, menunjukkan dia ini apa? Mungkin dengan bahasa ejekan mengatakan bahwa berarti Rasul ini apa sih namanya istilahnya, mungkin kalau mungkin rakus dengan apa gitu, apa mungkin dan ucapan-ucapan ngeri kita mengucapkan juga, senang perempuan dan segala macam, ya, bahkan Aisyah masih kecil, dengan anak kecil pun dia sikat juga mungkin dengan kalimat seperti na'udzubillah. Ini kalau dia jelas tahu, jelas ucapannya dia tahu, maknanya dia tahu, dan ini mengejek Rasul, maka dia mukmin, maka dia keluar dari agama hukumnya. Murtad. Ya. Kita break dulu. Ya, nanti insya Allah kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'd. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah rahmati kita semua. Selanjutnya, penulis yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seseorang itu juga beradab kepada orang yang memberikan ilmu kepada dirinya. Kata beliau, wa kama anna isa'atal adabi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharramatun wa qad takunu kufran ma ta'ammud wal qasd fa inna isa'atal adabi ma al murabbi wal muallim wal murshid wal amir muharramatun aidan. Sebagaimana bahwasanya memiliki adab yang buruk atau buruknya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diharamkan, yang bisa menghantarkan juga kepada kekufuran bila itu lahir dari kesengajaan, maka sesungguhnya buruknya adab kepada murabbi, itu orang yang mengajarkan ilmu kepada dirinya, orang yang membimbing dirinya, maka ini juga perkara yang diharamkan. Kama anna aibal mu'min atau ihtiqarahu atau alhaz'a bihi wa sukhriyata minhu muharramatun wa fa'iluha fasiqun illam yatub min dalik. Sebagaimana pula sesungguhnya, ya, mencela seorang mukmin, merendahkan mereka, memperolok-oloknya, maka ini juga diharamkan. Dan orang yang melakukan perbuatan ini disebut fasik jika dia tidak bertaubat dalam hal itu. Marilah kita lihat bagaimana Allah mengharamkan memperolok-olok orang beriman. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaun min nisa'in asa an yakunu khairan minhun. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa al-fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum memperolok-olok sebagian yang lain. Bisa jadi kaum yang diperolok itu lebih baik daripada kaum yang memperolok-olok. Dan juga janganlah para wanita-wanita memperolok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok-oloknya. Ya, janganlah kalian mencela, ya, dari diri kalian, dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk nama, ya, dan itu adalah kefasikan setelah keimanan. Ya, seburuk-buruk nama kefasikan ada setelah keimanan. Maka barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah ya orang-orang yang zalim. Maka dari sana ya penulis menyimpulkan, hendaklah kita mewaspadai ya akan buruknya adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila kemudian Allah Ta'ala disebutkan atau kitabnya dibacakan, wajib kita dengarkan baik-baik dan kita khusyuk mendengarkannya. Jangan sampai kita meninggikan suara kita atau bari tertawa ketika ayat itu dibacakan atau nama Allah sebutkan. Pun pula ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan atau hadisnya dibacakan, maka wajib kita dengarkan baik-baik ya, tampakkan oleh diri kita sifat pemuliaan, penghormatan, kecintaan dan seterusnya. Ya, dan ini ya merupakan buah bahwa kita mendengar seruan Allah kepada kita ya sebagai orang-orang yang beriman. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemuliaan kepada kita ya dengan kita menjaga ya adab-adab kita tersebut ya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memujinya ya, bersyukur kepadanya karena dialah zat yang berhak memiliki semua itu. Demikian para jamaah sekalian ya, para pendengar dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah muliakan, kajian kita tentang ayat ini ya dari penulis yang sudah kita bacakan. Silakan barangkali ketika ada sualat atau pertanyaan bisa kita kaji, mungkin silakan.
1: Baik, nam syukron jazakallahu khairan al-ustadz yang telah menyampaikan materi di pembahasan kitab Nida atau Rahman li ahli iman. Selanjutnya kami sampaikan kembali dan mengundang antum untuk ikut berpartisipasi di sesi tanya jawab kali ini. Silakan dapat menghubungi 0228686267, atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp, silakan dapat mengirimkan melalui nomor 0811227476. Baik, di sini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika ada orang yang menghina sunnah Rasulullah SAW, termasuk menghina juga atau mencemooh Rasulullah seperti ucapan celana cingkrang, memang ada banjir ya, seperti itu Ustaz? Dan bagaimana sikap kita untuk orang-orang seperti itu? Nah, syukran jazakallahu khairan.
0: Iya, baik. Ya, insyaallah ya. Jadi bila kemudian celaan seseorang kepada sunnah Rasulullah SAW, ya pada hakikatnya mereka mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun tentunya setiap permasalahan berkaitan dengan agama kita yang itu diajar Rasulullah SAW, itu tentunya kita harus rincikan ya, rincikan mana perkara-perkara yang memang itu disepakati oleh para ulama ya, atau mana perkara-perkara yang itu diikhtilafkan ulama. Ya, itu yang pertama. Seperti misal masalah tentang isbal ya, atau masalah isbal. Itu kita dapati memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Mereka berdalil tentang bahwa isbal itu perkara yang tidak menjadi masalah selama tidak ada kesombongan, kata mereka. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ya, bila isbal itu lahir dari kesombongan, kata mereka, sehingga bila tanpa kesombongan itu tidak masalah. Ya. Namun itu tentu ada pendapat yang sangat lemah. Yang soalnya tentu celana cingkrang itu artinya mereka menghindari untuk tidak isbal. Dan dalam pandangan yang kuat tentu isbal ini perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan seperti itu. Nah, bila kemudian ada sebagian orang yang kemudian menyindir ya, mengejek gitu kan, dengan ucapan celana cingkrang itu memang kebanjiran apa? Ya, ini apakah perkara yang diharamkan? Iya, perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Ya. Dan kebanyakan dari kita itu tentu tidak mengetahui ya. Kita khusus ini mereka tidak paham bahwa ada hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini gitu. Sehingga ini lahir dari ketidaktahuan mereka tentunya. ketidaktahuan mereka. Dan kita bersusun pula, ya, bahwasanya mereka tidak memiliki pikiran untuk menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, walaupun perkara ini dalam pandangan kita perkara yang diharamkan, ya, tetap saja ya, kita tidak bisa juga langsung memvonis bahwa mereka ini orang-orang yang apa, yang menghina Rasul, mencela Rasul Sallam, ya, apalagi sampai kepada sikap mereka keluar dari agama, ya, kita tentu tidak juga lantas semudah itu memvonis mereka. Yang ada adalah kita bersabar dan terus mendakwahkan tentang bahwa ini ada dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini. Sehingga harapannya mudah-mudahan ke depan, walaupun mereka belum melaksanakan, tapi mereka bisa memaklumi paling tidak seperti itu. Dan nasihat kita kepada orang-orang siapapun ya dari kalangan mukminin, bila kita dapati sebagian kita sebagian yang lain ada perbedaan, maka hendaklah kita menahan lisan kita untuk memberikan ucapan-ucapan kesannya menuduh, kesannya menghina, kesannya mencela. Karena memang secara umum dalam surah Al-Hujurat yang kita baca tadi ayat 11, Allah mengharamkan orang beriman itu untuk memperolok saudara yang lain. Nah, itu penting untuk kita dudukkan persoalannya. Allahumma sholli.
1: Baik, na'am, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, Al-Ustaz. Kemudian sudah ada penelponnya masuk. Nah, silakan. Dengan siapa di mana?
2: Begini, Ustaz, kalau malam Jumat biasanya di beberapa grup WA itu ada poster yang nge-share waktunya sunnah Rasul gitu, Ustaz. Nah, waktunya sunnah Rasul dalam poster tersebut adalah maksudnya berhubungan suami istri gitu. Nah, ini apakah benar gitu, Ustaz, atau termasuk pelecehan syariat? Jazakumullahu khairan, Ustaz.
0: Jadi malam Jumat waktunya sunnah rasul. Iya, untuk berhubungan suami istri. Nah, gitu. Apakah itu masuk pelecehan syariat atau tidak gitu?
2: Nah, Ustaz, itu saja. Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Ada riwayat yang sahih tentang di antara disunahkan seorang suami istri itu sepasang suami istri untuk berhubungan badan yaitu di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nah, ini kemudian ada yang memasukkannya bahwa malam Jumat itu dimulainya hari ya, dimulai hari itu adalah waktu malam. Nah, sehingga riwayat tentang masalah hadasnya sahih ya, tentu tidaklah termasuk bagian dari mengolok-olok ya. Seperti itu. Itu justru itu menyerukan sunnah malah ya. Ini sunnahnya nih seseorang kemudian demikian-demikian gitu. Memang riwayat tentang masalah itu sahih. Riwayat tentang masalah itu sahih. Sejauh saya ketahui demikian. Jadi ini tidak termasuk dalam bentuk pelecehannya. Bahkan itu bentuk seruan ya. Seruan untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam.
1: Baik, Naam. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua secara umum. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau tanya. Ustaz, di komplek perumahan akhir-akhir ini sedang dijalankan gerakan Jumat Berkah dan warga seikhlasnya bersedekah yang dititipkan ke panitia Jumat Berkah untuk dibelanjakan konsumsi untuk para jamaah setelah sholat Jumat. Apakah kegiatan ini terus-menerus diadakan bisa termasuk bid'ah atau tidak ya Ustadz? Dan khawatirnya para jamaah tadinya sudah niat sholat Jumat ikhlas karena Allah, malah sekarang ada niat karena ada konsumsi. Gimana ya Ustadz, apakah baik kegiatan tersebut? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berani ya kemudian menyatakan bahwa adanya program sekarang Jumat Berkah di mana-mana ya, nggak di

0: itu bisa jadi kita bersuuzon kepada hati orang-orang ya gitu. Dan tentang masalah ini kan seseorang begini, bagaimana hukumnya seseorang itu mendapatkan dunia kemudian sana juga melalui ibadah? Jawabannya ya, bila niat utamanya adalah sholat, kemudian setelah itu dia dia ingin mendapatkan makanan, ya nggak masalah, karena tujuan utama dia kan sholat. Tujuan utama dia sholat. Apakah adanya makan mengganggu keikhlasan apa segala macam? Bisa ya, bisa tidak ya. Tetapi kalau saya perhatikan, banyak kok orang-orang yang juga tidak tidak berharap untuk dapat makanan gitu kan. Apalagi rata-rata ya, itu di daerah perumahan yang sebenarnya mereka orang-orang yang mampu untuk makan siang di rumah mereka masing-masing. Sehingga bagi mereka itu ya menerima makanan itu ya mungkin karena pengen coba saja gitu kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Umumnya kalau yang saya perhatikan daerah perumahan kayak begitu. Ya. Ada kemudian misalnya itu tempat-tempat yang di sana banyak orang butuh makanan, ya itu dalam rangka menarik mereka untuk sholat Jumat juga bisa kita iming-imingi supaya mereka sholat Jumat di awal-awal, ya ini juga gak jadi masalah untuk memotivasi mereka beribadah gitu kan ya, sambil terus dididik untuk kemudian mereka tujuan utama adalah sholat ya, seperti itu. Jadi Allah alam bisawab ya, dalam pandangan saya ini insya Allah gak masalah ya, ini tidak masalah.
1: Baik, nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk penanya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah ro'ina itu bahasa termasuk bahasa Arab atau memang berasal dari bahasa Yahudi, Ustaz?
0: Iya, di sini Syekh menyebutkan ini dalam Ibrani ya, berarti bahasa Yahudi ya, bukan bahasa Arab. Makanya kalau dan itu mengandung istihza ya, mengandung pengolok-olokan. Kalau seandainya sahabat tahu, nggak mungkin sahabat ikut-ikutan mengucapkan itu. Kalau itu dalam bahasa Arab, ya seperti itu ya. Jadi kita tegaskan kembali bahwa itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pasti sahabat tahu, ya. Dan kalau mereka tahu itu adalah makna menghina Rasul, mengejek Rasul, nggak mungkin mereka ucapkan. Itu menunjukkan bahwasanya itu bukan bahasa Arab, ya. Allah alam.
1: Baik, nah syukran jazakallahu khairan. Sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu.
0: Ya, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, dalam ayat ini ya kembali kita ingin ingatkan kembali kepada diri kita dan juga siapapun bahwa hendaklah kita itu memuliakan agama kita. Karena orang yang beriman itu mulia ketika mereka memuliakan agamanya. Oleh karena itu jauhkan ya apapun, apakah dari lisan kita, gerakan kita, yang itu dapat menggambarkan penghinaan kita kepada agama ini. Ya. Baik itu kepada Al-Quran, kepada hadis, atau kepada orang-orang yang beriman secara umum, yang apalagi mereka yang menjalankan agama. Sikapi husnuzon dan perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan kedua adalah ya, rasa percaya diri kita sebagai seorang muslim. Sehingga kita tidak mudah terkagum-kagum dengan apa-apa yang datang dari luar agama kita. Dari kalangan kaum kafirin. Ya. Karena secara umum Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya SAW menyampaikan kepada kita untuk tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu harus punya rasa percaya diri mereka terhadap agama mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul dan tidak bisa diunggulkan dengan yang lain. Itulah mestinya harus menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah alam bisawab. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Fi'il jawab dari syarat ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ila, pada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu

0: Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib. Yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'ul dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal iblis berkata, inni bari umik, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum, wadahnya ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah, mungkin niat banyak bid'ahnya, ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus. Melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan.
Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Ja'imul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakarak,

0: Karena geletuk maut ada banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya, kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah, halaqah tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagaimana Allah mengatakan, surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga.

0: fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ddini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'un.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan, itu menghibur banget gitu. geletuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menua, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga, mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang, aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketahuan ini kalau bocor nih. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaya mana, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora suara pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Ge, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس إنكم.
1: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan, nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi." yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus berangkat. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam,

0: Allah Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti.

nanti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh enggak tahan ya, udah itu masih ada terbuka. Tawaran akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya. Dan sebagian kita ada yang dari sholat asar duduk di masjid menunggu majlis. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lebih tentunya. Setelah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu sholat asar berjamaah, yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatul wusta. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah: hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dengan lama dalam salat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terluputkan salat asar, faka'anna ma wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan hilang atau terkena bencana keluarga dan hartanya. Seakan-akan hartanya habis, keluarganya habis, hilang. Seperti itu perumpamaan mereka yang terluputkan salat asar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amalu. Yang luput salat asar terputus seluruh amalannya. Di Sahih Bukhari hadisnya. Pernah ketika perang Khandaq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan, atau Umar berkata, ya Rasulullah, hampir aku salat asar di waktu maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma sallaituha. Demi Allah, sungguh aku belum sholat, kata Rasulullah, karena saking mereka waspada mengawasi gerakan 10.000 pasukan musuh Al-Ahzab yang mau menyerang kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syagaluna an sholatil wusta sholatil asr. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Mereka yang duduk selesai sholat asar, dilanjutkan dengan majlis. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang duduk setelah selesai sholat, di mana mereka sholat, masih di masjid duduk. Para malaikat bersolawat untuk mereka, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah limpahkanlah kasih sayangmu kepadanya, ya Allah terimalah tobatnya. Malam yuhdith fih, malam yu'zi fih, selama belum hadas, selama tidak mengganggu orang. Nah, ini keutamaan belajar ilmu agama setelah selesai sholat, baik itu sholat subuh, sholat lima waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Apalagi kalau seandainya menunggu sholat yang berikutnya. Kana fis sholah ma kanat as sholah tahbisuh, maka dia masih diberi pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ribat, amalan penggugur dosa dan meninggikan derajat. Wantidharu sholati ila sholah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya. Ini pertemuan keempat berarti. Nah, akhir dari pembahasan kita ketika di Pusdai, ya, adalah poin yang keenam. Nah, yaitu a'zam al-fawaid, faidah terbesar dari 20 poin yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebenarnya cukup al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal. Karena sebab satu poin yang keenam ini, dia mudah untuk bersabar. Sabar dari apa? Ini kita membahas tentang sabar dari gangguan manusia, ya. Sabar itu memang ada empat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar atas musibah yang itu mutlak datang dari Allah. Ini lebih mudah untuk kita bersabar, seperti sakit atau bencana alam yang kita tidak bisa mengelak. Kemudian yang keempat adalah sabar dari gangguan manusia, makian, celaan, gosip, ghibah atau pengkhianatan, ya, mengambil harta kita, mencurinya. Nah, bahkan sampai ke tingkatan darah. Baik. Nah, 20 poin yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah poin untuk membantu seseorang bersabar dari jenis sabar yang keempat. Ya, Syekhul Islam membantu kita untuk bisa bersabar terhadap gangguan manusia kepada kita. Nah, poin yang keenam adalah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung perbuatan. Allah akan mudah untuk memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan jangan terlalu berharap seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah setelah dia meneteskan air mata, melakukan banyak amal soleh. Jangan terlalu berharap dia
2: mendapatkan ampunan Allah, jangan terlalu berharap. Ana bilang ya, bukan tidak akan mungkin, mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang dia sulit untuk memaafkan saudaranya, sulit dia untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka demikian pula Allah akan tidak mudah untuk mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mudah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat An-Nur, ya, wala yatali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, berlapang dadalah engkau dari mereka. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Ini kata Allah. Engkau maafkan dia, engkau berlapang dada dari dia, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cukup poin ini saja untuk bisa membantu kita bersabar melawan atau menghadapi gangguan manusia. Tapi kita masuk poin yang berikutnya, poin yang ketujuh dari 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketujuh adalah ayya'lama annahu idhashtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabul muqabalah du'a alaihi zamanuh wa tafarraqu alaihi qalbuh wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuh wa la'alla hadha yakunu a'zamu alaihi minal musibati allati nalathu min jihatihim faida'afa wa safah farraqa qalbuh wa jismuh lima solehihi allati huwa ahammu indahu minal intiqam. Yang ketujuh, hendaknya dia tahu bahwasanya apabila diri kita tersibukkan dengan urusan balas dendam, ya, berpikir itu tidak semenit dua menit, berpikir untuk balas dendam tidak sejam dua jam, bahkan tidak sehari dua hari. Sebagian orang memakan waktu sampai sebulan dua bulan dan bertahun-tahun. Nah, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan berpikir untuk balas dendam, maka hilang banyak waktunya dan terpecah fokusnya dan luput banyak maslahat darinya. Yang tidak mungkin lagi itu semua dia raih kembali. Dan bisa jadi ini lebih berat, lebih besar musibahnya. Kehilangan ini semua lebih besar musibahnya daripada apa yang dia dapatkan dari kedzaliman manusia kepada dia. Nah, kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, hatinya fokus, tidak terpecah lagi, dan fisiknya bisa melakukan hal-hal yang itu jauh lebih maslahat daripada urusan-urusan balas dendam. Ya. Nah, seseorang dengan dia berpikir bagaimana untuk bisa membalas kezaliman orang kepada dia, menghabiskan waktu yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk banyak sekali maslahat, seperti sholat dua rakaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat subuh, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dihabiskan berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? Ya. Paling 3-4 menit kan? Paling 3-4 menit. Dan sering Anda mendengar kajian dari Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau selalu mengulang, sering beliau mengulang dalam kajian-kajian beliau, bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja, alhamdulillah satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kata Rasulullah, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kali zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil atau la hawla wa la quwwata illa billah atau astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Enggak berapa detik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kenapa? Anda bisa jawab. Rahmat bisa jawab. Kenapa ucapan sekali saja subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Silakan. Silakan Pak, mau jawab. Baik. Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah itu tertulis rapi oleh malaikat al-hafidhun, kiramun katibun, yang sifatnya raqibun atid, sebelah kanan dan kiri kita. Bukan nama malaikat raqib atid ya. Nama malaikat pencatat itu adalah al-hafidhun atau kiramun katibun, itu nama malaikat pencatat. Sedangkan sifatnya adalah raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, tercatat rapi. Dan itu lebih kita rindukan, lebih kita perlukan di hari kiamat ketika hisab, ketika mizan, ketika al-murur ala sirat, ketika kita diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah, berhadapan sendirian kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang kepada Allah sendirian-sendirian, itu diperlukan satu subhanallah, satu la ilaha illallah, kita perlukan untuk memberatkan timbangan amal kita. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khusiru anfusahum fi jahannama khalidun. Sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya, mereka orang yang merugi di neraka jahannam, mereka kekal abadi. Kita membutuhkan kalimat subhanallah tersebut untuk membantu kita melewati sirat, yang ketika tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati yaumal qiyamati wirda. Nah, dari surat Maryam, gimana? Thumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Nah, semua muslim akan melewati sirat tersebut, yang Allah selamatkan hanya mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk takwa adalah azkar, adalah zikir. Itu baru satu kali zikir, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita miliki di dunia ini? Rumahkah, mobilkah, pakaiankah, harta apapun, semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita, teman sejati kita sebenarnya adalah amal ibadah kita. Di alam kubur kita, di padang mahsyar, sampai al-qadha, pengadilan. Teman sejati kita adalah amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah tersebut. Fa'amman taib. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu, akan dia lihat. La ilaha illallah sebesar biji debu. Ya. Alhamdulillah sebesar biji debu. Luasnya pahala alhamdulillah itu kalau benda memenuhi langit-langit dan bumi. Memenuhi langit-langit dan bumi. Salat jenazah pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung tangkuban perahu tuh. Mengantarkannya sampai selesai dapat qirat yang kedua, sebesar gunung pula. Sedangkan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard, sedangkan alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Kalau kita sibuk untuk berpikir bagaimana balas dendam, detik-detik yang kita habiskan untuk berpikir bagaimana balas dendam tersebut meluputkan kita untuk melakukan amal soleh tadi. Jelas, jelas itu? Ya. Dan waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan kembali. Belum lagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka untuk dia kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan, 190 pahala kebaikan didapatkan oleh seseorang. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, satu kebaikan dapat menggugurkan 10 dosa. 1900 dosa tergugurkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kesempatan itu semua luput dengan seseorang dia berpikir keras bagaimana untuk bisa balas dendam. Maka lebih baik untuk dia langsung memaafkan. Berlapang dada. Gak lagi banyak pikiran. Watafarraqa alaihi qalbuhu. Belum lagi ketika sholat mudah setan untuk membisikkan, tidak khusyuk dia berhadapan dengan Allah. Wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu berada di hadapan orang yang sholat ketika dia sholat, dan pecah kekhusyukan tersebut karena pikiran, hembusan, bisikan syaitan untuk bagaimana balas dendam. Ini orang ini ngegosipin saya nih, merusak kehormatan saya nih, memaki saya nih, merendahkan saya nih. Tafarraqa alaihi qalbu, pecah fokusnya. Itu untuk ya khair, apa namanya, agama ya, yang tidak ada bandingannya dengan dunia apapun. Tetapi kalau seandainya pun dia hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan perusahaannya, tetap kembali harta yang dia miliki untuk kebaikan akhirat dia, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa menunaikan haji, bagaimana bisa berjihad, bagaimana bisa dengan harta, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Dia dan itu hilang, fokus untuk mengembangkan dunia pun hilang dengan karena sebab apa? Dia berpikir keras bagaimana untuk membalas orang yang telah menzaliminya, orang yang telah mengganggunya. Tapi kalau sejak awal dia sudah memaafkan, sejak awal dia sudah berlapang dada, hilang sudah. Ya, dia bisa fokus pada kebaikan tadi. Dia bisa fokus kepada mana yang lebih maslahat untuk dia. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi yang membantu kita untuk mudah memaafkan, mudah kita untuk berlapang dada adalah rugi waktu kita teh untuk berpikir bagaimana bisa balas dendam. Kalau kita enggak memaafkan itu banyak waktu tersita. Kalau kita memaafkan sudah lapang saja hati kita. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Yang kedelapan nih luar biasa juga nih. Anantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqim li nafsihi ma'a anna adzahu adza lillah wa yata'allaq bihi huquqad din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadha falam yakun yantaqim laha fa kaifa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lam biha wa bima fiha minash shururi wal uyub balir rajulul 'arif la tusawi nafsahu 'indahu ay yantaqim laha wala qadra laha 'indahu yujibu 'alaihi intisaruhu laha. Baik, yang kedelapan penting nih, maksudnya tahu dirilah ya, sadar diri. Seseorang ketika dia balas dendam, ketika dia enggak memaafkan, dia berusaha untuk membalas, sebenarnya dia ingin membela dirinya, pribadinya. Dia melakukan balas dendam tersebut untuk pribadinya, enggak ada sedikit pun untuk agama Allah. Enggak ada sedikit pun dia membela dirinya karena Allah, enggak ada. Hanya untuk kepuasan diri pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela pribadi beliau ketika diganggu. Ini Rasulullah nih. Beliau enggak pernah membela pribadi beliau ketika dicela Rasulullah SAW, diganggu Rasulullah SAW, dibilang assam alaika ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, kata orang Yahudi ini. Rasulullah SAW sedang jalan bareng dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada gerombolan Yahudi sedang nongkrong. Rasulullah SAW melewati mereka, kemudian orang Yahudi ini bilang assam alaika ya Muhammad, memplesetkan assalam, tetapi maknanya adalah assam kematian, kematian untukmu ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad. Di hadapan istri itu Rasulullah dibuat seperti itu, di hadapan istri, istri yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya menjawab waalaikum. Rasulullah enggak gubris lagi, tetap jalan aja. Waalaikum. Aisyah enggak puas hati dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab waalaikumussalam wal la'nah ya abda al-qiradah wal khanazir. Untuk kalian pula kematian dan laknat Allah wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Mereka, nenek moyang mereka memang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera tuh, orang-orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang Rasulullah tegur adalah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka itu menghiasinya. Zain illa zana, zain, ada kelemah lembutan pada sesuatu itu menghiasi. Wa manusian syai, dan apabila kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu, tidak ada pada seseorang illa syana, syain. Jadi lawan zain apa? Shain, shain itu buruk. Zain bagus, shain buruk. Ya. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar apa yang mereka bilang tadi? Aku sudah menjawabnya wahai Aisyah. Coba. Enggak sampai ngamuk di depan istri saya, kalian hina saya, kalian maki saya, kalian mengucapkan kata-kata kasar, mana marwah saya, mana ya, mana citra, mana ini nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantaqama li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah membela pribadi beliau. Sebagaimana hadis, kana la yantaqim li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membela diri beliau sendiri. Wa kana yaghdab idza tuntahak maharimullah. Rasulullah itu baru murka, beliau marah apabila keharaman Allah itu dilanggar. Di situ Rasulullah marah. Ketika syariat Allah dilanggar, baru di situ Rasulullah marah. Marah karena Allah. Hukumnya wajib menunjukkan iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Dan apabila dia tidak mampu, maka ubah dengan hatinya dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Wajib seseorang dia untuk marah. Ketika syariat Allah dilanggar, ketika syariat Allah dirusak. Tapi untuk pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dicela, beliau tidak membalas sedikit pun. Kisah yang lain adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama Anas bin Malik di Sahih Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditarik oleh seorang A'rab. A'rab itu Arab Badui. Bahasa Arabnya Arab Badui adalah A'rab. Ya. Berputar Nabi 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang. Saking kuat tarikannya dan tergurat merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Apa itu? Tidak ada sedikit pun raut wajah beliau masam. Senyum. Dan tidak berubah senyum beliau. Sekalipun tentunya ada sakit di leher beliau. Ada merasa terhinakan. Ini presiden ya, pemimpin negara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM, komandan perang, panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin pada saat itu. Di mana ada negeri Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpinnya dan dibuat diperlakukan seperti itu oleh seorang A'rab. Oleh seorang A'rab. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum sedikit pun tidak memperlihatkan muka masam. Apa maumu wahai fulan? Madza turid ya fulan? Rasulullah sambil senyum nih. Uridul mal. Aku ingin harta. Dia minta harta seperti itu caranya. Orang A'rab ini. Ya, Rasulullah sallallahu dengan senyum pun mengatakan, "Ya fulan, a'ti li fulan hadzal mal." Ya, berikan harta untuk orang ini. Kasih. Taib. Ini mukjizat bukan? Ini mukjizat nih, akhlak Nabi. Seseorang yang mempelajari akhlak Nabi, maka dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mukjizat. Nah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membela pribadi beliau. Ya, marwah pribadi beliau tidak beliau bela. Udahlah. Saya dihina, saya dicela. Keburukan saya masih jauh lebih banyak lagi yang tidak mereka tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya karena celaan mereka dan saya ampuni dan saya maafkan mereka ini. Ya, enggak usah digubris udah. Ya, udah urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita maafkan, kita sabar, jelas kita maafkan. Apa di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti ini makhluk terbaik Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulianya di sisi Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau membalas, membela pribadi beliau ketika ada yang mengganggunya. Padahal siapa yang mengganggu Nabi, dia sudah mengganggu Allah. Yang menyakiti Nabi, dia sudah menyakiti Allah. Dan ada terkait dengan hukum, ada di sana terkait dengan hukum. Orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, ada hukumnya sebenarnya dalam Islam. Ya, ada hukumnya dalam Islam. Sampai dibuat kitab namanya As-Sarimul Masrul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul. Hukumannya mati dalam Islam. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah. Hukumannya di dunia mati. Orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata-kata kotor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dalam Islam adalah apa? Mati. Mati dalam Islam. Seperti itu memang hukumannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukumi orang yang sudah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan orang. I'dil ya Muhammad, wallahi ma hadhil qismah ma urida fiha wajhallah. Ketika perang Hunain, ada seorang munafik bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ya, dia berpenampilan seakan-akan menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Demi Allah, pembagian yang engkau lakukan ini sama sekali tidak engkau inginkan wajah Allah. Engkau hanya mencari muka manusia. Coba, patut Nabi dibilang seperti itu. Kau hanya cari muka aja ya Muhammad. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Ya. Nabi dibilang enggak ikhlas. Kita dibilang antum tadi sedekah riaknya. Dibilang kayak gitu, gimana kira-kira hati kita ya? Ya. Sedikit banyaknya agak tersinggung dikit. Ya, antum riak itu mah tadi. Rasulullah dibilang seperti itu. Bahkan dengan kata-kata kasar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Memang hukumnya mati dalam Islam. Ya. Naam. Wa nafsuhu asyraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum. Dan kita tahu bagaimana jiwa Nabi adalah sesuci-suci jiwa, semulia-mulia jiwa, sebaik-baik jiwa, dan yang paling jauh dari sifat tercela, dan yang paling berhak untuk diberikan akhlak terbaik. Nah, adalah untuk beliau, dan beliau pun memiliki akhlak yang sangat mulia, dan akhlak mulia beliau pun dipujinya bukan oleh sesama Rasul saja, bukan oleh para sahabat saja. Kalau misalnya ada yang muji akhlak kita nih sama orang kurang waras, wah bapak ini mah akhlaknya bagus, kira-kira terangkat enggak derajatnya? Nabi SAW, beliau dipuji akhlak beliau oleh Rabbul Alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau ya Muhammad benar-benar sungguh demi Allah. Nah itu ada lamul qasam. Berada pada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada pada Rasulullah SAW. Wa ma'a hadza falam yakun yantaqim li nafsihi. Dengan kebaikan ini semua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela pribadi beliau. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling sucinya, yang paling jauh dari sifat tercela. Nah sekarang kita ngaca. Sekarang kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri, seperti apa jiwa kita, seperti apa pribadi kita. Apakah ada satu hari, satu malam kita bersih dari dosa dan maksiat? Mustahil. Setiap lembaran amal kita, setiap harinya itu dipenuhi dengan dosa. Tengah raos nih ya. Itu karena kurang belajar. Tengah raos. Ya. Enggak ngerasa berdosa, enggak merasa selama dari pagi sampai malam enggak maksiat, sholat 5 waktu jalan bagus. Ya, muamalah semua baik semuanya, enggak ada nyakitin hati orang. Dosa itu karena 3 hal. Yang pertama, maksiat. Maksiat cuma 2. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar, itu maksiat. Nah, emangnya apa yang perintah Allah tidak saya kerjakan? Emangnya apa larangan Allah yang saya langgar? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudahkah kita memberikan hak anak istri kita untuk kita ajarkan mereka ayat Al-Quran, untuk kita ajarkan mereka tauhid? Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah iman. Kita ajarkan Al-Quran. Kata Umar ibn Khattab, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Banyak lagi hak-hak anak istri mungkin yang tidak kita penuhi. Hak orang tua, hak tetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa tertulis karena tidak pandai bersyukur. Enggak pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik dan saat yang kita lalui dalam hidup, tetapi tidak seberapa bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, untuk beliau bersyukur, beliau berdiri dalam satu rakaat 5 juz. Beliau baca, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Atas nikmat kita baru dikasih bonus dikit sama atasan aja itu sudah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Ya, loyalitas yang kita berikan untuk perusahaan, yang kita berikan untuk pimpinan, padahal enggak seberapa. Allah limpahkan terus nikmatnya kepada kita, masih malas-malesan, hayya 'alas shalah, tiris, hayya 'alal falah, capek, balik, gawe. Ya, mau dia mencari ribuan alasan untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencari ribuan alasan untuk tidak membawa dirinya atau anak istrinya ke majlis ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, itu sampai belasan tahun. Gak ada taklim. Taklim seminggu sekali aja alhamdulillah tuh. Ini enggak. Ya, ada yang udah bertahun-tahun. Bahkan belajar, bahkan tempat tinggal dia dengan masjid di mana di sana ada diajarkan ilmu agama, terus pagi ada, siang ada, terkadang malam ada, hanya berjarak berapa puluh meter, berapa ratus meter. Itu enggak ditempuh. Enggak ditempuh. Tidak bersyukur atas nikmatut tauhid. Tidak bersyukur ya nikmatu sunnah. Tidak mensyukuri nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah tauhid dan sunnah bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pejabat, bukan karena enggak. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai ya Muhammad, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ini taklim di sini ya, cuman beda klaster cuman nih. Enggak ada tuh, enggak keluar dari blok dia kemudian masuk klaster yang lain. Yang di sini perumahan di sini enggak mau taklim di perumahan ini. Berdempetan dia. Yang di sini enggak mau taklim ke perumahan yang sebelahnya, klaster yang sebelahnya malah. Tapi mending kalau taklim juga di klaster dia tuh, kadang cari-cari beribu alasan dia cari alasan ya inilah itulah, enggak bersyukur. Kemudian yang ketiga, terhitung dosa karena tidak kita memberikan yang seharusnya dalam beribadah. Ngasal Al-Fatihah enggak tahu artinya. Zikir, ruku, i'tidal, sujud enggak tahu artinya. Kita enggak betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kita enggak kita berikan. Wallahu qibalal musalli idza shalla, dan Allah tuh berada di hadapan kita ketika kita sedang salat. Kita berhadapan dengan tokoh yang kita segani nih. Waduh, duduk kita di bagus-bagusin, enggak banyak gerak, tegagaro. Ya, enggak loncat-loncat kita di hadapan dia. Kalau kita bicara kita cari kata-kata yang paling pas. Kemudian kalau dia bicara betul-betul kita fokus bicaranya. Makhluk. Dan kita sedang berhadapan dengan Rabbul makhluk, dan itu tidak kita berikan kepadanya. Dosa itu. Gimana tiap hari kita enggak berdosa? Jelas. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku ini mengampuni segala macam bentuk doa, bentuk dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih kita ngaca nih. Kita harus sadar diri, bercermin. Kalau Rasulullah

Ampuni dosa antum wahai yang mencelaku. Selesai urusan. Ya, kalau sosok yang kita jadikan panutan saja tidak membela pribadinya, apalagi kita nih. Ngapain kita untuk membela pribadi kita yang penuh dengan kotoran? Taib. Yang kesembilan, in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma taib afan in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu an ma'siyatihi wajaba alaihi sabr wa lam yakul lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه وإن كان قد أودي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لما أذاه وإن كان أوذي على حد فليوطن نفسه على صبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن طيب. Ya, yang kesembilan ini luar biasa ya, dahsyatnya. Membantu kita untuk mudah bersabar. Apabila kita diganggu, disakiti karena apa yang kita lakukan untuk Allah, karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan karena kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dulu ya, tahun 98-an, orang pakai celana cingkrang, itu jadi sorotan mata itu. Ya, apalagi pakai gamis-gamis panjang. Kebanjiran Kang, tidak mau isbal, tidak pakaian melebihi mata kaki, karena Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, pakaian apapun yang itu di bawah mata kaki di neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatsun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mau mensucikan dosa, membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada yang riwayat ini hadis ini di beberapa riwayat ya, syaikhun zanin, sudah tua berzina, ailun mustakbir, udah miskin sombong ya. Nah, di antara riwayatnya yang ketiga ini adalah al-musbil izarah, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, ketika itu dilakukan, datang cibiran ya, datang celaan dari tetangga, dari orang-orang. Kita harus sabar. Jangan sedikit pun membalas. Karena kita sedang melakukan perintah Allah. Hanya pahala Allah yang kita minta. Kalau kita membalas, nah, kalau kita membalas ucapan makhluk tersebut, maka jangan harap mendapatkan pahala dari Allah. Habis pahala itu. Ini tumben si fulan mah sekarang setiap azan ke masjid, soalim dia mah, soalim, dikasih tahu, diteriakin tuh di tempat kerjanya, di sekolahnya, di perumahannya. Jangan dipedulikan, jangan dibalas sedikit pun. Sabar dan maafkan, karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dia hanya
menghadapi

0: harapkan pahala dari Allah. Apabila dia membalas, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka para mujahid, mereka para syuhada yang mati di jalan Allah, ditebus enggak darahnya. Kayak gini nih. Orang pakai mobil ugal-ugalan nih di jalan. Orang jalan sudah di trotoar. Sudah itu untuk pejalan kaki. Tiba-tiba ada mobil ugal-ugalan nabrak orang yang di trotoar ini mati. Ya. Orang ini enggak sengaja ugal-ugalan ini. Mati orang yang di depannya. Dia harus membayar dalam Islam 100 ekor unta 4 miliar kepada keluarga korban. Kalau enggak hitungannya di hadapan Allah nanti. 4 miliar dalam Islam. Ya, saya enggak sengaja. Kalau sengaja ada kisos. Ada orang ini musuh dia nih, disengaja ditabrak nih. Ada kisos. Keluarga korban berhak untuk menuntut dia dihukum mati ini. Karena enggak sengaja, enggak ada kisos, tapi bayar kepada keluarga korban sebanyak 4 miliar. Itu dalam Islam. Nah, orang yang berperang jihad di medan perang melawan musuh Allah, dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, mati terbunuh oleh musuh. Keluarga korban dapat 100 ekor unta enggak? Keluarga syahid, bukan korban, keluarga syahid. Dapat 100 ekor unta enggak? Enggak dapat 100 ekor unta. Kenapa? Karena mujahid ini dia sudah menjual nyawanya kepada Allah. Dia sudah menjual hartanya, kuda, berapa kuda? Kuda perang harganya tuh. Berapa perlengkapan perang? Harganya bermiliar. Dan dia jual itu kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari kaum mukminin nyawa mereka dan harta mereka dengan surga. Jangan harap sedikit pun, Pak. Jangan harap sedikit pun ada dunia di balik itu. Jadi keluarga para syuhada hanya mendengar nama suami mereka meninggal. Hanya mendengar ayah mereka meninggal. Abang mereka meninggal. Begitu saja. Enggak dapat 100 ekor unta. Ya.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya sholat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد

الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang segenap pujian, pujaan dan sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena keistimewaan, kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, ketetapan perbuatan, hukum dan syariatnya yang sempurna, tidak ada celah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena limpahan nikmat, rahmat dan kebaikannya yang tiada henti untuk alam semesta. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Di sore ini Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis talabul ilm. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib, demikian yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Al-Jihad, afdalul a'mal ba'dal wajibat, amalan terbaik setelah amalan wajib, dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, apapun amalan-amalan sunnah, yang terbaiknya dari amalan sunnah adalah thalabul ilm. Itu kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang sunnah bagi dia. Tapi kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang wajib bagi dia, tentang mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya, tentang fikih dasar rukun Islam yang 5, maka hukumnya adalah wajib. Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim, belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, dan pahalanya jauh lebih besar lagi. Amalan wajib tidak bisa disetarai dengan amalan sunnah apapun, seberapapun banyaknya, tidak bisa menyetarai sedikit saja dari amalan-amalan wajib. Takbiratul ihram, sholat subuh, tidak bisa disetarai pahalanya dengan seumur hidup seseorang qiyamul lail, seumur hidup seseorang sholat duha, seumur hidup seseorang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rab. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikhususkan pembahasan sabar di sini adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia, celaan mereka, pengkhianatan, penipuan, sampai darah. Bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa bersabar dan tidak membalas. 20 poin ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita sudah membahas 9 poin pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita masuk poin yang ke-10. Al-Ashir, yang ke-10, untuk membantu seseorang bersabar menghadapi gangguan manusia. Ayyashhada ma'iyatallahi ma'ah idha sabar, wa mahabbatallahi lahu idha sabar wa ridah. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu ahadun min khalqihi. Qala ta'ala: wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala: wallahu yuhibbus sabirin. Nah, yang ke-10 adalah hendaknya dia meyakini Allah akan bersamanya apabila dia bersabar, dan Allah akan mencintainya apabila dia bersabar. Allah akan ridha kepadanya. Nah, kemudian ayat wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang yang bersabar. Nah, dengan ayat ini, surat Al-Anfal ayat 46, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, yang menjadi poin adalah bagaimana, atau di surat Ali Imran, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar. Yang menjadi poin adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah. Kemudian ucapan Allah di sini, Allah bersama orang yang bersabar. Allah bersama. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua. Yang pertama, ma'iyatun 'ammah. Yang kedua, ma'iyatun khassah. Yang pertama adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum, baik malaikat, jin, manusia, binatang, tempat dan waktu. Apa kebersamaan Allah dengan mereka semua ini adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, kudrohnya, kuasanya. Allah selalu bersama makhluknya. dimanapun dan kapanpun mereka. Wallahu ma'ahum aynama kanu, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka. Ya, ini maknanya adalah kebersamaan umum. Apa itu? Kebersamaan ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, kudrah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Harun, wahai Musa, wahai Harun. Aku mendengar, aku melihat. Di sini Allah mengatakan, aku mendengar, aku melihat. Ya. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari ilmu Allah. Jadi Allah membersamai kita nih. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Nah, dengan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, zatnya arsy, makhluk terbesar Allah dari bumi ini ke arsy, jaraknya dari bumi ke langit yang pertama datang riwayat 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai ke langit yang ketujuh seperti itu. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Jaraknya dari langit yang ketujuh ke kursi 500 tahun perjalanan. Kal kubbah, seperti kubbah kursi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Luasnya kursi Allah bandingannya dengan langit-langit dan bumi seperti 8 koin, seperti 8 gelang-gelang tangan yang dilempar ke padang pasir yang tidak kita lihat tepinya, ujungnya. Jauh sekali perbandingan kursi Allah dengan langit-langit dan bumi tersebut. Di atas kursi 500 tahun perjalanan ke atas ada laut, samudra lautan yang sangat besar. Tebalnya 500 tahun perjalanan dari laut ke atasnya lagi 500 tahun perjalanan, barulah di sana Arsyur Rahman, sehingga sana Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk terbesar dan terindah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fauqal arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Nah, kalau zat Allah berada di atas arsy, jadi yang bersama kita apanya? Yang bersama kita penglihatannya, ilmunya, selalu kita diilmui, diketahui oleh Allah. Ngapainnya kita? Ucapan kita, bahkan dari min fawqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh, lebih atas lagi arsyana, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengilmui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu gerak-gerik mata yang berkhianat, melihat yang haram, melihat wanita yang bukan mahram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin,
2: untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Allah tahu mata yang berkhianat, dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Berpuluh tahun beribadah, sholat, puasa, zikir, tilawah Quran, fima yabdulin nas, yang terlihat oleh manusia. Allah melihat isi hati, Allah tahu isi hatinya. Ada riya, ada ujub, ada kibr, sehingga Allah tetapkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Hatama bainahu wa bainaha illa dhira. Ketika antara dia dengan kematian tinggal satu hasta, fayasbiqu alaihi alkitab, didahului kitab, ketetapan takdir Allah, dan Allah tahu isi hati orang tersebut. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhulaha, dia melakukan perbuatan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Allah tahu isi hati seseorang yang Allah zatnya berada di atas arsy.

Itu kok bulan terus bareng dengan kita ya? Kok itu bulan bareng kita terus? Di Bandung udah lewat ke pertengahan perjalanan masih bersama kita juga, masih bareng dengan kita juga. Sampai di Jogja pun masih juga bareng dengan kita, masih kita lihat bulan cahayanya selalu bersama kita, membersamai kita. Ya, untuk makhluk Allah yang kecil bagi Allah saja bisa seperti itu, di atas dan bersama yang di bawahnya. Ya, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang jauh lebih mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan Allah bersama makhluknya, apanya? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Jadi bukan zatnya, bukan. Ya, ini bagi ahlu sunnah wal jamaah yang pertama. Yang kedua, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Ini yang dimaksud oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Apa maksud kebersamaan Allah dengan orang yang bersabar? Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Adalah kebersamaan khusus. Apa itu? Lebih hanya dari ilmu, penglihatan, pendengaran, pengawasan. Apa? Yaitu perlindungan, pembelaan, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang bersabar, yang bertakwa, berbuat ihsan, para nabi dan para rasul. Seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel di malam hari. Fa asri bi ahlika innakum muttaba'un. Fa asri bi ibadi innakum muttaba'un. Wahai Musa, mulai perjalanan di waktu malam, bawa hamba-hambaku Bani Israel, dan kalian nanti akan dikejar, kalian akan diikuti. Ya, bergeraklah Nabi Musa dengan membawa ratusan orang atau ribuan orang Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun menuju Laut Merah. Mentok pagi-pagi udah sampai ke ujung Laut Merah, mentok, gak bisa lagi. Fir'aun yang tahu Bani Israel kabur di pagi hari, langsung mengejar mereka dengan bala tentaranya. Dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Bani Israel berkata kepada Musa, inna lamudrakun, kita akan ketangkap wahai Musa, habis kita. Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita ketangkap. Sesungguhnya bersama kita adalah Rabb kita, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini thiqoh billah. Ya, ada nama ibadah namanya thiqoh billah, percaya penuh kepada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau Allah sudah melarang sesuatu, kemudian terlihat ada fata morgana di sana, kayaknya enggak berhasil kita nih. Allah melarang untuk riba, kita tinggalkan riba, terseok-seok kemudian ekonomi kita nih. Kita tinggalkan hal tersebut karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Ya.

0: thiqah billah, dia harus percaya kepada Allah, pasti itu yang terbaik. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam yakin tidak akan tertangkap. Nabi Musa yakin Allah akan memberi petunjuk. Ya, kalla inna ma'i rabbi. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Maksudnya apa? Akan turun kebersamaan Allah, maksudnya di sini apa? Pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya. Bukan hanya ilmu Allah, bukan hanya pengawasan penglihatan Allah, tetapi Allah akan lindungi Nabi Musa. Allah akan tolong Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, wadrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang bisa dibuat dengan sebilah tongkat untuk membelah lautan? Mau tongkat sepanjang apapun, seberat apapun, dari kayu apapun sekarang ini, mana bisa membelah lautan? Tetapi pertolongan Allah untuk Nabi Musa. Dan Allah bisa saja langsung membuat pintu 12 untuk setiap suku Bani Israel. Jadi terbelahnya itu 12 ya. Laut itu terbelahnya 12 lorong. Karena Bani Israel ada 12 suku. Anak Nabi Yakub ada 12. Masing-masing suku ke lorong yang sudah ditentukan. Allah bisa saja langsung membuka laut tersebut agar bisa dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, tapi Allah menginginkan ada sedikit usaha dari Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Inilah dalam Islam, bukan hanya modal tawakal, bukan hanya doa, tetapi harus juga apa? Usaha. Doa, usaha, tawakal. Tiga hal ini prinsip nih. Jadi kan ini betul-betul kita patri di hati kita, di jantung kita ini. Ya, enggak hanya doa, enggak hanya tawakal, tapi juga harus ada usaha. Nah, ini di antara bentuk kebersamaan Allah dengan walinya, dengan nabinya, yaitu Allah tolong Nabi Musa, Allah tolong Bani Israel pada saat itu. Kemudian contohnya lagi, kebersamaan Allah dengan para walinya, para nabinya, yang bentuknya adalah pertolongan, perlindungan, pembelaan, adalah ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hijrah, tidak pergi ke utara menuju Madinah langsung, enggak melakukan siasat. Nabi Muhammad, bisa jadi mereka tertangkap dengan kuda yang lebih kencang dari unta yang mereka tunggangi. Mereka pergi dulu ke selatan. Ya, orang kalau jadi Mekah, di atas Mekah di sebelah utaranya itu Madinah. Ya, jadi kalau misalnya orang mau ke Madinah langsung ke utara, tapi Rasulullah SAW pergi ke selatan, ke Gua Saur. Ada Gunung Saur, ada Gua Saur. Nah, di situ Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari. Rasulullah melakukan siasat, Rasulullah melakukan taktik, ada usaha, bukan hanya doa dan tawakal. Nabi Muhammad SAW bahkan beliau menyewa orang kafir. Abu Bakar As-Siddiq menyewa orang kafir, Abdullah ibn Uraikid, untuk menjadi penunjuk jalan. Jalan bukan jalan reguler ini, jalan alternatif, jalan tikus yang enggak biasa dipegang, yang tidak biasa dijalani oleh manusia. Tahu Abdullah ibn Uraikid ini, dibayar oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan mereka. Boleh. Ya, pada saat itu ketika Irak dulu mau menyerang Arab Saudi, Saddam Hussein, mau menyerang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menyewa tentara Amerika untuk melindungi perbatasan Irak dan Arab Saudi. Itu boleh dilakukan, menyewa orang kafir untuk membuat sebab perlindungan, seperti halnya Abu Bakar di sini menyewa Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua, ternyata terbaca oleh orang yang bisa membaca jejak kaki, sekalipun sudah dihapus oleh ternak kambing domba Abu Bakar yang digembalakan oleh pembantunya atau oleh budaknya, sudah dihapus, digembalakan, jejak Rasulullah itu dihapus ya dengan kambing-kambing, masih juga terbaca oleh beberapa orang ya. Kemudian mereka berdiri di atas gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Jadi, oh ini ternyata nih, lihat ke bawah, oh di situ guanya, jadi bukan miring ke dalam, bukan ke samping, tapi di bawah. Ya, kalau mereka melihat kaki mereka, oh itu Muhammad dan Abu Bakar. Ya, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, bagaimana ketika kita berdua Allah yang ketiganya? Ya, Allah yang ketiganya, la tahzan innallaha ma'ana. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. Ya, Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira, pada di Gua Thawr. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ketika berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Allah akan lindungi kita, Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita. Sedangkan riwayat ada sarang burung di atas Gua Thawr, ada sarang laba-laba, itu semua dhaif, tidak sahih. Ya, tapi Allah bela dan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar dengan pertolongan ma'iyahnya Allah, ya, dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah bersama para nabi, para wali, ya, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu an-nasr wa ta'yid, pertolongan dan pembelaan. Baik. Ya, demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai jalan nih, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, udah mulai hijrah. Tiba-tiba datang Suraqah ibn Malik mengejar dengan kuda terbaiknya, terkencangnya, yang belum pernah jatuh sekalipun. Langsung terjerembab dua kaki depan kuda Suraqah ibn Malik, jatuh. Coba untuk naik lagi, dikeluarkan lagi dari tanah, naik lagi, jatuh lagi. Wah, ini berarti ada yang salah nih. Kemudian dikejar, dibilang, aku tidak akan menyakiti kalian. Baru kuda tersebut bisa menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembelaan Allah apa? Atau kebersamaan Allah yang berupa pembelaan, perlindungan dan pertolongan, ya. Nah, kita mau ditolong oleh Allah, kita mau dibela oleh Allah, kita mau dilapangkan kesulitan kita, dijauhkan kita dari mara bahaya, dikeluarkan kita dari berbagai macam bentuk kesempitan. Sabar, innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bersabar. Ini kebersamaan yang khusus, sama kebersamaan dengan Nabi.
1: Kalau kita bisa bersabar, memaafkan. Ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang menggosipi kita, ada orang yang memaki kita, ada yang menipu kita, dan yang lain sebagainya mengganggu, menyakiti kita. Kita sabar, kita maafkan untuk mendapatkan kebersamaan Allah dengan kita. Jelas ini insya Allah? Taib. Nah ini yang kedua. Ya. Bagi ahlu sunnah, kebersamaan Allah itu ada dua tadi. Kebersamaan umum, apanya itu berarti? Ilmu, pendengaran, penglihatan, pengawasan dan kudrah. Kemudian kebersamaan Allah yang khusus, apa itu? Kebersamaan Allah yang khusus, perlindungan, pertolongan, pembelaan. Berbeda dengan yang dipahami oleh selain ahlu sunnah dalam memahami sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan dzatiyah, kebersamaan zatnya, zatnya Allah. Kalau tadi ahlu sunnah meyakini Allah zatnya di mana? Di atas arsh. Tetapi selain ahlu sunnah, mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk dengan zatnya. Ada dua sekte. Ada dua sekte. Yang pertama sekte ittihadiyah. Yang kedua sekte hululiyah. Yang pertama sekte ittihadiyah, yaitu Allah bersatu dengan alam. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Tidak bisa dibedakan lagi mana Allah, mana alam, karena Allah sudah bercampur. Ya, dan ini salah satu, seperti misalnya ya, air putih ini kita campur kopi ini. Kita tidak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi. Ya. Kita enggak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi. Kita bilang air enggak pas, kita bilang kopi juga enggak pas, harus air kopi kayak gitu. Karena tercampur, enggak bisa dibedakan nih. Itu namanya ittihadiyah. Bercampur antara alam dengan Allah. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Sampai ucapan mereka mengatakan inilah Allah. Ini Allah nih. Ini Allah nih. Ini SD. Anak belajar SD sama guru agama dibilang kayak gitu. Ini Allah nih. Ini Allah nih. Ya. Itu namanya apa tadi? Ittihadiyah. Salah satu pemahaman yang dipahami oleh sekte Nasrani. Allah itu bercampur dengan Nabi Isa. Orang Kristen sekarang, ya, orang Nasrani zaman sekarang. Ya, bukan kalau zaman dulu beda. Kalau zaman dulu hululiyah, kalau zaman sekarang mereka ittihadiyah. Meyakini Allah itu sudah bercampur dengan Nabi Isa. Jadi unsur makhluk dan unsur Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Mana Tuhan, mana Nabi Isa, mana Allah, mana Nabi Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam. Kata Allah, telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Bercampur, gak bisa lagi dibedakan. Nah ini namanya sekte ittihadiyah. Mereka hanya mempunyai pemahaman ittihadiyahnya itu hanya pada Nabi Isa. Sedangkan sekte yang ada di kalangan yang mengaku Islam selain ahlu sunnah itu lebih parah daripada sekte Nasrani. Yang mengatakan sekte Nasrani yang mengatakan Allah bercampur dengan Nabi Isa saja itu sudah dihukumi kafir oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibnu Maryam. Jelas ini insyaallah. Apalagi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan alam semesta ini, dengan kita nih, dengan pohon, dengan kuburan, dengan binatang. Makanya tidak mengapa untuk seseorang dia sujud di kuburan, tawaf di kuburan, berdoa ke kuburan, atau ke pohon, atau ke batu. Karena sejatinya yang kita lihat itu adalah Allah, kata mereka. Karena Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ini sekte apa? Ittihadiyah. Yang kedua adalah al-hululiyah. Sekte kedua yang berbeda dengan ahlu sunnah adalah al-hululiyah. Apa itu? Allahu yahillu fil makan. Allah bertempat pada satu tempat. Seperti ini, air putih ini. Air putih ini bertempat di mana? Di gelas. Jadi gelas sendiri, air putih sendiri. Kemudian dicampur, kemudian dituangkan air ke dalam gelas. Ya, Allah bersatu ke tempat. Seperti yang diyakini oleh orang Nasrani. Sekte dulu ya, orang-orang dulu, Nasrani dulu atau ya awal-awal. Mereka mengatakan Allah bersatu atau bertempat dengan Nabi Isa. Jadi ada dua unsur tetap dan itu tidak bercampur. Ketika Nabi Isa disalib, kemudian aili aili lima sabaktani, wahai bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi bagi mereka, sekte mereka dulu, itu Allah pergi keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Asalnya Nabi Isa terlahir sebagai makhluk, kemudian dimasuki Allah. Ketika Nabi Isa ditangkap dan disalib, Allah keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Nah, itu yang diyakini oleh sekte Hululiyah. Allah bersatu dengan sebagian para wali, dengan para ajengan. Ya, ada 6, ada 11, ada 23 kutub atau aktab. Ya. Kutub. Ya, mereka ini ada 6 kutub. Ya, ada 6 apa isinya ya? 6 inti. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan 6 wali tersebut. Ya. Istilahnya manunggaling kaula ning Gusti, bersatu diriku dengan Gusti, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersatu dengan diriku. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah enggak bersatu dengan santri, enggak, dengan pembesarnya nih. Oh, itu Allah sudah bersatu dengan ajengan ini. Allah sudah bersatu dengan itu. Itu namanya apa? Hululiyah. Maksudnya zat Allah yang bersatu dengan mereka itu. Ya. Ini lebih ringan daripada ittihadiyah, ya enggak? Ini lebih ringan daripada ittihadiyah. Itu saja pun dihukumi kafir oleh Allah ketika orang Nasrani meyakini Allah bersatu atau ya Allah menempati tubuh Nabi Isa. Itu saja sudah dihukumi kafir oleh Allah. Bagaimana dengan yang meyakini dalam sekali dalam Islam Allah bersatu dengan sebagian apa? Wali-walinya. Lebih parah keadaannya daripada keyakinan orang Nasrani yang Allah bersatu atau menempati Nabi Isa. Nah, jadi ini perbedaan memahami sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Jelas ini insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah yang itu khusus. Kita ingin dibela, ingin kita ditolong, dibantu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersulit kita inginnya untuk bermaksiat. Dipersulit kita untuk bermaksiat, dipersulit kita untuk melihat yang haram, mendengar yang haram, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat haram, mengucapkan dengan lisan kita kata-kata yang haram, melakukan dengan kedua tangan kita perbuatan yang haram. Kita minta kita seperti itu. Itu namanya dilindungi oleh Allah. Allah, dan kita minta agar Allah mudahkan kita untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan yang baik, melakukan dengan kedua tangan yang baik, melangkahkan dengan kedua kakinya ke tempat-tempat baik. Itu tanda pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada seorang hamba. Dan itu bisa ditempuh dengan apabila seseorang dia bersabar diantaranya. Wallahu ma'a as-sabirin. Allah bersama, atau innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Jadi tinggalkan ego, pupuskan keinginan untuk balas.